0: di surga, id arada li nahrun, tiba-tiba aku melihat ada sungai, afatahu qibabul lu'lu, di mana sisi kiri kanannya ada ya dibentangkan tenda-tenda yang terbuat daripada permata yang indah. Maka berkatalah malaikat, tahukah engkau Muhammad ini apa? Inilah kautsar yang Allah akan berikan kepadamu. Ya, maka Nabi memukulkan tangannya ke surga tersebut, maka dia pun mengeluarkan berupa batu-batu yang wanginya bagikan wangi kasturi. Subhanallah. Juga Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah mengatakan, tatkala aku ada di sisi Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, baina ana naimun ra'aituni fil jannah. Manakala aku tidur, aku masuk surga. Lihat di sana ada seorang perempuan yang indah, cantik jelita, di samping sebuah istana. Aku katakan, ini istana punya siapa? Maka mereka mengatakan, ini punya Umar. Aku pun teringat, wahai Umar, engkau pencemburu seketika aku pergi meninggalkan istana tersebut. Berkata Abu Hurairah, maka Umar pun menangis mengatakan, ya Rasulullah, kutubus engkau dengan ibu dan ayahku. Bagaimana aku kepadamu? Subhanallah. Terakhir, kemarin dimuliakan Rasulullah SAW, diantar pembahasan dibahas Syekh tentang wajibnya mengimani bahwa surga dan neraka akan kekal. Penghuni neraka yang masuk ke dalamnya daripada orang-orang kafir akan kekal. Penghuni surga yang masuk ke dalamnya orang-orang mukmin akan selamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang ucapan-ucapan akan dikekalkan dalam surga, di antaranya Allah mengatakan walladzina amanu wa aminus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan orang-orang yang beriman, beramal saleh, akan kami masuk ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Ya. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami akan berikan bagi mereka istri yang suci dan kami akan berikan mereka naungan yang membuat mereka dalam keadaan sejuk selalu. Ya. Ini adalah Al-Qur'anul Karim, demikian juga dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah masukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah SWT seru kedua-duanya, ahli surga dan neraka. Maka Allah tampakkan seekor kambing yang di hakikat adalah merupakan kematian. Maka Allah menyeru, hai ada surga, ini apa? Wahai ahli neraka, kalian tahu apa? Maka Allah mengatakan ini adalah merupakan kematian. Kemudian diperintahkanlah agar disembelih kambing tersebut, disembelih kematian tersebut. Maka ketika itu berkatalah Allah kepada ahli surga, ya ahli jannah khuludun la maut, hai ahli surga, kalian kekal dalamnya selama-lamanya, enggak ada lagi kematian. Ya khuludun la maut, wahai ahli neraka, kekal selama-lamanya, enggak ada lagi namanya kematian. Maka ahli surga berteriak dengan senang, gembira. Mereka kekal selama-lamanya. Sementara ahli neraka akan berteriak dengan hina. Mereka mengatakan, alangkah nasib kami, malangnya kami kekal selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah dia sampaikan mengenai perkara-perkara yang wajib diimani oleh ahli sunnah jemaah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu salam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan sejumlah faidah dan mutiara hikmah dari ringkasan dari pembahasan daurah ilmiah ta'siliyah dalam pembahasan kitab Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah ta'ala, dalam rangkaian daurah ilmiah yang terselenggara dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli sampai dengan hari Kamis. Masih ada pembahasan yang insya Allah akan kita ikuti kembali di kesempatan besok hari insya Allah, dan juga hari Kamis, dalam dua pembahasan kitab, yaitu Kitab Syariah dan Kitab Alaikum Berjamaah, yang disampaikan oleh dua narasumber. Dan alhamdulillah faedah-faedahnya bisa kita dapatkan, dan juga mendapatkan ilmu tambahan dari apa yang disampaikan oleh para asatidah yang memberikan ringkasan dari daurah yang tersenggara di Mahat atau Ponpes Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita memahami apa yang kita pelajari, dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yang bertugas di acara dan ke daurah ilmiah ini undur diri. Dan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Aku mau berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Qur'an, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
4: Was

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Shad. Wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Para pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pembicaraan pada pekan yang lalu, hal-hal yang berkaitan dengan tabarruj, pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya satu hadis yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita simak, kita dengarkan baik-baik dan kita jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian untuk selalu mawas diri, menjaga diri kita agar tidak termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis ini adalah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini berbunyi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfan min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun kadnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulhunna jannata, wala yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok penghuni neraka jahannam. Lam arahuma, yang aku belum pernah melihat keduanya. Artinya Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang. Qaumun mahum siyadun, yang kelompok yang pertama adalah satu kaum yang membawa cemeti. Ka'adnabil baqar, yang cemeti itu seperti ekor sapi. Yadribu nabihan nas, buat kelompok ini dengan cemeti tersebut memukuli manusia. Dengan kata lain, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kezaliman, melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang banyak. Hal ini telah saya uraikan dua pekan yang lalu berkaitan dengan kezaliman-kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melakukannya. Yang kedua adalah wanisaun kasiyat ariyat, yaitu wanita yang memakai baju tetapi telanjang. Nisaun kasiyat ariyat, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Para ulama menyampaikan kepada kita maknanya adalah mereka yang berpakaian memperlihatkan aurat-aurat mereka, leher mereka, lengan mereka, kaki mereka, atau mereka orang-orang atau wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang tipis sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, atau wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi ketat sekali sehingga pakaian itu membentuk tubuhnya, atau wanita-wanita yang mengenakan pakaian tertutup namun pakaian itu tipis sekali, dan juga warna-warna yang dikenakan oleh mereka adalah warna-warna yang terang benderang. Inilah beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama tentang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rusuhunna, kepala mereka itu ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka itu seperti punuk unta yang melenggak-lenggok. Maksudnya adalah orang-orang yang melipat atau menata rambut mereka sehingga rambut mereka menjulang tinggi, ada kalanya berada di atas ubunnya, ditata semikian rupa rambut-rambut mereka tersebut, atau ada kalanya di depan di kening mereka, atau mereka sanggul semikian rupa sehingga seolah-olah rambut-rambut mereka itu seperti punuk-punuk unta, dan mereka berjalan berlenggak-lenggok layaknya unta yang berjalan. Apa kata Rasulullah SAW mengenai kedua sifat manusia tersebut, kelompok manusia tersebut? Rasulullah mengatakan la yadkhuluhunnal jannah, mereka adalah orang-orang yang tidak masuk surga. La yadkhuluhunnal jannah, mereka tidak akan memasuki surga. Wala yajidna rihaha, dan juga tidak mencium baunya surga itu, semerbaknya surga itu. Wa inna rihaha min masirati kadza wa kadza, sedangkan jarak surga itu sekian dan sekian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap kepada seluruh pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada, utamanya kepada kaum wanita, agar mereka meresapi, dapat memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, masukkan ke dalam lubuk hati kita masing-masing. Kita resapi, kita cerna secara baik. Dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Agar kita mampu menjadi seorang wanita yang terhormat, wanita yang mulia, dengan menjaga diri kita untuk tidak mengenakan perhiasan serta pakaian-pakaian yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW yang akan dapat menyebabkan kita dimasukkan ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Gunakan pakaian-pakaian yang islami. Pakaian-pakaian yang menutupi seluruh aurat. Dan jangan kita terpana, terpesona dengan orang-orang yang telah jauh tata cara berpakaiannya dari tata cara pakaian-pakaian yang islami. Karena hakikatnya, mereka telah terjatuh kepada kesesatan-kesesatan yang nyata, karena hakikatnya mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam lumpur dosa dan maksiat. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah persoalan yang dinamakan dengan ikhtilat. Ikhtilat ini adalah percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Bersendiriannya antara laki-laki dengan perempuan dalam banyak hal. Sering kita jumpai hal ini terjadi misalnya di rumah tangga kaum muslimin yang mereka harus dibantu oleh para pembantunya. Sering kali kita jumpai rumah tangga kaum muslimin, pembantu tersebut berikhtilat, bersendirian dengan majikannya, dengan anak majikannya. Saat di mana rumah itu dalam keadaan sepi, di pagi hari ketika seluruh penghuni rumah beraktivitas di luar sana, kemudian anak majikan atau majikannya berada di rumah bersama pembantu, dan ini adalah bagian dari ikhtilat yang tidak jarang hal tersebut mengundang fitnah. Sehingga banyak terjadi, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, kemaksiatan antara pemilik rumah, majikan atau anak-anak mereka melakukan perbuatan maksiat dengan pembantu-pembantu mereka, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ikhtilat juga terjadi tidak hanya di rumah, bahkan ketika seseorang berada di luar rumahnya. Misalnya, ibu rumah tangga yang berjalan keluar rumah bersama seorang supir. Notabene yang tahu benar supir adalah bukan mahramnya, jelas, pasti bukan mahramnya. Ada kalanya sang supir berdandan, mengenakan pakaian yang tidak layak, tidak pantas dikenakan olehnya. Mereka berikhtiar di dalam mobil pergi ke sana kemari untuk keperluan-keperluan tertentu yang tidak jarang mengundang simpati sang majikan yang pada akhirnya jatuhlah mereka kepada kemaksiatan dan dosa. Atau ikhtilat juga terjadi dalam rumah kita sendiri. Antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memisahkan tempat tidur mereka. Yang dimaksudkan adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak-anak kita tersebut. Baik mereka yang laki-laki maupun yang perempuan. Sehingga Rasulullah SAW merintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk memisahkan anak-anak kita. Yang laki-laki, biarlah mereka bersama dengan yang laki-laki. Dan yang perempuan, biarlah mereka bersama dengan anak-anak yang perempuan juga. Jangan dicampurkan antara laki-laki dengan perempuan. Karena itu mengandung bahaya, mengundang masalah, mengundang fitnah. Ikhtilat juga bisa terjadi di mana-mana. Di kantor misalnya. Sebagai pimpinan kita mungkin memiliki ruang sendiri. Dan kita berada di ruang yang kita sendirian tanpa siapapun. Tidak jarang terjadi ikhtilat di kalangan pimpinan perusahaan misalnya dengan bawahannya. Tidak hanya sebatas persoalan-persoalan kerja. Tapi ketika sudah mulai terjadi perbincangan-perbincangan panjang, berlama-lama, yang pada akhirnya terjatuhlah orang-orang itu ke dalam perbuatan maksiat dan dosa waliyadubillah. Dalam hal ini oleh karena itulah maka Rasulullah SAW mencegah kita. Kaum muslimin agar tidak bersendirian dengan wanita yang bukan mahram. Di satu hadis Rasul mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitan tsalithuhuma. Tidaklah kata Rasulullah SAW seorang laki-laki yang berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya kana syaitan tsalithuhuma, maka syaitan menjadi pihak ketiganya. Ketika laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram berkhalwat bersendirian, berada di tempat-tempat yang remang-remang, tempat-tempat yang gelap, maka pihak ketiganya adalah syaitan. Tentu syaitan selalu berupaya menjerumuskan manusia kepada jurang kehinaan, kemaksiatan dan dosa. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa'. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa', kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian masuk menemui perempuan-perempuan. Faqala rajul min al-Ansar. Lantas ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengatakan, afara'ata al-hamwa. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Bagaimana pandanganmu tentang al-hamwa? Al-hamwa itu adalah saudara ipar. Saudara ipar dari suami. Suami punya adik laki-laki, ipar namanya. Atau suami punya kemenakan laki-laki yang berada di rumahnya. Yang notabene sudah dewasa. Remaja, pemuda. Bagaimana dengan mereka? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan mereka? Alhamdulillah ini. Ipar ini, baik ipar itu adik atau kakak suami atau kebenakan dari suami yang laki-laki. Faqal alhamu al-maut. Rasulullah SAW mengatakan alhamu al-maut, bahwa hamu itu ipar itulah kematian. Maksudnya apa? Di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Begitu rupa Islam mengatur kehidupan manusia, kehidupan berumah tangga, bahwa sesungguhnya maksiat itu bisa masuk dari pintu mana saja. Bahkan pintu persaudaraan itu lebih dahsyat ketimbang orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan penghuni rumah itu. Sehingga Rasul mengatakan alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Kalau orang lain jelas kita berusaha untuk memproteksi diri, membentengi diri, menjaga diri. Ya, ada aturan-aturan yang kita buat sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk masuk ke rumah kita. Kalaupun mereka ada keperluan-keperluan, bisa kita cegah atau kita berikan ruang tidak di dalam rumah, mungkin di luar rumah. Dan orang-orang melihat bahwa itu jelas bahwa ia bukan keluarga, sehingga tentu orang-orang di sekitar itu mempermasalahkan tamu itu jika ia masuk ke dalam rumah kita karena ia bukan keluarga. Artinya dalam hal ini kita lebih bisa memproteksi diri, memelihara diri, membentengi diri dari pihak-pihak luar yang bukan ada hubungan persaudaraan dengan orang rumah tersebut. Cobalah perhatikan dengan alhamu ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang sekitar itu menyangka itu saudara, itu keluarga, itu gak ada masalah. Bahkan mungkin banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempermasalahkan persoalan ini karena dianggapnya ia saudara suami, adik suami, kakak suami, atau kemenakan suami, sehingga berikhtilat pun mereka tidak ada masalah. Justru di sana ada pihak yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang lain sudah tidak mempermasalahkan, mereka melakukan apapun bebas di rumahnya, maka ada satu pihak yang selalu berusaha untuk menjerumuskan mereka ini ke dalam fitnah yang besar, yaitu maksiat dan dosa. Waliyadu billah. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis tadi, alhamu al-maut, bahwa saudara ipar itu adalah kematian. Karena tidak jarang banyak peristiwa terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, bukan dengan orang-orang yang lain, bukan dengan pihak-pihak yang lain. Tidak jarang ini dilakukan antara keluarga itu sendiri, antara seorang istri dengan adik iparnya, dengan kakak iparnya, atau kemenakan suaminya. Waliyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Sehingga oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Para pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar betul-betul kita jaga diri untuk tidak sampai terjadi khalwat ini, ikhtilat ini. Bahkan ketika kita ingin meminta sesuatu pun kepada saudara kita, kepada keluarga kita, min wara'i hijab, kata Allah, dari belakang hijab. Sebegitu rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, tujuannya adalah agar seseorang tidak al-wuku' fil ma'asi, tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kalian meminta kepada mereka, istri-istri Nabi, ya, meminta suatu keperluan, fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka, min wara'i hijab, mintalah kepada mereka dari belakang hijab, belakang tabir, artinya tidak bertatap muka langsung, tidak melihat secara langsung. Tujuannya apa? Dzalikum adhar liqulubikum wa qulubihinna. Tujuannya adalah agar tetap suci hati mereka, isi-isi Nabi, dan hati-hati kalian. Tujuan menjaga kemuliaan, kehormatan diri agar jangan sampai seseorang terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Itu tujuan yang paling utama, yang paling mulia. Betapa sekarang kita saksikan warga-keluarga kaum muslimin mereka tidak memperhatikan persoalan yang dianggapnya persoalan yang sepele, persoalan yang kecil. Tidak jarang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram mereka saling bersalam-salaman. Bahkan bukan hanya tidak bersalam-salaman, bukan hanya bersalam-salaman, tapi juga mereka saling menempelkan muka mereka. Biasanya begitu, sekarang seringkali kita jumpai, kita lihat. Sambil bersalaman mereka menempelkan muka mereka kiri dan kanan, padahal bukan mahram. Kenapa? Karena dianggap biasa. Dianggap bukan gak ada masalah. Bukan mahram, ipar itu bukan mahram. Kemanakan suami yang laki-laki bukan mahram bagi istrinya. Tapi itu seringkali kita jumpai dalam keluarga-keluarga Islam yang hal itu mengundang maksiat, ya, merusak tatanan kehormatan dan kemuliaan diri seseorang. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, "Wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mra'atin illa mra'ata yamlikuha." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia menyentuh tangan wanita manapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh tangan wanita manapun kecuali yang ia sentuh adalah tangan-tangan yang ia miliki. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyentuh tangan-tangan istri-istrinya saja. Dan juga tentunya anak-anaknya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya haramnya seseorang menyentuh tangan orang yang bukan mahramnya. Apatah lagi waliyadu billah na'udzubillah min dzalik, sampai berciuman pipi. Ini banyak terjadi, banyak kita lihat, banyak kita saksikan dilakukan oleh kaum muslimin karena dhaifnya mereka, karena lemahnya mereka tentang ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tentang masalah tadi, tabarruj, baik tentang masalah ikhtilat, hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, atau hal-hal yang akan dapat menyebabkan orang terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, kita diperintahkan untuk guddul basar. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan kita. Dengan menundukkan pandangan, maka insya Allah akan terjaga, terpelihara kehormatan diri kita sekalian. Bahkan pada ayat, satu ayat tertentu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini khusus bagi seorang wanita. Agar wanita pun juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Supaya apa? Supaya mereka terpelihara dan terjaga dari segala kemaksiatan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka memelihara menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah maha melihat, maha mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Pada ayat yang lain Allah berfirman, waqulil mu'minani waqulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yafadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan perintah untuk ghaddul basar kepada wanita-wanita yang beriman, juga menjaga agar mereka menjaga dan melihara kemaluan-kemaluan mereka dan tidak memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, wa yafatna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan mereka janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari mereka. Subhanallah. Inilah Islam. Mengajarkan kepada kita aturan-aturan hidup yang dapat memelihara dan menjaga kemuliaan diri kita sekalian. Dan Islam mencegah kita semua untuk tidak terjatuh kepada jurang kehinaan. Waliyadzbillah, na'udzubillah, dzalik. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafinkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Dalam surah Luqman Allah berfirman,

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رَحِيمًا.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub. فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

0: maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: فَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaum-Nya. Mereka datang kepada-Nya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai suami mendapati sikap yang aneh dari istri kita, tingkah yang salah, terkadang perbuatan yang tidak menyenangkan hati kita. Kapan dia melakukan hal tersebut? Tatkala dia cemburu. Kecemburuan dia membuat dia tidak stabil sehingga melakukan hal-hal yang kita benci. Dan terkadang sebagian suami akhirnya mengambil sikap yang keliru dengan murka terhadap sang istri, terkadang memukul sang istri, terkadang bahkan sampai menjatuhkan cerai kepada sang istri. Padahal sang istri melakukan hal yang salah tersebut karena cintanya, saking cintanya kepada sang suami. Apakah seorang suami kemudian menghukum sang istri karena kesalahan yang kesalahan tersebut timbul karena begitu cintanya sang istri kepada sang suami? Tentunya tidak. Kita ambil contoh para anbiya. Lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki seorang istri yang sangat soleha. Dialah Sarah yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Tatkala orang-orang di atas muka bumi ini kufur kepada Nabi Ibrahim, istrinya Sarah ya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan menemani hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Sampai-sampai pada suatu saat tatkala Ibrahim melewati negeri Mesir, ya, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan engkau wahai Sarah. Dialah wanita yang soleha. Saking solehanya, tatkala telah puluhan tahun menikah dengan Ibrahim dan tidak punya anak, akhirnya Sarah mengusulkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya Hajar. Hajar akhirnya punya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu. Sarah pun cemburu. Dia yang wanita solehah, cemburu. Sampai disebut dalam Fathul Bari, ya, Ibn Hajar menyebutkan bahwasanya Sarah saking cemburunya sampai, ya, sampai diriwayatkan beliau bersumpah untuk memotong 3 bagian dari anggota tubuh Hajar. Ya, mengerikan. Tetapi bagaimana sikap Ibrahim? Apakah Ibrahim kemudian marah menceraikan Sarah? Tentunya tidak. Sarah wanita yang sangat solehah, yang cinta Ibrahim. Ibrahim tahu bahwasanya Sarah marah karena cemburu kepada Hajar, karena saking cintanya kepada Ibrahim. Dan ini sifat wanita yang tidak datang dengan sendirinya. Wanita tatkala cinta kepada suaminya, kemudian dia cemburu, terkadang otaknya tertutup. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, padahal dia wanita yang soleha. Akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam tidak murka kepada Sarah, bahkan dia beri uzur kepada Sarah. Akhirnya Hajar, wanita yang soleha juga, akhirnya pun pergi, ya, meninggalkan rumahnya dengan Ibrahim, kemudian menuju ke Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, awwalu mattakhadhan nisa'u al-mintaqa min kibali Ummu Ismail. Yang pertama kali menggunakan mintaq adalah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail. Mintaq adalah kain yang digunakan, diikatkan di pinggang, dijulurkan di belakang. Kenapa? Litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan kain tersebut untuk menutup jejak kakinya dari Sarah, karena dia akan kabur pergi menuju Mekah. Kenapa? Karena Sarah cemburu kepada Hajar. Dan Hajar disebut oleh sebagian ahli hadis bahwasanya dia sengaja menggunakan pakaian tersebut di antara fungsinya untuk dia mengalah kepada Sarah. Dia menunjukkan, saya dulu bekas pembantumu wahai Sarah, agar Sarah menjadi lebih tentram dan lebih tenang. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan Sarah bukanlah wanita yang tidak soleh. Dia bahkan sangat soleha, beriman kepada Ibrahim tatkala semua orang sedang kufur kepada Ibrahim, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Sekarang contoh kedua, Nabi Muhammad SAW yang juga adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW tatkala istrinya melakukan kesalahan karena cemburu? Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba ada madu dari Aisyah, ya, yang mengirim makanan ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu itu Rasulullah SAW sedang di hadapan tamu-tamunya, banyak para sahabat. Tatkala pembantu tersebut datang membawa makanan dikirim kepada Nabi di rumah Aisyah, Aisyah pun cemburu, maka Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut sehingga piring yang berisi makanan tersebut jatuh dan pecah. Makanan pun berhamburan. Namun bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun ke bawah, kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut, kemudian mengumpulkan makanan di atasnya. Dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, gorot ummukum, sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu. Rasulullah SAW tidak marah, padahal di hadapan banyak orang, ya. Sebagian suami kalau istrinya bersalah sementara dia sedang berhadap di hadapan tamu-tamunya, dia akan mudah marah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan Rasulullah SAW beri uzur. Kata Rasulullah SAW, ibunda kalian Aisyah ini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia cemburu, karena dia sangat cinta kepadaku. Apakah kita ragu dengan keimanan Aisyah radhiyallahu taala? Sangat sangat beriman. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an, 10 ayat lebih membela Aisyah. Namun dia pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena cemburu. Oleh karenanya Ibnu Hajar tatkala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Wa fihi isyaratun ila adamil mu'akhadha 'alal ghaira." Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita menghukum wanita yang cemburu, ya. Kenapa? Karena dia yang cemburu. Kenapa? Wa fi tilkal hal yakunu aqluha mahjuban. Kata Ibnu Hajar, kenapa dalam kondisi seperti itu otaknya tertutup? Min syiddatil ghadab alladhi atharathu al-ghayra. Kenapa? Karena dia sangat marah, yang marah tersebut timbul karena kecemburuannya. Dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada para suami, jika istri kita melakukan kesalahan karena cemburu, kita beri uzur, ya. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Jangan kita mengambil sikap yang keliru dengan marah kepadanya, murka kepadanya. Toh dia melakukan kesalahan karena cemburu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan rumah tangga kita semakin mesra, semakin dipenuhi dengan keimanan, penuh kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil.

0: والا وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Taubat nasuha.
3: Taubat nasuha.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: بالصبر
1: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah taala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, kemudian kepada para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio As-Sunnah Kita Cirebon, para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal, dan seluruh pendengar pencinta radio radio-radio Roja yang merilai acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali, melimpahkan hidayah dan taufik-Nya sehingga pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka termasuk daripada bagian dari ilmu kesehatan badan, yakni bahkan merupakan pokok dan pondasinya, menata bagaimana makanan kita, bagaimana menu kita, yang mana pengobatan di sini dilihat dari sisi orang-orang modern hanya merupakan tindakan preventif saja. Akan tetapi sungguh bahwasanya tindakan preventif atau pencegahan atau yang kemudian disebut al-himyah, ya, di mana al-himyah ini menjaga materi-materi yang manakala dia masuk maka akan melukai dirinya, akan membuat dirinya menjadi sakit. Dan mungkin di dalam ilmu kesehatan klasik dan tibun nabawi ada yang jauh lebih utama daripada al-himyah, akan tetapi bukan ad-dawa, yakni ibdul quwah muqaddamun alal himyah. Ibdul quwah menjaga kesehatan dengan jalan mematuhi perintah-perintah, apa-apa yang membuat kalbu kita kuat, apa-apa yang membuat kalbu kita sehat, maka hal tersebut yang paling diutamakan untuk menguatkan badan kita. Kemudian yang kedua baru upaya untuk menguatkan badan dengan jalan mematuhi segala macam anjuran yang baik, ya, baik dari sisi tidurnya, dari sisi makannya, dari sisi olahraga, gerak dan diamnya, ya, ataupun dari sisi istifrok, mengosongkan materi-materi yang manakala tidak dikeluarkan akan menjadi berbahaya bagi tubuh, yang mana hal tersebut disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, terdapat 10 materi yang manakala tidak dikeluarkan akan menyebabkan seorang menjadi sakit. Maka dari itu, al-himyah yang manakala disendirikan mencakup daripada menjalankan pola hidup yang sehat, baik dari sisi mematuhi anjuran dan meninggalkan pantangan-pantangan atau larangan. Terkadang orang menerjemahkan ini sebagai dayat, yakni berpantang dari sesuatu yang manakala hal tersebut dikonsumsi akan menyakitkan. Kelihatannya memang sepintas lalu hal ini hanya sebagai tindakan preventif, hanya sebagai tindakan pencegahan semata. Akan tetapi kalau dilihat dari apa yang dikemukakan oleh para pendahulu kita, bahwasanya ilmu pengobatan itu ada dua, yang pertama adalah al-himya, yang kedua adalah ad-dawa, di mana al-himya merupakan pokoknya, dan tidaklah seseorang membutuhkan ad-dawa manakala dia tidaklah seorang itu membutuhkan obat dawa manakala dia memiliki al-himya, memiliki tata cara pola hidup, makan, minum, tidur, gerak dan diam, ya, yakni sesuatu yang menyehatkan tubuh. Maka ini tidak membutuhkan dawa lagi, tidak membutuhkan obat lagi. Ya, walaupun kemudian sekiranya kita membutuhkan obat, maka yang paling diutamakan adalah makanan. Kalaupun kemudian dikarenakan penyakit yang berat, dikarenakan pola hidup yang buruk, dikarenakan pola hidup yang sudah tidak sesuai lagi, ya, yang mana kaum muslimin memiliki makan dengan satu usus dan kaum kafir makan dengan 7 usus. Kalau kita kemudian di dalam hal makan dan minum kemudian memiliki porsi atau berlebihan, terlalu berlebihan di dalam makan, terlalu berlebihan di dalam minum, ya, dikarenakan terlalu banyak, kita kemanapun kita bertandang, ya, maka kita mengkoleksi kuliner-kuliner sehingga banyak makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang hingga akhirnya menjadikan kita jatuh sakit. Artinya di sini jatuh sakitnya kita ini sebenarnya juga dari kelemahan fungsi kalbu kita, di mana kita ketika kita hanya berpikiran makanan saja, kita singgah di suatu tempat kemudian yang kita pikirkan hanya kuliner saja, hanya untuk mengisi perut saja, hanya untuk mengenyangkan saja, ya, maka ambisi yang seperti ini, rakus yang seperti ini, ya, kemudian keinginan yang besar terhadap makanan yang seperti ini akan dibayar mahal dengan munculnya penyakit yang tidak tunggal lagi, penyakit yang dikatakan penyakit yang sudah gabungan, ya, yang mana kalau penyakit tersebut gabungan maka obatnya pun gabungan. Atau tidak lagi menggunakan makanan akan tapi menggunakan obat, ya. Atau kalaupun dia tidak bisa kemudian tidak bisa digunakan obat yang tunggal, maka kemudian digunakan obat yang formula. Maka barang siapa menggunakan pola hidup yang baik, ya, maka ketika sakit pun dia ringan. Dan yang dilakukan pun hanya menggunakan tanaman, makanan-makanan yang digunakan sebagai obat. Ya, barang siapa yang demikian maka dia akan jauh dari obat, walaupun obat itu tanaman, ya, akan tetapi lebih memanfaatkan makanan yang bisa digunakan sebagai obat, apakah itu sayur, apakah itu buah, ya. Tentunya yang dimaksud obat di dalam pengobatan klasik di sini adalah sebagaimana temulawak, sebagaimana habbatus sauda, sebagaimana sambiloto, yang mana ini bukan makanan akan tetapi obat, dan ini digunakan manakala kondisi terdesak, makanan sudah bisa digunakan sebagai obat. Ya kan, tetapi pola atau tata cara hidup yang baik atau metode hidup yang baik ini akan mencegah penyakit yang datang berombong, ya, yang kemudian menyerang tubuh kita, menguasai tubuh kita, menjajah tubuh kita sehingga tubuh kita dikuasai oleh penyakit. Ya, dan tidak ada bala tentara yang bisa mengenyahkan penyakit tersebut. Maka dari itu mengenal makanan, ya, satu demi satu dikenal. Yang kita kenalkan di sini itu dalam rangka untuk membentengi diri sehingga manakala sesuatu datang dari luar maka bisa mengenyahkan dengan mudah, hanya tinggal menambah beberapa kekurangan yang hal itu bisa diganti dengan makanan kekurangan tersebut. Nah, kepada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang tanaman yang disebut dengan Apium garofaulen, yakni seledri, di mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan semak yang batangnya tidak berkayu, warnanya hijau, daunnya menyirip ganjil, tapi daunnya bergerigi, warnanya hijau, bunganya berbentuk payung, mahkota bunganya berbagi 5, kemudian juga bagian pangkalnya berdekatan, warnanya putih, buahnya kotak, bentuknya kerucut, warna hijau kekuningan. Dan seledri ini terbagi menjadi seledri yang termasuk dalam famili umbilliflora ini. Tanaman ini dibagi menjadi 3 jenis atau 3 varietas. Yang pertama adalah seledri daun. Ya, kemudian yang kedua adalah seledri potong. Kemudian yang ketiga adalah seledri umbi. Ya, di mana ketiganya ini biasanya yang pertama seledri daun ini adalah jenis ini lebih sering di tumbuh ya, ditanam dan tumbuh di atas tanah yang agak kering. Dan biasanya yang digunakan adalah daunnya dengan cara memetik, yaitu dengan cara langsung dicabut. Ya, ketika memetik dengan memetiknya dengan cara langsung dicabut seherbal-herbalnya, dan dia biasanya yang digunakan adalah daunnya. Kemudian yang kedua adalah seledri potong. Yang seledri ini umumnya tumbuh di atas tanah yang mengandung pasir atau kerikil dan banyak mengandung air, akan tetapi bukan air yang menggenang. Ya, lembab saja, sedangkan tanah yang berlumpur tidak menguntungkan bagi tanaman seledri yang disebut dengan seledri potong ini. Dan cara memetiknya dengan cara memotong tanaman pada pangkalnya. Tidak sebagaimana seledri yang awal, yakni dicabut, ya, kemudian yang ini dipotong. Kemudian tanaman tersebut nanti akan tumbuh lagi dan dapat dipetik lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, seledri umbi adalah jenis ini biasanya tumbuh di atas tanah yang gembur dan banyak mengandung air, bentuk batangnya membesar seperti umbi, tetapi yang digunakan hanya daunnya. Ya, sebagaimana daun yang muda, itu sebaiknya jangan dipetik, dan yang dipetik biasanya adalah yang tua. Jadi di daun yang tua dipetik, setelah itu nanti yang tua, yang muda menjadi tua, dipetik lagi, kemudian demikian seterusnya. Ya, dan di antara 3 jenis tersebut, yang paling banyak ditanam di Indonesia adalah seledri daun atau Opium Grevillean Elvar Secalinium. Ya, selain ketiga jenis seledri tersebut, ada juga yang disebut seledri lain yang menyerupai dengan seledri potong, yaitu Petersaeli. Ini mirip seledri, bukan seledri ya. Ya, tapi walaupun dia memiliki nama, tetapi dia juga memiliki, dia satu jenis dengan seledri, kayaknya dia juga memiliki nama Apium juga. Disebut dengan Apium Petroselinium ya, atau Petroselinium vulgar. Namun tanaman ini hanya tumbuh di daerah yang lembab dan tidak langsung terkena terik matahari. Dan Petroseli ini lebih digemari sebagai campuran bumbu masak, dan terutama di chef-chef atau masakan-masakan barat. Ini seringnya yang digunakan petroseli. Adapun seledri ini yang digunakan biasanya adalah herba seledri, artinya yang dicabut dari akarnya sampai kepada daunnya secara keseluruhan, itu seledri kemudian digunakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bijinya. Terkadang seledri itu juga digunakan bijinya. Nah, terkadang daunnya. Bahkan ada yang menggunakan buahnya dan ada yang menggunakan akarnya. Ya. Adapun bagian yang seluruh tanaman atau masuk kategori herba ya, seluruh tanaman dari akar sampai ke atas digunakan oleh para pengobat klasik ini berdasarkan karakteristiknya, di mana seledri ini memiliki sifat yang sejuk ya, kemudian baunya aromatik. Ini sesuatu yang unik ya nih, dikarenakan biasanya yang sesuatu yang baunya aromatik ini biasanya mengusir angin ya. Kemudian dia naik ke atas, lebih cenderung naik ke atas, membebaskan gangguan kepala, kemudian menajamkan pandangan mata, biasanya demikian. Kemudian sejuk dalam arti memupuk rutubah ya. Kemudian membersihkan panas, memadamkan panas berkobar, artinya menawarkan peradangan-peradangan, menurunkan demam ya, mengatasi darah yang haja, bergejolaknya darah hingga kembali kepada karakter yang aslinya ya. Kemudian menawarkan racun-racun panas yang ada dalam tubuh, sebagaimana racun yang kemudian menguasai tubuh dikarenakan saking panasnya sehingga seorang terjadi maniak, gelisah, susah tidur ya. Kemudian juga seledri ini disebut rasanya manis, di mana manisnya seledri ini berkhasiat menambah kekuatan serta mengharmoniskan, menambah kekuatan dalam arti meningkatkan kekebalan tubuh, memberikan tonik pada tubuh. Ya, dan dia aromatiknya dia juga mengharmoniskan, sehingga seledri ini sering disebut manakala seseorang makan seledri bau aromatiknya ini kuat ya, sehingga memancing lawan jenis untuk lawan jenis bergairah kepada dia Ya, artinya suami menarik perhatian istri, istri menarik perhatian suami, ya. Ini menambah, artinya bukan cuman berkhasiat untuk menambah kekuatan badan dan mengharmoniskan antara bahan obat satu dengan bahan obat lainnya, atau mengharmoniskan antara obat dengan perut, akan tetapi juga mengharmoniskan keluarga, ya, dan mengharmoniskan perut, mengatasi keadaan akut, menghentikan rasa nyeri, ya, dan dia sebagai tonik meningkatkan kekebalan tubuh. Dan selain dari selain aromatik juga dia sedikit pedas. Nah, biasanya kalau pedas, sifatnya panas seperti jahe, ini sering digunakan untuk gangguan-gangguan dingin. Ya, yang orangnya kedinginan dan seterusnya. Akan tapi yang selain dari ini adalah ketika dia pedas, akan pedas, aromatik, akan tapi dingin, maka dia bisa dimanfaatkan untuk gangguan-gangguan sindrom panas, mengusir angin panas. Ya, dan berkhasiat menyebarkan secara menggerakkan. Pedasnya seledri, artinya seledri itu dingin dan juga aromatik, kemudian dia manis, kemudian sedikit pedas, dan pedasnya menggerakkan, memperlancar energi vital, memperlancar peredaran darah, melegakan pernafasan, kemudian membuyarkan gumpalan, ya, membuyarkan bekuan, kemudian juga mengatasi bekuan massa atau benjolan, ya, mengurai benjolan. Ya, dalam hal ini benjolan, dalam hal ini mungkin orang-orang hari ini menyebutnya tumor, kista, miom. Dan dia mengurai benjolan, melunakkan benjolan, mengurai benjolan, membuyarkan benjolan. Ya, kemudian juga mengatasi penyakit-penyakit yang terdapat di luar. Orang yang terkena masuk angin, sindrom luar, ya, serangan angin radikal bebas dari luar, yang memicu timbulnya kanker, memicu timbulnya penyakit degeneratif yang datang dari luar, maka ini dihalo. Sementara sifat dingin dan manisnya, dia menguatkan yang dari dalam, sehingga mengatasi penyakit-penyakit yang ada dari dalam dan mencegah penyakit yang datang dari luar. Ya, saya rasa sangat jarang memang bahan obat yang demikian, yakni memupuk, menguatkan sebagai tonik dalam, kemudian mencegah datangnya penyakit dari luar. Ya, kemudian dia juga menyebarkan keringat, mengatasi kemacetan energi vital sehingga mencegah terjadinya stroke, sesak nafas, jantungan, pingsan dan koma, ya. Kemudian juga akarnya juga memacu enzim pencernaan, mempermudah sirkulasi cairan dan menguatkan tihal atau limpa sehingga mengatasi gangguan kembung yang diakibatkan karena timbunan dahak sehingga makanan tidak tercerna, atau mempermudah melancarkan buang air kecil, ya, pada akarnya, sementara bijinya biasanya pereda kejang, mengatasi asam urat, anti rematik, peluru kemih, ya, kemudian juga aprodisiak dan penenang, artinya dia meningkatkan gairah. Ya, kemudian herba ini biasanya digunakan, herba seledri ini secara keseluruhan digunakan sebagai tonik, memacu enzim pencernaan, menurunkan tekanan darah, menghentikan pendarahan pada buang air besar berdarah, kencing berdarah, batuk berdarah, dan peluru kemih, serta mengatasi gangguan haid. Ya, dan dia juga mengatasi asam urat, darah tinggi, kemudian membersihkan darah dari hawa panas yang menderak darah, atau mencegah timbulnya hajja dan tabayyuh pada darah, dan memperbaiki fungsi hormon yang terganggu, terutama pada wanita. Ya. Dan seledri ini sangat banyak sekali kandungannya berdasarkan penelitian, ya, menilik apa yang disampaikan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, kemudian para peneliti hari ini, ya, tidak tinggal diam, kemudian melakukan penelitian. Ya, di mana penelitian yang dilakukan, ternyata seledri memiliki vitamin K, yang fungsi vitamin K ini membantu proses bekuan darah, memperlancar peredaran darah sehingga mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang serius dikarenakan bekunya darah, ya, atau dikarenakan stagnasinya darah, bekunya darah, kemudian dia akan menguraikan, mencairkan, sehingga mencegah penyakit yang serius seperti penyakit jantung dikarenakan darah berhenti, kemacetan darah, atau pecahnya pembuluh darah dikarenakan adanya kemacetan, mencegah timbulnya stroke. Ya, itu ternyata dikarenakan memiliki vitamin K pada sisi penelitian. Kemudian pada penelitian juga dia memiliki vitamin C, yang merupakan antioksidan yang tinggi, ya, kemudian juga memiliki apa, vitamin C ini memiliki kekuatan yang mampu untuk mencegah, memperbagus kualitas sperma dan mencegah timbulnya apa, pengeluaran sperma terlalu berlebih, ya, terlalu cepat keluar gitu, atau ejakulasi dini, ya, serta memicu sistem imun, meningkatkan sistem imun atau meningkatkan sistem imun. Dan seledri juga memiliki fitosterol yang merupakan komponen fitokimia yang berfungsi yakni berlawanan dengan kolesterol bila dikonsumsi oleh manusia, jadi mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit kanker, membentuk permeabilitas kulit yang baik, ya, mencegah timbulnya penuaan dini, ya. Dan seledri juga memiliki kandungan petalides yang berfungsi menurunkan tekanan darah, kemudian merelaksasi pembuluh darah sehingga tidak mudah pecah, dan mereduksi hormon stres yang dapat meningkatkan tekanan darah. Dan kalium serta magnesium yang ada pada seledri mampu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang dimaksud di sini adalah hajanya darah yang sebagaimana saya katakan dikarenakan sifat sejuknya seledri atau dinginnya seledri. Seledri disebut apium memiliki abigenin yang memiliki fungsi mencegah penyempitan pembuluh darah sehingga mencegah terjadinya darah tinggi dan stroke. Adapun aromatik yang ada pada seledri ternyata karena dia memiliki minyak asiri atau minyak menguap yang berfungsi untuk menghambat perkembangan jamur hitoplasma dan kapsulotun, ya, dan jamur kandida albicans penyebab timbulnya keputihan pada wanita. Dan seledri juga memiliki kaumarin yang berfungsi mencegah kanker, mencegah terbentuknya radikal bebas, meningkatkan aktivitas sel darah putih, dan menormalkan imunitas tubuh. Kemudian juga asetilanik dan monoterpen pada seledri berfungsi menghambat pertumbuhan sel tumor, baik untuk mencegah timbulnya kanker payudara. Kemudian asparagin yang ada pada seledri ini juga sejenis asam amino non esensial yang diurai menjadi asam aspartat dan amoniak yang berfungsi sangat efektif untuk melawan kanker, ya, melawan tumor, kemudian juga diuretik dan mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh dan mencegah penyakit, mencegah terjadinya penyakit-penyakit ginjal. Seledri juga pada penelitian mengandung alkaloid yang berfungsi untuk penenang, mencegah seseorang untuk susah tidur sehingga menenangkan, mengobati insomnia, ya, cocok bagi penderita insomnia. Dan hormon androstenonnya berfungsi untuk mendorong gairah seksual, di mana hormon tersebut, ya, aromatiknya seledri berbeda dengan aromatik yang lain, di mana aromatik yang lain ini tidak merangsang lawan jenis, tetapi hormon tersebut akan keluar melalui keringat pria, walau tidak, dia tidak berbau, akan tetapi dia memiliki hormon androsteron yang nanti akan menguap dan keluar, ya, walaupun dia tak berbau, namun akan meningkatkan gairah seks pada wanita setelah berdekatan dengan suaminya yang mengkonsumsi seledri. Begitu pula sebaliknya. Secara umum, seledri memiliki khasiat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, dia memupuk rutubah, dia memupuk esensi pada ginjal sehingga dia menghambat proses penuaan, menurunkan kadar kolesterol, ya, dikarenakan dia mengurai dahak dan reak, mengurai membekunya atau stagnasinya cairan dan darah, dan menjaga kelenturan dan aktivitas otot, menetralkan asam tubuh, membersihkan aliran darah dari hawa panas, melindungi otak dan sistem saraf, ya, sehingga mencerdaskan, menjaga berat tubuh agar tetap ideal, ya, tidak kegemukan juga tidak kekurusan, membantu melarutkan kalsium dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, bahkan mencegah, ya, alergi pada tubuh dan mengobati, mencegah kanker dan mengobati kanker. Dan herba ini, yakni seledri, juga mengatasi vertigo disertai dengan sakit kepala dikarenakan terjadinya pasokan oksigen dan darah yang tidak sampai ke otak dikarenakan adanya hambatan dan sumbatan, ya, atau dikarenakan seseorang yang gelisah dan tidak tenang, mengatasi gangguan tungkai bawah yang bengkak dikarenakan timbunan cairan atau masuk angin, ya, kemudian mual dan seterusnya. Ini bahkan bisa digunakan untuk mengatasi batuk dan bronkitis. Ya, jadi secara umum seledri sangat banyak manfaatnya. Ya, kalau kita masak seledri tentunya kita bisa menggunakan 30 sampai 40 lembar daunnya. Ya, kemudian dimasak sop atau boleh juga dimasak sendiri ya, atau direbus saja ya, kemudian diminum. Ya, ini sangat bermanfaat ya, untuk alergi, untuk anti kanker, asam urat, asma, bronkitis, darah tinggi ya, kemudian juga gangguan kegemukan, kencing manis, kolesterol yang berlebih, mata kering, mengatasi sakit kepala, memperlancar buang air kecil, menjaga kesehatan mata, mempertajam pandangan mata yang saya katakan tadi dari awal, menjaga penuaan dini, menguatkan saraf, kemudian menyegarkan aroma mulut dan menumbuhkan rambut bayi, penyubur rambut, mencegah pengeroposan pada gigi, membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi, mengatasi rematik, sakit perut habis bersalin, ya juga diatasi dan susah mengatasi susah tidur, dan merupakan terapi kecantikan untuk menjaga kulit tetap kencang seledri ini, dan mengatasi wajah berminyak ya, bagi para remaja ataupun pria dan wanita yang sering mengalami wajah berminyak ya, kemudian menimbulkan jerawat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sesi selanjutnya adalah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barang siapa yang menanyakan sesuai dengan materi, kita akan berusaha untuk menjawabnya ya, dan kalau yang tidak pun kita akan berusaha menjawabnya. Kalau kita bisa jawab, kita jawab, kalau tidak maka wallah alam. Dan untuk memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalidah, kepada beliau saya persilakan.
3: Baik, terima kasih Sinsi Abu Mat Faris Al-Kianji atas pemaparan yang sangat bermanfaat sekali, manfaat dan khasiat dari daun seledri. Bagi Anda yang berinteraksi pada Sinsi Abu Mat Faris Al-Kianji, silakan di 0218236543 ataupun pesan singkat di 0819896543 untuk menanyakan permasalahan kesehatan Anda. Silakan, kami akan buka line telepon kami. Halo.
4: Roja.
3: Halo, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Abu Rahmah di Bekasi.
3: Baik, silakan.
4: Iya, tat mau tanya untuk ekstra daun seledri ini apa ada di pasaran, tat?
3: Ekstraknya ya.
4: Dan berapa lama kita harus mengkonsumsi itu untuk menyembuhkan penyakit yang ada di badan kita, tat?
3: Baik.
4: Syukran jazakallah, itu saja pertanyaannya, tat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi.
2: Sebenarnya apa yang disampaikan tadi kurang nyambung ya. Karena kita bahas makanan, jadi tidak bisa kemudian orang seringnya ekstrak ya. Gimana ekstrak itu? Padahal perlu diketahui ya, ekstrak itu dengan dua cara ya. Yang pertama itu dengan etanol atau sejenis alkohol, yang kedua dengan air. Dan yang dengan air itu biayanya relatif tinggi ya. Kebanyakan ekstrak juga menggunakan cairan sejenis dengan alkohol ya, seperti etanol.

0: sampaikan bahwasanya kita mendekatkan kepada makanan, ya, agar makanan bisa digunakan sebagai obat. Kemudian ketika kita sakit, apa yang harus kita konsumsi? Makanan apa? Kita harus makan apa ini?
1: Langsung fisiknya.
0: Nah, makan apa ini? Jadi tidak harus kemudian kita mencari obat apa. Kalau seledri dijadikan ekstrak, walaupun dia tadinya makanan, maka dia akan berubah menjadi obat. Nah, tapi yang dia maksud adalah ketika seseorang sakit, maka hendaknya dia mengetahui makanan-makanan apa yang bisa digunakan sebagai obat. Ya, maka sebuah kekeliruan yang banyak di masyarakat adalah mereka selalu mencari ekstraknya bagaimana. Jadi mereka cari pintasnya, ya, tidak ada gunanya lagi kalau sudah diekstrak, artinya sudah keluar, maka pembahasannya sudah beda lagi, bukan pembahasan yang kita bahas seperti ini, ya. Jadi ada pembahasan lagi, ekstrak itu bukan berdasarkan klasik, tapi berdasarkan penelitian, kandungan kimiawinya sudah tinggal sisanya apa, kemudian efek farmakologinya bagaimana, itu bicaranya biofarmasi tentunya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini bukan itu, ya. Kita tidak berbicara bisnis di mana nanti seledri kemudian diekstrak bisa dikapsuli dan seterusnya ujung-ujungnya. Itu bukan demikian, akan tetapi seledri yang saya maksud adalah yang di pasaran, ya, yang orang bisa mendapatkan, kemudian dibikin sup, ya, apakah itu dengan ayam untuk menguatkan limpa dan lambungnya, ya, apakah dengan gurame untuk menguatkan limpa dan lambung pula, ya, atau di sup bersama dengan udang untuk memberikan nutrisi pada sperma dan seterusnya. Ini yang saya maksud, ya, jadi bukan bermaksud untuk diekstrak dan seterusnya, itu bukan. Ya, terus kalau kemudian pertanyaan sampai kapan? Ya, tentunya kalau ada pertanyaan sampai kapan, tergantung penyakitnya itu sendiri apa. Ya, masing-masing penyakit memiliki rasio yang memiliki cure yang berbeda, memiliki apa aturan pakai yang berbeda. Ya, aturan pakainya berapa dan sebagainya tentunya tidak bisa dikatakan demikian. Ya, walaupun saya paham, ya, terkadang beberapa penanya di sini menghendaki, artinya acara di sini itu hendaknya jangan hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat, akan tetapi bisa digunakan oleh para pebisnis, ya. Ya, tetapi mohon maaf saja kalau bagi para pebisnis tentunya bukan mendengarkan secara gratis, ya, akan tetapi dia harus mendatangkan seorang narasumber atau dia melakukan pendidikan dan pelatihan, ya, sehingga bukan mendengar sekilas kemudian dia digunakan buat bisnis.
1: Ada penelitian.
0: Betul, setiap latihan racikan itu juga ada penelitian. Terus satu lagi yang jadi saya peringatkan bahwasanya dalam peraturan, ya, peraturan pemerintah kita bahwasanya pengobat tradisional ini tidak boleh meracik dengan obat ekstrak. Ya, tidak boleh memberikan dengan obat ekstrak. Ya, obat yang ekstrak ini tentunya yang meresepkan hari ini adalah orang yang klinik yang ada penanggung jawabnya seorang dokter. Dan jelas bahwasanya racikan di Kemenkes 1076 pasal 18 ayat A dan B disebutkan B-nya bahwasanya pengobat tradisional boleh meracik, tetapi tidak. Hari ini lagi diperbincangkan, ya, sampai hari ini pun masih ditawar, ya, kan, tetapi para penguasa kita, pemerintah kita itu memberikan pengayoman kepada masyarakat, ya, ini pengobat tradisional itu tidak diperbolehkan menggunakan ekstrak, akan tapi disarankan untuk menggunakan yang lain, ya, ini simplisia. Ya, ini permasalahan kita belum setuju, ya, nggak setuju. Itu permasalahan lain, ya, permasalahan lain yang kemudian hendaknya dibicarakan dulu terhadap penguasa. Tetapi saya sangat setuju. Ya, dikarenakan karakter klasik, karakter tradisional itu, ya, kembali kepada alam. Jadi mengambil karakter yang asli, bukan ikut-ikutan kepada biofarmasi. Itu sudah masuk ranah konvensional atau kedokteran barat. Ya, jadi saya sangat demikian, dan saya juga tidak menganjurkan ekstrak tentunya. Seledri ini sayur. Jadi silakan dikonsumsi, dibikin sup dan seterusnya. Kalau bikin sup itu sampai kapan? Yang namanya makan sup, ya, maka boleh-boleh sah-sah saja. Tiap hari makan sup juga nggak ada masalah. Kalau sudah enakan kemudian 2 hari sekali, seminggu sekali, nggak ada masalah. Ya, ya, adapun tentang aturan pakai ekstrak dan sebagainya, maka bukan di sini majelisnya, dan saya juga tidak menganjurkan karena pemerintah juga tidak menganjurkan, ya, atau memberikan batasan. Maksudnya ekstrak itu tidak diperbolehkan pengobat tradisional menggunakan obat-obatan dalam bentuk ekstrak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya juga selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Sinse, dan kepada Abu Rahma semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Abu Rahma silakan di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Ibu Nur di Aceris.
1: Oh, Ibu Nur. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Ini Ustaz, saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat di daerah bokong itu Ustaz. Rasanya tulang-tulang belakang itu rasanya retak-retak Ustaz. Nah, apakah solusi untuk pengobatannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Jadi gangguan nyeri seperti itu, tadi saya katakan bahwasanya seledri termasuk bahan makanan dan bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan rasa nyeri. Ya, ibu bisa membikin sup ekor domba, ya, domba kemudian di ekornya ya maksudnya, bukan satu ekor, ekor domba dipotong jadi tiga. Bukan satu ekor domba dipotong jadi tiga, ekor domba dipotong menjadi tiga, kemudian disup bersama dengan seledri. Ya, disup bersama dengan seledri, boleh ditambah dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemudian lada, ya. Ini juga diperbolehkan, ya. Ini bisa digunakan untuk mengatasi nyeri panggul sampai kepada kaki, nyeri lutut, nyeri panggul, nyeri kaki. Dan ibu bisa tapi tidak dikasih kol ya, jadi kasih kol kubis, ya, artinya seledri, kemudian kalaupun bumbu bawang merah, bawang putih, ya boleh dikasih garam, ya masak enak-enak saja lah, ya kemudian ini cuman yang dimasak itu ekor domba dan yang sangat dianjurkan untuk dimanfaatkan adalah kuahnya, kemudian dimasak agak kental kuahnya, ya kurang lebih kuahnya bisa kurang sedapat satu ekor itu kurang lebih kuahnya sekitar 2 gelas sehingga bisa dimakan. Ya. Kalaupun dimakan 2 kali pagi dan sore pun satu hari sepertiga ekor berarti ya. Ekornya maksudnya satu ekor bulat pun ekornya dibagi 3 dipotong bagi 3 kemudian sepertiganya dimakan pagi dan sore, sepertiganya lagi buat besok pagi dan sore, sepertiganya lagi buat besok pagi dan sore. Ya, kalau mau dikasih jeda 2 hari kemudian lakukan lagi, atau kalau enggak mau dikasih jeda maka lakukan selama 14 hari berturut-turut. Setelah kemudian nyerinya hilang, sudah. Kalau mau pencegahan untuk mengatasi gangguan tulang, kemudian nyeri seperti itu lagi, maka bisa dilakukan penjagaan 1 minggu sekali. Saya rasa enak sekali ini, ya, dan bagi orang yang sudah merasakan juga enak, daripada yang walaupun ada yang ilkunasa itu sop ininya saja, ekornya saja, bukan tidak dikasih seledri, tidak dikasih bumbu apa-apa, sopnya sop air saja kuahnya. Tetapi ini untuk nyeri ini juga bisa digunakan bersama dengan seledri, ya, demikian mendendam langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya
3: Sinsi, ini yang menariknya Sinsi, apakah harus ekor domba, apakah boleh digantikan dengan kambing Sinsi?
2: Ya, sebenarnya kita ngambil yang paling sedikit ya lemaknya di ekor itu. Juga di situ sifat karakter daripada ekor itu lebih dingin, lebih sejuk, dan itu sejalan dengan, makanya seledri yang kita ambil itu seledri karena dia juga sifatnya sejuk. Sementara nyeri di situ penyebabnya adalah dikarenakan adanya dahak atau lendir atau cairan yang mengering, ya, kemudian membeku, berhenti, kemudian terkena angin yang kering, sehingga kita butuh yang lembab, nutrisi yang lebih lembab. Nah, sementara kalau kita arah daging itu, dia lembabnya kepanas. Tetapi kalau ekor tidak terlalu.
3: Nah, maksudnya apakah harus domba atau tidak kambing? Bedanya
2: kalau kambing sedikit kecil. Jadi kalau kambing mungkin satu potong ya. Satu potong jadi satu. Kalau kambing itu kecil, kalau domba itu ekornya kan besar. Itu saja sebenarnya.
3: Dan ada kekhawatiran. Biasanya kalau ibu-ibu sudah berumur itu khawatir kalau berkonsumsi domba, kambing itu gimana sih?
2: Kalau ini nggak apa-apa. Kalau ekor itu nggak apa-apa. Kecuali memang kalau tensinya haja, makanya saya katakan tadi tidak ke arah daging karena mencegah bagi orang-orang yang khawatir tadi.
3: Sahih. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya kepada Ibu Nuri Airtiri, semoga bermanfaat. Dan di belakang Ibu Nuri Airtiri silakan di 0218236543 sebelum kita beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Silakan. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
4: Ini dari Ibu Galda di Takengon.
3: Dengan siapa Ibu, mohon maaf?
4: Umu Galda.
3: Umu Galda. Ya, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Daun sop ini sama dengan daun seledri ya,
2: Ustaz, ya? Iya, memang seledri, Bu. Benar.
4: Daun seledri ya, dengan daun sop sama aja kan, Ustaz?
2: Iya.
4: Bisakah seledri ini untuk menyuburkan rambut, Ustaz?
2: Iya, cukup, Ibu.
4: Bagaimana caranya?
0: Baik.
4: Yang kedua, Ustaz, untuk obat butil yang udah banyak gitu, Ustaz. Apa obatnya, Ustaz?
2: Cukup, Ibu, ya.
3: Baik, terima kasih, Ibu, atas interaksinya.
4: Ya. Baik. Terima kasih, Ustaz.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kadang-kadang orang menyebut seledri ini daun sop.
3: Daun sop.
2: Karena memang akrabnya dengan sop,
3: sop
2: ya.
3: Betul.
2: Dan kalau di sop ya enak. Ya. Kalau tanpa sop, tanpa seledri ya, ya nggak enak. Rasanya hambar. Jadi itu kan nggak ada tanaman yang namanya daun sop, itu sebenarnya nggak ada. Ya, atau daun asem ya nggak ada. Adanya daun seledri, atau kalau asem betulan, asem Jawa dan seterusnya. Saya hanya bisa jawab satu ya, karena memang waktu juga singkat.
3: Betul.
2: Ya, saya bisa jawab satu, ini penumbuh rambut. Adapun penumbuh rambut ini, penyubur rambut ya, ini bisa menggunakan 7-10 tangkai daun seledri. Ya, seledri yang tadi Ibu bilang daun sop itu, kemudian ditumbuk halus. Ya, setelah kemudian dikeramas, setelah kita keramas, tumbukan 7-10 tangkai daun seledri ini kemudian digosokkan ke kulit. Setelah ditumbuk halus, kemudian digosokkan ke kulit dan rambut. Artinya ditonik seperti orang mentonik pakai lidah buaya dan seterusnya. Ini pakai seledri tapi secara merata sambil dipijat ringan ya, mentonik rambut. Setelah selesai, kemudian dibungkus dengan handuk lebih kurang 1 jam. Ya, lalu dibilas dengan air bersih setelah 1 jam, dibilas dengan air bersih. Dan ini dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali itu demikian. Ya, ini bisa digunakan untuk menyuburkan rambut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
3: Baik, demikian yang Mugal Dadi Takengon, semoga bermanfaat. Dan kami akan beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari Bapak Parsono di Duri Riau. Assalamualaikum ya Sensei. Saya mempunyai anak berumur 4 tahun yang sekarang kadarullah mempunyai sakit saraf pendengaran lemah, sehingga tidak bisa mendengar kecuali dengan alat bantu pendengaran dan belum bisa berbicara dengan normal. Mohon saran dan pengobatan apakah ada dari Herba Sensei?
2: Ya. Kita telah bahas pada kesempatan yang lalu bahwasanya gangguan anak ini akrab dengan masalah pencernaan pada awalnya, kemudian pernafasan. Pencernaan di sini yang dimaksud adalah di mana dikatakan oleh para pengobat klasik bahwasanya tihal ya, atau limpa ini sering diterjemahkan dengan limpa, dia merupakan organ yang menentukan tumbuh kembang. Ya, dia merupakan organ yang menentukan tumbuh kembang si anak. Karena dia setelah dia yang mendapatkan saripati makanan, atau orang hari ini bilang nutrisi, vitamin dan seterusnya, kemudian dia distribusikan ke seluruh tubuh. Setelah dia inti dari saripati makanan diurai, kemudian saripatinya ini distribusikan ke seluruh tubuh. Maka manakala ada organ ada terjadi kelemahan pencernaan, yang saya maksud pencernaan kedua, yakni pencernaan kecil, tihal ya atau limpa, kemudian dia tidak bisa mendistribusikan saripati makanan tersebut, sehingga ada beberapa organ-organ yang jauh, ada beberapa organ yang di jalurnya, di jaringan energi vitalnya itu ada sumbatan dan sebagainya, maka terjadi penurunan. Apa yang dikatakan Bapak, maka sambung menyambung, yakni seperti tumbuh kembangnya ya, apalagi kemudian berpikirnya, kemudian bicaranya, kemudian berjalannya, tentunya berkaitan erat dengan esensi daripada tubuh ya. Sebagaimana sering dikatakan oleh para pengobat klasik bahwasanya makanan ini akan menjadi nutrisi. Nah, sementara setelah menjadi nutrisi, dia akan diambil lagi yang pure, yang paling pure, inti dari saripati makanan yang kemudian dikirimkan ke kilia atau ke ginjal, di mana nanti akan diproses menjadi esensi. Sebagian menjadi sumsum, sebagian menjadi sperma. Ya. Nah, sumsum ini yang untuk tumbuh kembang tentunya pendapatannya paling minim. Ketika pencernaan terjadi kelemahan, kalaupun hati dapat menjadi darah, ya, kemudian paru-paru dapat sehingga bisa memproduksi pernafasan dan energi vital, ya, kemudian jantung dapat bisa memompa. Akan tetapi yang pertama kali tidak dapat adalah ginjal. Dan ketika ginjal tidak mendapatkan esensi, akan terjadi permasalahan pada rambut, permasalahan pada otak, permasalahan pada tulang, permasalahan pada telinga atau pendengaran, ya. Nah, ini karena ginjal berhubungan dengan dunia lewat telinga, ya. Ada permasalahan lewat telinga karena organ yang paling terakhir mendapatkan adalah ginjal. Nah, ketika terjadi pencernaan lemah, kalau yang lainnya saja dapat sedikit, maka ginjal sangat susah sekali mendapatkan. Maka tulangnya nggak dapat sedikit, ya. Kalaupun dapat, kemudian juga telinganya, rambutnya, kemudian cara berpikirnya, apalagi berjalan karena dia dari tulang, ya. Maka beberapa bahan obat yang bisa digunakan, bapak bisa menggunakan daun beluntas. Ya, bapak bisa menggunakan daun beluntas, ya, satu genggam si anak, ya. Kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, saring bagi dua. Dalam keadaan hangat, boleh ditambah dengan madu, ya, boleh ditambah dengan madu. Kemudian minumkan kepada anak pakai sendok. Ya, habiskan satu gelas itu dalam satu hari, ya, bersama dengan ditambah dengan madu. Ya, ini atau kalau tidak, maka bisa menggunakan wortel, air wortel satu sendok makan ditambah dengan madu satu sendok makan, diaduk jadi satu, kemudian disaring bagi dua, diminum pagi dan sore. Ini juga digunakan untuk menguatkan ginjal, membentuk sumsum, ya, dan mengatasi, dan terutama yang pertama adalah mengatasi kelemahan pada limpa, sehingga limpa bisa memberikan atau mendistribusikan saripati makanan yang tadinya kekurangan pada kelihat tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada anak bapak dan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
3: Baik, demikian Bapak Parsono di Duri Riau, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi anak bapak. Baik, kami akan bacakan kembali pesan singkat. Sudah ada Umu Yasmin di Tangerang. Assalamualaikum Yasin, saya mempunyai putri berumur 2,5 tahun. Sudah beberapa hari ini hampir tiap malam beliau muntah-muntah. Yang dia muntahkan adalah makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya. Sedangkan bila kami memberikan makanan seperti buah, di malam harinya anak kami tidak muntah. Apakah ada herbalnya ataukah ada yang bisa meredakan atau menghentikan muntah anak saya, Sensei?
2: Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pada prinsipnya anak-anak itu seringnya gangguannya dua. Pencernaan, pernafasan. Ini juga pencernaan lagi. Ya, memang udah umum seperti itu. Ada dua cara yang bisa ibu lakukan. Cara yang pertama adalah ibu bisa menggunakan madu yang diseduh dengan air hangat, kemudian diminumkan pada anak. Ya, sekitar 1-2 sendok makan, madu yang diseduh dengan air hangat. Satu. Dua, ibu bisa menggunakan kunyit diparut, kemudian dibalurkan pada perut, kemudian dipakaikan gurita. Ya, biarkan sampai 1 jam kurang lebih, ya, atau menjelang tidur, yang dipakaikan. Begitu pula ketika habis mandi pagi hari, ya, bisa di pakai kunyit di perutnya. Ini juga bermanfaat, aromatiknya kunyit meresap dan bermanfaat bagi perut untuk melegakan, ya, membuang angin, karena kejadian seperti itu bisa jadi dikarenakan penumpukan angin atau penumpukan lendir sehingga makanan yang masuk ditolak kembali muntah, dan ini merupakan kelemahan lambung, terjadinya kelemahan lambung, ya. Kalau memang sudah diberikan kunyit dan diberikan madu, dan keduanya kunyit bisa menguatkan lambung dari luar ataupun dari dalam, dan madu sangat efektif untuk menguatkan kekuatan perut, sebagaimana yang hadis Abi Syaid Al-Khudri yang ada sahabat yang temannya sakit perut, kemudian diberikan oleh Nabi SAW di resep, yang disuruh minum madu, dan madu itu lebih membersihkan kalaupun ada dahak, ada lendir, ada angin di sini, kemudian diberikan madu yang hangat, kemudian dikeluar, ya, maka akan kembali dia juga meningkatkan nafsu makan madu tersebut dan memperbaiki sistem pencernaan. Dan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, dan bermanfaat pula bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
3: Baik, terima kasih Insya jawaban serta solusinya. Dan kami akan beralih ke layanan telepon kami di 021-823-6543 bagi Anda ingin langsung berkonsultasi. Silakan. Naam.
5: Iya.
3: Ya, halo.
5: Abu Afan mau nanya.
3: Assalamualaikum, Ibu.
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
5: Dengan Umu Nova.
3: Umu Nova, ya?
5: Iya.
3: Baik, silakan. Ibu di mana, Ibu?
5: Di Cikarang.
3: Cikarang, nah. Silakan.
5: Ya. Obat batuk berah menggunakan yang empedu kambing itu gimana, ya, cara konsumsinya?
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Adapun batuk darah itu dikarenakan darah yang haja atau panasnya darah yang bergejolak, ya. Selain penanganannya dengan cara hijamah atau bekam, ya, untuk menurunkan panas darah, ya, ada gangguan batuk muntah darah, maka ada beberapa herbal yang digunakan, diantaranya seperti yang ibu katakan tadi, bisa menggunakan empedu kambing. Jadi dengan cara kambing, kalau sudah disembelih maka ambil empedunya, ya biasanya ada kantongnya, kantong empedu itu ada cairannya. Ya, kalau cairannya terlalu banyak maka dipotong kemudian dibuang, sisakan kurang lebih menjadi seujung jari kelingking sebesar itu, ya, agar tidak tumpah maka diikat, kalau ditumpah maka pahit, kemudian bisa muntah. Ya, kemudian ditelan, ya, dimakan, ini akan menyejukkan rasanya, sifatnya yang dingin dan pahit akan menyejukkan darah, sehingga akan menjadi mencegah kembali terjadinya muntah darah. Ya, dan ini bisa dilakukan satu hari sekali. Ya, adapun kalau herbal selain dari empedu kambing, maka bisa menggunakan satu ibu jari kunyit dan separuh buah mengkudu. Ya, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, biarkan sampai dingin, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore. Bisa menggunakan empedu, bisa juga menggunakan resep yang tadi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
3: Baik, terima kasih Insya jawaban serta solusinya, dan kepada Umu Nova semoga bermanfaat. Di belakang Umu Nova di 0218236543 masih tersisa waktu. Silakan. Halo.
6: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun volume radionya. Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana Ibu?
6: Ini Umu Fatma di Citayam.
3: Umu Fatma, silakan.
6: Ini kalau kalau digaruk luka gitu, itu dari kecil sampai sekarang nggak hilang-hilang, obatnya apa gitu ya?
3: Iya, baik Ibu, terima kasih atas interaksinya.
2: Iya.
6: Iya, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Seperti yang saya katakan bahwasanya ada dua gangguan, limpa lambung, yaitu pencernaan dan pernafasan, yaitu paru-paru. Dan paru-paru sangat erat hubungannya dengan kulit, bahkan paru-paru yang menjaga kulit dengan energi vital yang dihasilkan oleh paru-paru. Ya, maka manakala terjadi gangguan paru-paru, ya, maka gampang terjadi gangguan kulit. Maka sering saya katakan bahwasanya suatu contoh, misalkan ketika kita menaruh anak di suatu tempat, kemudian kita tinggalkan dia, dia belajar di tempat yang jauh, kemudian muncul sedih. Sedih ini akan berubah menjadi angin kering, melukai paru-paru, sehingga lemahnya paru akan menimbulkan penyakit gatal. Maka sering orang bilang merupakan penyakit wajib pada anak pesantren, yang ini gatal, kalau pesantrennya itu bersih. Yang dikarenakan kesedihan dia, dia sendirian, gitu ya. Ya, itu demikian, paling tidak. Maka yang pertama tentunya, usahakan anak ini terhibur dengan baik. Ya, karena merupakan salah satu penyebabnya, bahkan merupakan penyebab yang utama adalah kesedihan. Ya, dan sering yang kita bisa lakukan adalah membahagiakan anak adalah dengan cara berinteraksi dengan baik atau diajak jalan kemana. Artinya tidak harus kita itu kemudian mengajak memperkenalkan anak kepada gadget, kemudian tidak harus juga memperkenalkan mengajak ke tempat wisata-wisata yang luar biasa. Dulu kembalilah seperti dulu,
3: ke sungai sudah senang.
2: Ya, kita dulu senangnya itu gimana? Ya, coba kalau kadang-kadang anak main gasing aja senang. Seperti kita dulu juga main gasing senang ya. Sayangnya orang-orang hari ini tuh sudah jauh dari permainan-permainan yang menyenangkan, tetapi permainan-permainan yang buat stres. Game itu membuat stres, ya kan? Dia akan berpacu dan sebagainya, padahal kalau game-gamenya anak-anak dulu itu membuat bahagia. Ya, sehingga anak tersebut walaupun padahal kotor semua, telanjang, kotor-kotoran ya. Tapi penyakitnya bukan gatal tapi koreng ya. Dikarenakan memang kotor tadi. Bakteri kalau hari ini bersih. Ya, padahal mainnya dulu mainnya main tanah. Ya, maka meningkatkan, menghibur dengan permainan-permainan yang lama. Ya, kalaupun tidak harus memiliki modal kok. Kayak ya, permainan-permainan dulu gobak sodor ya, kemudian gasing sebagainya. Ya. Yang bikin dia senang lah. Ya. Yang apa itu pakai kayu itu taktik tuh. Itu juga.
3: Dan ada olahraganya.
2: Jadi ini senang. Coba lihat anak-anak itu demikian. Itu yang utama ya. Adapun kalau sudah kemudian terjangkiti untuk menyehatkan paru-parunya, ya selain tentunya obat luar ya. Adapun untuk obat luar, ibu bisa menggunakan minyak zaitun dioleskan. Dan yang paling penting dan yang jarang dilakukan, kalau terjadi gatal itu bisa dioleskan zaitun kemudian dikerok. Karena terkadang adanya sumbatan di situ dan ada uap yang hawa udara yang di ketika dia masuk ke pori-pori, dia nyumbat di situ bersama dengan kotoran yang ada. Maka ketika dikerok persis seperti orang masuk angin, ya itu nanti merah. Dan ketika digaruk, seorang itu gatal itu digaruk, maka akan bertambah. Tetapi kalau dikerok, persis orang kerokan masuk angin, maka tidak bertambah, akan bertambah membaik, kering membaik, dan warnanya seperti orang masuk angin kerokan. Ini juga termasuk terapi kerokan, ya. Dan terapi kerokan juga salah satunya demikian, ya, orang yang gatal, eksim seperti apa itu, daripada digaruk yang akan membuat bertambah parah, maka dikerok, ya, itu juga enak mewakili garukan.
3: Garukan.
2: Akan tetapi juga termasuk terapi, kemudian sekalian diberikan minyak zaitun, ini yang dari luarnya. Kemudian ada pun yang dari dalamnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tonik, ya, bisa dengan madu atau sop tadi yang saya katakan. Boleh juga dengan sop kambing, diberikan seledri, di mana kambing juga menghangatkan tubuh, meningkatkan, kemudian seledri sedikit dikasih lada, ladanya pedas, meningkatkan sistem kekuatan paru-paru, ya, walaupun tidak setiap hari, ya, seminggu sekali. Kemudian madu diminumkan 1 sendok bangun tidur, mau tidur, ya, demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bisa bermanfaat juga bagi para pendengar pemirsa yang lainnya.
3: Ini dulu disebutnya darah manis, ya, Sinsir?
2: Ya, dulu disebutnya darah manis. Padahal dijilat nggak manis juga.
3: Baik, terima kasih Sinsir, jawaban dan serta solusinya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Satu pertanyaan terakhir di pesan singkat dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum ya Sinsir.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya warga Brunei Darussalam, tidak menyebutkan nama. Ingin bertanya bagaimana cara mengolah seledri untuk obat yang ada benjolan di dalam perut?
2: Ya, jadi seledri ini akrab dengan sup, ya, tapi ada beberapa peraturan di dalam mengatasi benjolan, itu baik itu di dalam perut, ya, atau di yang lainnya. Artinya Bapak bisa menggunakan 60 gram seledri, ya, atau setengah on seledri, kemudian ditambah dengan 1 ruas jari jahe. Nggak tahu Brunei Darussalam bahasanya apa, jahe, ya, kalau apa Malaysia kan halia, ya, 1 ruas jari jahe, kemudian ditambah dengan 60 gram atau setengah on boleh seledri, kemudian 1 potong gula aren dan direbus dengan 2 gelas air, direbus dengan gula air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan dia tersisa menjadi 1 gelas. Setelah tersisa menjadi 1 gelas, biarkan dingin, kemudian disaring, kemudian diminum. Ya, ya, ini diminum mau tidur, ya, atau bangun tidur. Pilih salah satu, mau tidur atau bangun tidur. Ya, ini bisa menggunakan seledri atau bisa juga menggunakan kunyit. 1 ibu jari kunyit, ya, ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam. Ya, kayaknya lebih susah, kemudian direbus ini, tapi bagi orang Brunei nggak susah juga. 1 ibu jari temu hitam, 1 ibu jari kencur, 1 ibu jari kunyit, kemudian direbus, ya, dengan 2 gelas air sama menjadi 1 gelas, ya. Tetapi kalau ini setelah mendidih sama dikecilkan apinya, kemudian menjadi 1 gelas, ya, kemudian disaring bagi 2, minum separoh-separoh pagi dan sore. Demikian kepada penanya yang ada di Brunei, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
3: dan silakan memberikan catatan sisi.
2: Ya. Sebagai catatan rangkuman terakhir, ya, ini walaupun seledri kelihatannya bagus dan luar biasa kan, tetapi tak ada gading yang tak retak tentunya. Dan ramuan ini, seledri di sop ataupun direbus ataupun di jus, ini tidak boleh digunakan oleh seseorang yang air seninya mengandung zat putih telur atau mengandung protein. Ya, terkadang orang yang buang air kecil apa mengandung putih telur atau ada kandungan protein pada air seninya, itu tidak boleh dikonsumsi, yang pertama. Yang kedua, mengkonsumsi seledri sebagai lalapan ini dapat menyegarkan tubuh. Selain merangsang gairah seksual lawan jenis, dia juga menyegarkan tubuh, ya, menghilangkan bau badan, menyegarkan tubuh, mengatasi gangguan gigi dan gusi, ya, kemudian mengharumkan aroma bau mulut, ya, dan menguatkan saraf serta memperlancar peredaran darah, mencegah terjadinya stroke, ya. Dan seledri telah mendapatkan perhatian di negeri ini, pernah diteliti di FMI PAUN di Unhas Universitas Hasanuddin di jurusan farmasi FMIPA pada tahun 1985 oleh Alce Dondokambe, ya, melakukan penelitian pengaruh pemberian seledri, yakni infus daun rebusan seledri terhadap tekanan darah kucing dengan pemberian perasan daun seledri tadi, perasan ekstraknya ekstrak ini, ekstrak perasan ya. Daun seledri diperas kemudian diberikan. Ini memberikan hasil menurunkan tekanan darah pada kucing. Kemudian di tahun 3 tahun kemudian di tahun 1988 di Vimelda Winata jurusan farmasi Whitman melakukan penelitian pengaruh infus daun seledri terhadap kadar asam urat kera. Hasilnya infus daun seledri ini memberikan penurunan kadar asam urat pada darah kera. Ya, makanya dia dikenal sebagai obat asam urat. Dan di tahun 1982, ya, artinya tahun awal yang pertama kali, ya, ini Astriani di Fakultas Farmasi FMIPA Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan pembimbing Dr. Matilda B. Widianto dan Dr. Anna S. Ranti melakukan penelitian pengaruh ekstrak herba seledri terhadap efek diuresis glukosa dan toleransi glukosa pada tikus atau gula pada tikus. Hasilnya ternyata mampu menurunkan gula darah. Jadi dia efektif untuk penurunan gula darah seledri ini. Ya. Dan bagi para pendengar pemirsa yang lainnya, maka memanfaatkan seledri ini bisa dengan cara di sup atau dengan cara dikunyah. Bahkan mengunyah seledri akan membantu menghasilkan air liur yang membantu untuk mengatasi bakteri dan mencegah terjadinya pengeroposan gigi. Ya, ini sangat banyak sekali manfaatnya dan diantar juga mampu menjaga kesehatan mata dengan cara di sup atau di jus seledri, bahkan menyuburkan rahim, ya, menyuburkan, meningkatkan gairah seksual pada pria, kemudian manakala dikonsumsi pria merangsang gairah seksual istrinya, dan manakala dikonsumsi pada wanita menyuburkan kandungan, ya, bagi pasutri yang menginginkan keturunan, maka seledri sangat cocok sekali bagi suami ataupun bagi istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tetapi bermanfaat. Ya, saya akhiri billahi taufik wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatul Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ma'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: واهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda
3: sallallahu alaihi
2: wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad, wal Qur'an dzil dzikr.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan

0: menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ihdinash shirotal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in.
3: Makna sirat al-mustaqim
2: artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda
3: sallallahu, kata Nabi,
2: "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: فتاوى مختارة
2: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
4: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى للكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تغلو وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
5: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adati fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadhabt wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat, lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal, wudu'lah sekali, bertakwilah, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatawa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita. Sejenak saling mengingatkan dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, Siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya, dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, ya, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أرواه أبو داود والترمذي.
11: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
12: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Ratusan massa tadi janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayef Zaki. Di Cirebon, puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
2: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun, sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S, serta M, pemberi kerja. Zaki menyebut, korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
1: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop bis kita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
4: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop bis kita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan bis kita.
5: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting seadil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organda. Dengan kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bus stop, saya tidak tahu.
4: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
6: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
4: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
1: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayef Zaki.
7: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626 Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
8: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
7: Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan, hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
9: Ya, ketika tuntutan mengenai hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
10: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas, yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
1: Selain mengevaluasi standar layanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka PH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
11: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
12: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
11: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
13: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada dua TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
1: Puluhan ribu botol minuman keras dan naopok brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
14: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
15: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian, dan terakhir ada 890 liter tuak.
16: Termasuk knalpot juga?
15: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan hari ini merupakan daurah atau seminar dari daurah ilmiah tafsiriyah yang diselenggarakan di Mahad atau Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar, Jawa Tengah. Dan di hari keempat ini insyaallah kita akan ikuti kembali ringkasan dari daurah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibni Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala. Pembahasan yang beliau sampaikan dan syarah adalah berkaitan dengan pembahasan dari kitab yang beliau tulis, Alaikum Bil Jama'ah. Dan siapakah hakikat jama'ah, karakteristik dan sifat-sifatnya, bagaimana amaliyahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan al-jamaah itu sendiri, kita akan simak kurang lebih selama setengah jam atau satu jam ke depan bersama Al-Ustaz Ari Sugiantoro Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga ringkasan daurah ini bermanfaat. Kita simak bersama, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falatafadul Mashkura.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita panjatkan segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan, kenikmatan yang lahir dan batin, dan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara daurah hari ini tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026 Masehi, Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan beberapa permasalahan yang sangat menarik tentang jamaah di dalam kitab beliau yang berjudul Alaikum Bil Jamaah. Beliau membawakan satu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ketika beliau ditanya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftariku ummati 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mal firq. Wa ma mu'taqadu kulli firqatin min hadhihi sunuf. Beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan golongan-golongan itu? Dan keyakinan dari golongan-golongan tersebut. Kemudian beliau menjawab, hadis yang ditanyakan adalah sebuah hadis yang sahih, hadis yang masyhur, diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunan dan juga musnad seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan selainnya, dengan lafaz iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara ala thin ala 72 firqah. Sedangkan Nasara telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Di dalam sebuah lafaz ala 73 millah, terpecah belah umat Islam menjadi 73 kelompok. Dalam sebuah riwayat qalu ya Rasulullah manil firqatun najiyah, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah golongan yang selamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW beliau bersabda, hiyal jama'ah. Golongan yang selamat itu adalah al-jama'ah. Yadullahi alal jama'ah. Sedangkan tangan Allah di atas al-jama'ah. Di dalam hadis tersebut, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasara, mereka terpecah belah. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya binasa kecuali satu. Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya binasa kecuali satu. Dan umat ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya selamat kecuali satu. Dia yang dinamakan Al-Firqah An-Najiyah. Golongan yang selamat. Kemudian para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah golongan yang selamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mereka adalah orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya, mengikuti metodeku dan para sahabat. Mereka dinamakan golongan yang selamat. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama tentang lafaz An-Najiyah. Mereka dinamakan golongan yang selamat karena selamat di dunia dari perbuatan syirik dan bid'ah dan sesat. Sedangkan di neraka mereka di akhirat, sedangkan mereka di akhirat akan selamat dari neraka. Mereka akan masuk ke dalam surga, sehingga mereka disebut An-Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian dikatakan bahwasanya Al-Firqatu Najiyah, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah, yaitu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ditafsirkan dengan jalan atau metode. Dikatakan Ahlus Sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah, yaitu metodenya, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan mereka al-jamaah karena mereka berpegang kepada jamaah kaum muslimin. Mereka tidak menyembal dari jamaah kaum muslimin. Mereka berpegang kepada pemerintah kaum muslimin. Dan mereka juga dinamakan Al-Jumhurul Akbar, mayoritas yang terbanyak. Wasawadul A'zam, kelompok yang terbanyak, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya selain golongan yang selamat, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada masa yang dimuliakan, masa yang diutamakan, yaitu tiga generasi, mereka sedikit sekali. Dikatakan wa ammal firaqul baqiyah fa innahum ahlus syudud wat tafarruq wal bid'ah wal ahwa. Adapun kelompok yang binasa, selain yang selamat, mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpecah belah, orang yang senang mengadakan bid'ah, senang mengikuti hawa nafsu mereka. Dikatakan wala tablughul firqatu min haula qariban min mablaghil firqati najiyah. Jumlah mereka sedikit, tidak sampai dari jumlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadlan an antakuna biqadriha. Lebih-lebih sangat jauh kalau mereka jumlahnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. bal qad takunul firqatu minha fi ghayatil khillah, bahkan ketika itu pada masa yang diutamakan, yaitu tiga generasi pertama, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sangat sedikit. Kemudian di antara ciri-ciri firqah ini, firqah atau golongan yang binasa, yang pertama, mufaraqatul kitabi was sunnah wal ijma', mereka senang untuk menyelisihi dan meninggalkan Quran, sunnah, dan ijma'. Faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan orang yang berpegang dengan Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma', mereka adalah ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ahlul bidah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang binasa, mereka tidak mau mengikuti Quran dan sunnah dan ijma. Kemudian, apakah kita diperbolehkan untuk menentukan bahwasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang binasa, golongan A atau golongan B dan selainnya? Ya, yang demikian tidak diperbolehkan kecuali dengan ilmu. Tidak diperbolehkan kecuali dengan dalil. Sebagian para ulama mereka menyebutkan pokok-pokok dari kelompok yang sesat. Seperti Rafidhah, Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, dan selainnya. Adapun menentukan, mentakyin bahwasanya ini adalah kelompok yang sesat, golongan yang sesat, kita tidak diperbolehkan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan dalil. Hendaknya kita merujuk kepada orang yang berilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apabila kita berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tidak nampak, dan perbuatan dosa, perbuatan permusuhan tanpa hak kebenaran. Dan apabila kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan sultan baginya, dan apabila kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya mereka menyuruh kamu untuk berbuat buruk, berbuat keji, dan supaya berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Allah juga berfirman, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kemudian di antara ciri-ciri kelompok tersebut, di antara mereka disebutkan, wa aidan fakathirum minan nas yukhbiru an hadhil firaq bihukmi dhann wal hawa. Sebagian di antara manusia menyebutkan tentang firqah-firqah ini dengan prasangka, dengan hawa nafsu. Maka mereka menjadikan kelompoknya itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Dan menganggap orang yang menyelisihi kelompoknya termasuk ahli bid'ah. Ini adalah satu kekeliruan, satu kesesatan. Ya, karena menjadikan tolak ukur yaitu dengan hawa nafsu. Tolak ukurnya dengan prasangka. Tidak di atas ilmu, karena ahlul haq was sunnah, ya, yang diikuti oleh mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan si A, si B. Ya, bukan, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari kemauannya sendiri. Sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menjadikan individu, perorangan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cintai, kemudian dia loyalitas kepadanya, barang siapa yang mencintainya, loyal kepadanya, dia termasuk ahlu sunnah. Dan barang siapa yang tidak cinta dan tidak loyal, maka dia bukan ahlu sunnah. Yang seperti ini adalah tolak ukur yang salah. Ya, yang wajib diikuti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan selainnya dari manusia. Kemudian para jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-ciri kelompok yang binasa, di antara ciri mereka, walihada kana min syiari ahli al-bid'ah ihdathu qawlin aw fi'lin aw ilzamun nasi bihi wa ikrahuhum alih. Di antara ciri mereka yaitu membuat satu perkataan atau perbuatan dan memaksa orang lain untuk mengatakan dan mengerjakannya, serta mengikat loyalitas terhadap perkataan dan perbuatan tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Ya, mereka ya meyakini satu pendapat, kemudian menyuruh orang lain untuk meyakininya. Kalau meyakini adalah saudaranya, kalau tidak meyakini bukan saudaranya. Bahkan kalau tidak meyakini dikafirkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij, satu firqah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, demikian juga Rafidah, demikian juga Jahmiyah, dan demikian juga kelompok-kelompok yang lain. Ya, mereka berwala, mengadakan loyalitas, bukan ya dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan perkataan perbuatan yang keluar dari Quran dan Sunnah, sehingga mereka memaksa orang lain untuk meyakininya dan untuk mengatakannya. Kemudian di antara syiar kelompok yang menyimpang, mereka tidak mengikuti ilmu. Mereka tidak berpedoman kepada ilmu, tapi mereka mengikuti dhon. Mengikuti dhon, prasangka, dan mengikuti hawa nafsu. tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti dzon adalah satu kejahilan. Demikian juga mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah adalah kezaliman. Dan inti daripada keburukan bersumber dari kejahilan dan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini dipikul oleh manusia, sesungguhnya manusia zalim dan jahil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan di dalam materi daurah pada hari ini, tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan pemimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak untuk diikuti. Mutlak kita mengikat wala wal bara ya dengan pemimpin kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara kita. Adapun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah musuh kita. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam, adalah pemimpin. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, mereka menjadikan imam dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ikuti. Kemudian membuat satu tarekat, satu metode. Mereka tempuh metode tersebut. Mereka mengadakan wala dan bara ya dengan ikatan tersebut. Ini di antara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kemudian dikatakan فَإِذَا عُرِفَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ. Kalau sudah diketahui jalan yang benar, kita tidak butuh untuk mengetahui hakikat manusia, siapakah mereka itu. Ya, dari pemimpin-pemimpin, dari tokoh-tokoh. Selama kita sudah mengikuti Siratul Mustaqim, sudah mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan yang penting pada hari ini adalah masdar talaqi. Masdar talaqi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengambil ilmu dari Quran dan Sunnah. Mereka mengambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti Quran dan Sunnah, mereka akan selamat. Barang siapa yang meninggalkan Quran dan Sunnah, mereka akan tersesat. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat yang ke-50. Katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya aku tersesat, aku tersesat diriku Dan kalau seandainya aku mendapatkan hidayah, maka hidayah itu betul-betul adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim kadzalika yadhribullahu lin-nasi amsalahum." Di dalam surat Muhammad ayat yang ketiga, demikianlah sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti kebatilan. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Demikian pula Allah memberikan permisalan kepada manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Quran dengan kebenaran, agar kamu berhukum di antara manusia dengan apa yang Allah tampakkan kepadamu. Maka masdar talaki, sumber pengambilan dalil, sumber rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatu Najiyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kelompok yang menyimpang atau yang binasa, maka sumber talaki mereka, sumber pengambilan dalil mereka adalah akal mereka, hawa nafsu mereka, perasaan mereka, adat istiadat, kemudian pengalaman, kemudian politik, kemudian mimpi, kemudian ya orang-orang yang ya mereka katakan ahli di dalam supranatural, ya kemudian ahli di dalam ya ilmu gaib yang mereka bilang seperti itu. Jadi itu sumber dari talakinya kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 170, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun." Kalau seandainya dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Bagaimana kalau seandainya nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Jadi kalau dikatakan kepada mereka, kita ikuti Al-Quran, kita ikuti sunnah, mereka menolak. Kita sudah punya pedoman dari nenek moyang kita. Kita sudah punya dari pengalaman-pengalaman kita, dari mimpi-mimpi kita. Maka dari itu, masdar talaki, sumber kita mendapatkan ilmu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang yang berpaling dari wahyu sesudah mendapatkan ilmu, maka sesuatu yang mendorong pilihannya adalah hawa nafsu. Padahal sudah datang kepada kita ilmu, sudah datang kepada kita wahyu, kemudian menolak. Apa yang menyebabkan orang tersebut menolak? Dikatakan adalah hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Seandainya mereka tidak menerima untukmu, ketahuilah hai Muhammad, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika mereka tidak mau mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mau menerima Quran dan sunnah, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Berhukumlah engkau hai Muhammad untuk mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka dari yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah apabila mereka memfitnahmu, mengujimu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat 15, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami, kata Allah, berkata, datangkanlah dengan Al-Quran selain Al-Quran ini, atau gantilah, aku tidak mau mengikuti Al-Quran ini, datangkanlah dengan Al-Quran yang lain. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak punya hak untuk menggantinya dari diriku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Rabbku akan azab satu hari yang sangat menyakitkan, yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah hai Muhammad dengan apa yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mengambil ilmu dari Quran, dari sunnah, dari ijma'nya para sahabat, dan meninggalkan hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita. Barangkali kita menganggap ini baik, barangkali kita menganggap ini bagus, ini indah, tapi itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah,

memberi peringatan yang menjelaskan kepada manusia. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh, berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pegang dengan sekuat-kuatnya. Karena itu adalah huda, itu adalah petunjuk. Karena petunjuk apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat 23, telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Najm ayat pertama sampai 4. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Demi bintang, apabila dia bergerak, tidaklah sesat teman kamu ini dan tidak menyimpang dan tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Sesungguhnya itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab kita akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, di dalam surat An-Nur ayat 54. Kalau kalian semua mentaati Muhammad, mentaati Rasulullah, mentaati Nabi kita yang mulia, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Karena kalau kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita ketika kita ingin mengikuti firqah najiyah, golongan yang selamat, ketika kita mengambil ilmu, yaitu dari Quran dan Sunnah, ya, bukan dari hawa nafsu kita, bukan dari ya akal kita, bukan dari pendapat kita, bukan dari mimpi kita, bukan dari adat istiadat kita, ya, bukan dari sumber-sumber yang lain. Sumber yang sesungguhnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala di dalam acara daurah yang ke-9 yang diselenggarakan di Ma'had Imam Bukhari Surakarta. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam ulasan ini bisa mendapatkan ya keberkahan untuk kami yang mempelajari materi di dalam daurah ini, dan juga untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan amal yang soleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan petunjuknya kepada kita semua untuk senantiasa kita meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti jejak beliau sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan beliau, bertemu beliau di surga kelak. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar, karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota.

Naisabur pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' sahih dan kitab tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustaz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu, sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Dijual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab sahih Bukhari dan kitab tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan tarikh

0: agar engkau mendengarnya. Kitab Jami, Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan, begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu, aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Abu Khari, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku, silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa, engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan, silakan. Kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar, itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa. ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain, datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia, gengsi, marah dia, diusir Bukhari, keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari, bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya, terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimu syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. ta'zimu syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlu sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlu sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlu sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Ini. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Asal dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Produksi oleh LPS PRSSNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. 3 syarat agar industrialisasi di Jabar tumbuh positif. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
3: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya, pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
4: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan. Ya.
2: Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
5: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh tiga aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
4: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jatigede.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngelaksanakeun sholat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal islamu azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Buluhul Marom yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti lewat online baik YouTube maupun Facebook atau yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat hadis yang ke-451 dari urutan hadis dari awal sampai sekarang kita bahas, dan urutan ketujuh dari bab atau kitabul jum'ah, kitab salatil jum'ah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an atau an Jabir radhi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga seorang sahabi. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah ulama, ini sahabat yang sudah berkali-kali kita sampaikan biografinya, sirahnya. Jadi kita tidak perlu ulangi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalimat kana itu memberikan suatu makna yadullu alal istimrari ghaliban, menunjukkan terus menerus, bukan sekarang kana maknanya sudah selesai, tidak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab. Berarti di sini Rasulullah khutbah baik Jum'ah maupun Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin khutbatul istisqa dan salatul kusufi wal khusuf. Artinya semua khutbah, termasuk khutbah-khutbah yang lainnya yang sifatnya sunnah. Cuma di sini lebih mendominasi khutbah Jum'ah, karena di antara sekian khutbah yang wajib adalah khutbah Jum'ah. Kalau khutbah yang ada di solat Id itu hukumnya sunnah. Khutbah pada solatul istisqa juga hukumnya sunnah. Sementara di dalam solat Jum'ah ini wajib, makanya mendominasi di dalam pengangkatan hukum ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah ihmarrat 'ainahu, ya Rasulullah menunjukkan keseriusan sampai matanya itu memerah. Menunjukkan Rasulullah SAW berceramah, berkhutbah, berapi-api, ya, serius menyampaikan perkara-perkara besar. Maka Rasulullah SAW menampilkan etika yang patut dengan maqamnya. Dan itu otomatis dibarengi dengan wa'ala sawtuhu, ya, suaranya keras, suaranya lantang. Dan itu harusnya dimiliki oleh semua yang sedang khutbah, terutama khutbatul Jum'ah. Karena audiennya mungkin ratusan ribuan, ya. Jadi suara yang lantang itu akan menggugah perasaan, menggugah nurani, menggugah pikiran, dan bahkan dia akan lebih semangat untuk mendengarkan, tidak tidur. Washtadda ghadabuhu, ya. Jadi keras marahnya. Dan di sini marah bukan jamratun, ya, jamratu syaitan, bukan, ya, yang sekarang ini nempel pada seseorang, tidak. Itu marah-marah yang dari syaitan. Tetapi marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah lil haq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah tidak di dalam rangka untuk membela dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hanya untuk Allah dan karena Allah. Hatta ka'annahu mudiru jaisin, ka'anna memberikan suatu ungkapan tamthil, ya, ka'annahu berarti tidak dalam kondisi memimpin pasukan perang, tetapi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membriefing, pasukan yang sedang berperang, yang mau perang, ya, dibrief supaya mereka semangat, supaya mereka itu berani, supaya mereka tidak canggung, bahkan memiliki tekad membaca untuk maju ke medan perang. Begitu juga khutbah, supaya audiens, supaya jamaah yang hadir itu semangat untuk mendengarkan, memperhatikan, mengikuti, kemudian setelah itu adalah memahami, mengerti, lalu dianjurkan untuk menjalankan, semangat untuk melaksanakan isi daripada khutbah, bimbingan-bimbingan Islam tersebut. Yaqulu sabbahaku sabbahakum wa massakum, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah semangatnya, lantangnya, seriusnya seperti seorang pemimpin perang yang sedang membrief, ya, para pasukan yang ingin berlaga di medan perang, ingin berangkat ke medan perang. Rasulullah memberikan suatu peringatan akan bahayanya kehidupan, akan bahayanya pelanggaran Islam, akan bahayanya azab akhirat. Dan sebaliknya, untung dia itu mengikuti aturan-aturan Islam. Makanya di sini Rasulullah sampaikan seperti seperti panglima perang memberikan satu khutbah, memberikan satu ceramah, memberikan satu wejangan kepada pasukan yang di mana pagi sore pasukan ini harus siap untuk apa? Menghadapi musuh. Kenapa? Karena musuh bisa saja menyerang kapan saja, pagi maupun sore. Wa yaqulu amma ba'du. Dan kalimat amma itu biasanya digunakan untuk masuk ke dalam suatu tema. Ba'du itu merupakan suatu kalimat mudhaf yang mudhaf ilahnya itu dihilangkan, tidak ada, dan mabniun ala dham, dan digunakan untuk biasanya memulai khutbah di mana temanya sudah mulai masuk, intinya sudah mulai masuk. Makanya di sini fa inna khairul hadis, dan amma itu merupakan satu syarat dan jawabnya itu dengan fa, ya, dan artinya adalah mahma yakunu syai'in fa inna khairul hadis kitabullah. Jadi apapun yang sekarang ini kita mulai, apapun yang kita sampaikan, maka tidak ada sesuatu yang tak paling baik adalah kitabullah. Fa inna khairul hadis. Ada sebagian orang yang pici mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis, ya. Sehingga sebaik-baik hadis itu Al-Quran, sehingga tidak butuh sunnah Rasulullah. Ini orang bodohnya empat kulipat, dan dikatakan di dalam bahasa usul fikih itu namanya al-jahlul murakkab, bodoh kuadrat, karena dia tidak memahami bahasa Al-Quran dan sunnah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran juga bagian daripada hadis, bahkan khairul hadis. Bahkan dikatakan ahsanal qasas, ya, kitabullah itu, ya, wa khairul hadi. Nah, walaupun di dalam suatu lafaz lain wa khairul huda, bedanya apa? Kalau huda itu ad-dilalatu wal irsyad, wa kalau al-hadi adalah at-tariqah was-sirah, at-tariqah was-sabil, yaitu jalan. Makanya wa khairul hadi, sebaik-baik jalan adalah hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sebaik-baik perkara, artinya wa syarrul umur, seburuk-buruknya perkara, artinya kalau sekarang ini maling itu buruk, ya, menipu itu buruk, korupsi itu buruk, tapi di sana di antara sekian keburukan tidak ada yang paling buruk kecuali apa? Muhdatsatuha, suatu perkara yang diada-ada. Makanya saya heran kepada sebagian orang yang sekarang ini meremehkan masalah-masalah bid'ah, ya, mengecilkan perkara-perkara bid'ah, sementara mereka dengan serius membahas masalah haramnya riba. Saya katakan haramnya riba itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya dusta itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya gharar itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Tetapi lebih penting kita sampaikan keburukan tentang masalah bid'ah di dalam agama. Wa kenapa? Wa syarrul umur. Dari sekian perkara agama, yang paling buruk di antara sekian keburukan adalah apa? Muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini menunjukkan kaidah umum. Selagi Rasulullah SAW menghadirkan kalimat kul, dan tidak ada satu nas satu pun yang mengecualikan. Umpamanya Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah illa bid'atan kadza wa kadza, wa inna kullu bid'atin dhalalah illa kadza wa kadza. It's okay. Tidak ada. Makanya ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa ketika sekarang nas agama dihadirkan secara umum, sementara tidak ada nas yang mengecualikan, maka berlaku pada nas itu kita harus perlakukan secara umum. Dan kita harus berinteraksi dengan nas itu secara umum. Kita tidak boleh belokkan dengan akal pikiran dan perasaan kita. Makanya di sini inilah yang dipahami oleh semua sahabat. Makanya Abdullah ibn Umar mengatakan, wa inna kulla bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasana. Sesungguhnya kebid'ahan di dalam agama itu adalah sesat, dan setiap fa inna kulla bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasana, meskipun dipandang oleh sebagian orang itu baik, enggak peduli. Ya. Meskipun ada yang mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, ada yang membagi, ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang sekarang mandubah, ada bid'ah yang sekarang mubaha, ada bid'ah yang makruha, ada bid'ah yang muharrama, ada yang membagi bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, enggak peduli. Wa in yarahan nasu hasan, kata Abdullah ibn Umar. Makanya Imam Malik juga mengatakan, mani btada'a bid'atan fayaruha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan satu kebid'ahan yang kemudian bid'ah itu dipandang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Dari mana? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ternyata masih ada sesuatu potensi agama itu ditambahi, agama itu masih ada disisipkan, ada ajaran susulan, ada sunnah susulan. Berarti Rasulullah tidak menyampaikan syariat ini secara lengkap, secara utuh, dan itu tidak akan mungkin. Bahkan sebaliknya, Allah memuji ya amanah yang telah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna dan memberikan suatu justifikasi yang paten, yaitu Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya dengan ayat ini Rasulullah telah menuntaskan syariat. Rasulullah SAW telah menyelesaikan amanah. Rasulullah telah menyampaikan tabligh secara utuh. Makanya sing Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian yang masya Allah. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun nabi yaumal jumu'ah. Khutbahnya Rasulullah SAW di hari Jumat, yahmadullaha wa yusni alaihi. Khutbah Jumat, yahmadullaha, memuji Allah, wa yusni alaihi, dan menyanjungnya. Thumma yaqulu ala ithri dhalika, kemudian mengatakan setelah hamdalah dan yang lainnya, setelah syahadah, yaitu ini membaca, wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdur rasul, wa qad ana sautuhu, suaranya meninggi. Wa fi riwayatin lahu, may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam rincian daripada hadis yang telah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maramnya, dan disyarah oleh para ulama. Kita bisa melihat syarahnya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, kita bisa melihat syarahnya Syekh Siddiq Hasan Khan di dalam Fathul Alam, Syekh Fauzan di dalam Minhatul Alam, Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, ya. Dan masih banyak syarah-syarah yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah. bab takhfifus salati wal khutbah, bab kita dianjurkan meringankan salat dan khutbah. Dari jalan Abdul Wahhab ibnu Humaid dan Ja'far ibnu Muhammad an abihi an Jabir ibnu Abdullah. Ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwa di sana ada hadis yang dikeluarkan dari Tariq Waqi' ibnu Jarrah, dari Sufyan al-Thawri, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir. Ya, berarti Ja'far ibn Muhammad ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ja'far ibn Muhammad yang diimamkan oleh orang Syiah dan dikultuskan secara salah. Ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nas. Rasulullah SAW mengkhutbai manusia, wa yahmadullah dengan membaca hamdalah, wa yusni alaihi, memberikan berbagai macam pujian sanjungan kepada Allah, bima huwa ahluhu, dengan kalimat-kalimat yang patut untuknya. Thumma yaqul man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah, wa khairul hadis kitabullah. Wa rawahu an-Nasa'i dari jalan Abdullah ibn Mubarak dan Sufyan ats-Tsauri, dari Ja'far ibn Muhammad an abihi, dari semua yang menghantarkan, ya, yang menjadi jembatan antara Jabir dengan para perawi-perawi tersebut, semuanya di dalam jalan-jalan itu adalah Ja'far ibn Muhammad. Ya, di mana di sana ada lafaz wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa inna kullu ahli bid'atin dhalalah, tidak. Ya, maaf. Wa inna kulla ahli bid'atin, ya, wa inna kulla ahli dhalalatin finnar, tidak. Tetapi wa inna kulla dhalalah. Karena yang disoal itu adalah apa namanya? Perbuatannya. Adapun orangnya, bisa saja dia melakukan itu karena ikut-ikutan atau karena taklid. Sehingga tidak gampang begitu saja kita katakan sesat. Tapi kesesatan itu dalam kondisi apapun, maka kesesatan tetap kesesatan. Dan bid'ah itu dalam kondisi apapun tetap bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu di neraka. Walaupun yang berbuat belum tentu kita vonis ke neraka. Ya, makanya ada yang lucu, ya. Soal masalah perbedaan fikih musik. Dia ada yang komentar bahwa janganlah sekarang ini perbedaan di dalam menyikapi haramnya musik itu saling mengkafirkan. Di mana ada ceritanya? Ya, di buku mana ada ceritanya perbedaan macam seperti ini ada saling mengkafirkan? Ini bodoh banget itu orang. Dan ini adalah jahilnya, jahil murakkab. Sudah yang mengatakan adalah tokoh, sementara dia tidak tahu alur apa yang dia katakan. Namanya masalah-masalah fikih khilafiyah itu sampai kapanpun kita tidak bisa saling mengkafirkan. Ya, kalau saling menyalahkan, artinya pendapat Anda adalah salah, yang benar ini. Itu tradisi para ulama di dalam dialektika, di dalam masalah-masalah mengolah ilmu fikih. Makanya kalau kita membaca literatur fikih klasik terutama, dan perbandingan mazhab, itu hal biasa, ya. Pertengkaran gagasan, pertengkaran pemikiran, pertengkaran berbagai macam terjih, itu soal biasa, ya. Ada sebagian orang yang mengatakan kok segitunya, apanya yang segitunya, ya. Enggak ada sesuatu yang sekarang ini patut kita sayangkan ketika dialog itu dilakukan antar para ulama. Dialog itu dilakukan antar para pakar. Ya, dan tidak ada masalah khilafiyah itu menghantarkan kita itu saling mengkafirkan, enggak ada. Kaidah mana yang sekarang ini membenarkan? Dinas mana yang sekarang ini menjadi landasan? Dan ulama mana yang bisa kita jadikan panutan perbedaan dalam masalah fikih kita saling mengkafirkan? Enggak ada. Cuma kita itu menundukkan mana pendapat yang sesuai dengan dalil, bukan caranya juga pilih kasih, dasarnya perasaan, pilih-pilih, ya, tebang bambu, yang lurus diambil, yang bengkok ditinggal, yang belum tentu itu tidak bermanfaat. Tetapi semua yang menjadi dasar adalah tarjih, yaitu dalil. Artinya, mana saja yang sekarang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita kuatkan, mana yang tidak sesuai, itu kita lemahkan. Inilah yang dipakai oleh para ulama, sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan satu statement yang masyhur di mana beliau mengatakan, in shahhal hadis fa huwa madhhabi, jika kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itu adalah madhab saya. Tayib, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uraian di antara sekian uraian para ulama, yaitu syarhul lafadz. Sabbahakum wa massakum, artinya nazala bikumul adu sabahan wa masa'a, artinya bisa saja datang musuh kalian menyerang kalian pagi dan sore, maka bersiaplah, waspadalah. Amma ba'du, tadi saya katakan semua kalimat, sebuah kalimat yang digunakan untuk masuk kepada tema inti daripada ceramah. Sementara amma maknanya yang tadi saya katakan, amma ba'du ay mahma yakunu min syai'in ba'da hamdillah wa khairul hadisi kitabullah, itu maknanya. Jadi amma seperti itu, ba'du adalah dharab mabniun ala dham fi mahallin nasbin, ya, situ dharaf yang mabni ala dham, kemudian yang posisinya di dalam kondisi nasab. Khairul huda dalam lafaz lain, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam mahalun nasab karena atap kepada isim yang nasab, fa inna tadi, ya, ini dan huda tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada istilah huda kita berikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى, siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat di dunia, dan tidak akan celaka dengan neraka nanti di akhirat. Maka Allah juga mengatakan, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, makanya siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menemukan kesesatan dan kebingungan. Siapa yang meyakini masih ada petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan keliru di dalam menempuh kebaikan petunjuk tersebut. Makanya di sini seluruhnya selain Al-Quran yang diada-ada adalah syar, buruk, tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan setiap muhdatsah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Dan bid'ah, tolong dicamkan ikhwah sekalian, secara bahasa, ma uhditsa ala ghairi mithalin sabik, sesuatu yang diwujudkan, dimunculkan, diada-ada tanpa ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Makanya Allah itu memiliki nama badi'us samawati wal ard, karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang memberikan contoh sebelumnya siapapun, ya. Di dalam istilah, dan ini yang kita pegang, fahiya tariqatun fid din, tata cara beragama, mukhtara'atun, yang diada-ada, tudahi syari'ah, menandingi syariah, memiripin syariah, menyamai syariah, yuqsadu biha taqarrubu ila Allah Ta'ala, yang dimaksudkan untuk menambah kita bertaqarrub kepada Allah lebih serius, untuk kita anggap itu bagian daripada taqarrub kepada Allah, padahal tidak. Makanya walam yakum ala sihhatihi dalilun syar'iyyun sahihun, tidak ditegakkan oleh dalil syar'i yang sahih. Itu namanya bid'ah. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa perkara yang dia ada-ada baru tidak ada pada zaman Rasulullah, yang bukan agama enggak ada masalah, bahkan baik. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang bahayanya bid'ah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun, barang siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini. Dan Rasulullah datang ke dunia, hadir di dunia, diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, ngurusin apa? Ngurusin bisnis, ngurusin inovasi-inovasi bikin aksesoris mobil, tidak, ngurusi agama. Makanya keburukan orang yang melakukan kebid'ahan itu, kata Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, minimal ada dua. Ya. Dia ya menghilangkan maksud Allah dan Rasulnya di dalam menetapkan syariat. Menghilangkan. Kemudian dia sekarang menambahi di luar maksud Allah dan Rasulnya di dalam menerapkan syariat. Gitu ya. Jadi Allah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Itu sebaliknya. Ahli bid'ah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu. Yang diinginkan oleh Allah tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak melakukan peringatan Maulid Nabi. Dia melakukan. Nah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Artinya sekutu-sekutu ini, para perancang desainer bid'ah ini menginginkan tambahan atau pengurangan di dalam agama yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat dihilangkan. Itu bahayanya bid'ah. Makanya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak apapun keadaannya. Contoh, ada orang yang sekarang ini melazimkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi, ada yang melazimkan Isra Mi'raj, ada yang melazimkan lagi melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah bulan Rajab. Bahkan kalau kita hitung satu persatu, masya Allah, dia menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya, dihilangkan, dibuang. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahaya kebid'ahan itu sendiri. Nah, kalau sekarang al-huda diddud dalalah. Kalau dalalah berarti diddul hidayah. Kan gitu, ya. Terus kemudian yang kedua. Yang ketiga. Hadis ini menjadi dalil bahwa hendaknya seorang khatib itu memiliki sifat-sifat minimal. Satu, jadi retorikanya di dalam khutbah itu harus bagus. Pemilihan kata-katanya juga harus tepat, ya, dan santun. Makanya seorang khatib harus memiliki kesantunan di dalam berbahasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tepat dan juga kalau bisa kita katakan sangat bagus di dalam memilih temanya. Jadi temanya itu up to date. Temanya itu populer. Temanya itu ada di dalam masyarakat, tidak mengawang. Bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kaitannya dengan usuluddin, iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Kaitannya dengan rukun Islam, bagaimana makna syahadat, terus kemudian konsekuensinya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana orang itu teguh di dalam menjalankan sholat, yaitu iqamatus sholat, terutama jamaah ke masjid. Bagaimana orang itu bisa membayar zakatnya tepat waktu secara konsisten. Bagaimana dia itu tetap komitmen di dalam menjalankan puasa. Dan juga sekarang musim haji. Nah, ini pentingnya. Jadi seorang khatib pada masa musim haji begini, hendaknya seorang itu mengangkat tema-tema tentang masalah perjalanan haji, keutamaan haji, pentingnya rukun Islam yang kelima yaitu haji. Nah, jadi inti qaul maudhu, pemilihan tema, ya, itu harus tepat sasar, tepat audien, dirasakan oleh para pendengar dan ada di dalam masyarakat. Bahkan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kaitannya dengan keagamaan bisa terjawab di dalam khutbah tersebut. Maka orang yang hadir, masya Allah, alhamdulillah, saya mendapatkan faedah besar. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seorang khatib itu tidak bertele-tele, ya, bahkan dia tidak melantur, ya, pembicaraannya ngalor ngidul, tidak karu-karuan, apalagi kadang-kadang membicarakan hal-hal yang tidak patut diangkat di dalam khutbah. Akhirnya apa? Membosankan, menjenuhkan, bahkan membuat hati kadang-kadang keruh. Tidak. Kita harus membahas masalah-masalah yang up to date kaitannya dengan agama, kaitannya dengan masalah-masalah kehidupan yang krusial, yang penting, yang dibutuhkan, baik kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan akhlak, adab, kaitannya dengan pendidikan anak, masalah rumah tangga, masalah kaitannya dengan bagaimana seorang itu punya etos kerja baik di dalam kantornya. Hal-hal yang seperti ini menjadi tema yang sangat praktis bagi jamaah, sehingga akan mudah untuk diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hadhil jumlah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha au mantuquha amma mantuquha ka'anna ka'an yuqal hukmu kada bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ini masalah kaitannya dengan masalah-masalah kaitan dengan bid'ah tadi. Intinya semua bid'ah-bid'ah tadi itu adalah tercela, tersesat, dan tidak ada kebaikan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya pesan ke terakhir bagi seorang khutbah, hendaknya menjaga beberapa etika. Satu, tidak mengangkat masalah-masalah khilafiyah yang memperkeruh suasana. Kemudian tidak membicarakan aibnya para pemimpin, para tokoh di dalam khutbah tersebut. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan para pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad mengatakan hal yang sama. Andaikan aku punya doa yang mustajabah, aku akan berikan untuk sultan pemimpin karena maslahatnya lebih luas. Kan gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini yang ketiga, hendaknya betul-betul, ya, menjaga privasi organisasi atau tokoh masyarakat, tokoh agama di dalam materi khutbahnya. Ya, tidak akhirnya berubah menjadi ajang ghibah. Ya, kadang-kadang ada yang bermasalah dengan RW, RT diangkat di khutbahnya. Ada yang punya masalah dengan mungkin salah satu instansi di kecamatan diangkat di dalam khutbahnya. Ini enggak bagus. dan juga yang tidaklah kepentingnya etika di dalam khutbah, hendaknya khutbah tersebut adalah khutbah yang tepat sasar, tepat tema, dan dialami oleh banyak orang, menyentuh pada kepentingan-kepentingan umum. Wallahu a'lam bisawab. Demikian insyaallah kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal.
3: Namusat, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan yang sangat menarik buat kita semuanya, terutama para dai yang berkhutbah, dan telah kita simak tentang etika khutbah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC MM Hafizullah Ta'ala. Untuk berikutnya ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat pertama dari telepon, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Joshua di Tangerang.
3: Baik Pak Joshua, silakan pertanyaan Pak Joshua.
4: Yang pertanyaannya tadi kan bahas tentang bid'ah ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan langsung.
4: Ya, di Joshua di Tangerang.
3: Ya, silakan Pak. Pertanyaan langsung Pak.
4: Yang pertama tadi kan bahas tentang bid'ah ya. Apa yang saya dengar tadi kan ngikutinnya ada tentang bicara tentang bid'ah gitu. Apakah kayak kajian-kajian kita mengajarkan kajian-kajian pada hari raya besar hari besar Islam ya, ketika mengadakan kajian-kajian pada hari besar Islam itu termasuk bid'ah atau enggak gitu.
3: Baik.
4: Terus yang kedua kan kalau yang salat tarawih yang saat ini itu kan juga pada adanya yang kayak salat tarawih berjamaah itu kan setelah diadakan pada khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ya. Mm-hmm. Apakah itu juga dikatakan bid'ah atau enggak gitu loh? Karena kan pada zaman Rasulullah belum seperti itu.
3: Baik, cukup Pak Joshua.
4: Itu aja. Ha. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan Ustaz.
2: Baik. Saya akan bahas secara detail supaya clear. Perlu diketahui bahwa tarawihnya Umar bin Khattab itu secara syar'inya bukan perkara bid'ah. Meskipun secara zahirul hal, ya kita bicara zahirul hal, zahirnya itu perkara bid'ah. Karena memang tidak diadakan setelah itu oleh Abu Bakar. Gitu lah. Zahirul hal. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kenapa saya katakan bukan perkara bid'ah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu contoh, memberikan satu landasan. Kita bisa mengatakan bid'ah tadi ma lam yaqum ala sihhatihi au sihhatiha dalilun syar'iyyun sahih, itu yang penting. Jadi tidak ada satupun dalil syar'i yang sahih yang bisa ditegakkan untuk membenarkan praktik tersebut. Faktanya, di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengadakan sholat qiyamul lail pada waktu Ramadan. Sahih Muslim juga begitu. Ya, dengan demikian bid'ahnya di mana? Nah, kalau kita membuat konteks lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, ucapan Umar ni'matil bid'ah hadihi atau ni'matil bid'ah hadihi adalah satu kalimat sanggahan di mana orang ada yang mempersoalkan, bukannya sholat tarawih berjamaah seperti ini bid'ah? Maka beliau mengatakan, kalau bid'ah lo mau apa, di mana bid'ahnya? Rasulullah sudah melakukan, dalil sudah ditegakkan, praktek sudah dijalankan, contoh sudah diberikan, bid'ahnya di mana? Kasarnya orang sini itu, kalau bid'ah lo mau apa gitu loh. Dan ini juga tidak ubahnya seperti yang kita sering sampaikan. Ya. Kondisi yang hal, ya, zahirul hal, zahir keadaannya, contoh

Baru kali ini salat tarawih di masjid ini seperti ini. Baru kali ini. Bukan baru. Apa? Syariatnya bukan baru salat tarawihnya, tetapi model pelaksanaannya. Zahirul hal, tampak keadaan pelaksanaan sekarang ini tidak pernah ada sebelumnya. Apa katakan? Kita katakan baru kali ini kan? Itu maksudnya ucapan Umar bin Khattab. Tidak sama sekali menjadi pembenar itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa? Tadi yang namanya bid'ah itu dikatakan oleh para ulama tadi, ya, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah ta'ala walam yaqum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun. Ini yang penting. Jadi tata cara di dalam beragama yang diada-ada untuk menandingi syariat, dimaksudkan untuk dijalankan dalam rangka mendekatkan kepada Allah, tapi enggak ada dalil yang sahih yang bisa menegakkan perintah tersebut atau ajaran tersebut, praktek tersebut. Enggak ada dalil yang sahih. Contoh sekarang kita masuk ke hal yang praktis saja di masyarakat. Sekarang saya tanya kepada antum semuanya. Pernah enggak Rasulullah mengadakan maulid Nabi? Enggak ada. Pernah enggak kita temukan dalil maulid Nabi? Pernah enggak Rasulullah memberikan contohnya? Padahal Rasulullah yang lahir loh ini. Contoh juga selamatan ya, atau mengadakan acara setelah kematian. Rasulullah wafat loh. Bahkan sebelumnya Rasulullah wafat, Khadijah sudah wafat. Pernah enggak diadakan acara tahlilan pada waktu wafatnya Khadijah? Bahkan di sana ada sahabat-sahabat puluhan, bahkan ratusan yang meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Para sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar, para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, tidak pernah kita dapatkan riwayat dari mereka, mereka itu ditahlili. Pertanyaannya kan cuman ada lima. Satu, apakah tahlilan setelah kematian itu tidak dianggap baik oleh Rasulullah atau dianggap baik? Kalau dianggap baik, kenapa wafatnya Khadijah tidak beliau tahlilin? Kenapa wafatnya Utsman ibnu Mad'un tidak ditahlili? Wafatnya sahabat pada waktu perang Badar, perang Uhud, kalau baik? Atau yang kedua, Rasulullah meyakini itu enggak baik, ya sudah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini baik tetapi malas melakukan, na'udzubillah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak malas tapi enggak sempat melakukan itu, enggak mungkin. Nah, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan ini enggak mungkin akan dijawab. Yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tahlilan kepada Khadijah radhiyallahu anha, Utsman ibnu Mad'un, dan sahabat-sahabat yang wafat pada perang Badar, perang Uhud, karena Rasulullah SAW tidak menganggap itu adalah kebaikan syariah. Begitu juga setelahnya. Ya, Abu Bakar wafat tidak ditahlilin oleh keluarganya, Umar wafat tidak ditahlili oleh keluarganya, Utsman wafat tidak ditahlilin karena memang tidak ada syariatnya. Clear? Beda dengan sholat jamaah, masya Allah. Dalilnya seambrek. Beda dengan sedekah, dalilnya seambrek. Beda dengan haji, umroh. Jadi lihat aja, Pak. Agama-agama yang itu memang syariat, ajaran-ajaran yang itu memang berasal dari Al-Quran, tegas jelas. Tidak mengalami berbagai macam kekaburan dan kekabutan. Ada remang-remangnya. Karena Al-Halalu Bayyin.

0: والحرام بين وما بينهما أمور مستبهات. Itu ini yang harus kita tegakkan dan harus kita tegaskan. Nah, soal masalah ta'lim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengadakan ta'lim. Bahkan Rasulullah pernah mengkhususkan ta'lim perempuan pada waktu hari Kamis. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan satu ceramah dari mulai ba'da subuh sampai menjelang isya, membacakan, menyampaikan hadisul fitan, hadis-hadis tentang fitnah. Jadi enggak ada masalah. Ya. Begitu juga tidak ada masalah kita mengadakan kajian untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan hari libur nasional. Tapi bukan dalam koridor, bukan dalam rangka peringatan Maulid Nabi, bukan dalam rangka Isra Mi'raj, bukan di dalam rangka Nuzulul Quran, tetapi di dalam rangka untuk menyampaikan ajaran din, memberikan satu pemahaman kepada umat, memanfaatkan waktu longgar kosong mereka. Karena waktu longgar itu kan biasanya hari libur mingguan, weekend, ada hari libur bulanan, tahunan, kita manfaatkan. Yang kita persoalkan dan kita persalahkan adalah menjadikan sebagai suatu peringatan dan menjadikan sebagai tradisi yang rutin terus-menerus terjadi. Sehingga setiap kita mengadakan kajian dalam rangka ini, dalam rangka itu yang harus kita hilangkan. Dengan demikian, ceramah terus, khutbah terus, tabligh terus, kajian terus, tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan adalah peringatannya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, sambil menunggu dari Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami ingin sampaikan Ustaz satu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat melalui chat WA, maaf. Dari penanya Ustaz di Singkawang, beliau bertanya Ustaz dari Juliansa. Ustaz, di tempat kami kerja, biasa salat Jumat di masjid tempat kami bekerja. Yang menjadi khotib kadang di kalangan kami sendiri, dari kalangan kami sendiri. Karena sedikitnya Ustaz Salaf yang bisa mengisi. Dan di masjid sediakan buku khutbah yang sesuai dengan sunnah. Dan lebih seringnya yang menjadi khotib adalah itu kami sendiri. Dan memakai buku itu untuk menjadikan pegangan khutbah. Sedangkan kami masih dalam tahap belajar. Bagaimana saat hukumnya bagi kami yang menjadi khotib, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, bagi orang-orang yang sekarang tinggal di daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil yang sering kita katakan daerah peradaban, dibolehkan untuk melakukan sebagai bentuk daripada tidak ada batang, akar pun jadi. Meskipun begitu, bukan berarti kita membolehkan tanpa syarat, membolehkan tanpa ada catatan. Ya, pertama, orang yang berkhutbah minimal dia itu memahami syarat-syarat, memahami etika, memahami aturan main khutbah itu. Terus kemudian adab-adab khutbah. Yang kedua, menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Bukan harus alim dan faqih, yang penting menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Dan sebaiknya materi itu dihafal di luar kepala supaya khutbahnya itu nyaman untuk didengar, tidak bolak-balik melihat catatan. Yang tidak kalah pentingnya, ini masalah kaitannya, apakah khutbah Jum'ah itu boleh pakai speaker dan harus pakai bahasa Arab? Menurut pendapat para ulama kontemporer, tidak dilazimkan untuk menggunakan bahasa Arab bagi mereka-mereka yang khutbah di kalangan orang ajam, karena sedikitnya faedah kalau dia menggunakan bahasa Arab, sementara khutbah di Jum'ah itu ingin memberikan satu faedah manfaat kepada hadirin yang hadir pada saat itu, jamaah yang hadir pada saat khutbah, itu pertama. Walaupun dianjurkan ketika muqaddimah innal hamdalillah dan penutup menggunakan bahasa Arab, hanya sekedar mengenalkan kepada mereka bahasa Arab, membiasakan mereka untuk mengenali bahasa Arab. Itu ya. Adapun yang kedua, menggunakan speaker juga begitu. Dibolehkan baik untuk adzan, adapun qomat tidak perlu karena memang memanggil orang yang sudah ada di masjid untuk sholat Jum'ah jamaah. Ya, ketika dia itu sholat, itu dibolehkan. Ketika khutbah dibolehkan. Karena itu semua memanfaatkan teknologi yang tidak merubah hakikat daripada syariat. Artinya gini loh, ada speaker, enggak ada speaker, khutbahnya tetap. Ya, rukunnya, syaratnya, etikanya, adabnya sama, enggak berubah. Itu maksudnya yang tadi, bahwa yang dimaksudkan bid'ah dan thariqatun fid dini muqtara'atun, tata cara dalam beragama. Ini masalahnya wasilah. Ya, HP ini adalah wasilah, bukan suatu perkara yang bid'ah. Kamera yang kita gunakan untuk ceramah ini adalah wasilah memperluas jangkauan kajian ini. HP juga begitu, mempermudah kita untuk menyampaikan berbagai macam materi Islam, jadi tidak menyentuh inti daripada ajaran. Begitu juga mic speaker. Ketika kita itu pakai mic atau speaker, itu jangkauan adzan itu akan lebih luas. Bahkan makin bagus toanya, makin bagus soundnya, makin bagus speakernya, makin luas, makin jauh jangkauannya. Itu aja. Jadi memperluas jangkauan, tidak merubah, menambahi hakikat daripada adzan. Artinya lafaz adzan sama, tidak berubah, apa adanya kita bacakan dengan pakai mic juga tidak akan berubah, pakai mic juga enggak berubah. Itu sama juga kita membaca Al-Quran pakai speaker. Apakah kita dengan memakai speaker itu surat Al-Baqarah jadi bertambah ayatnya? Kalau kita itu tidak pakai speaker, nanti berkurang suratnya? Tidak kan? Artinya kita memakai mic, memakai sound, memakai pengeras suara apapun istilahnya, tidak menambahi dan mengurangi hakikat daripada bacaan Al-Quran. Cuman mengeraskan, menambahi jangkauan, makin luas makin jauh, itu saja. Sehingga di sini tidak bisa menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Kalau memang enggak mau bid'ah, jangan dong pakai kamera, pakai video, pakai TV, pakai HP dan yang lainnya. Itu semua adalah sarana dunia. Bahkan masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti tentang urusan agama kalian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban antum sampaikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Ustaz malah kembali menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Joshua terkait tentang apakah termasuk perbuatan bid'ah ketika mengadakan kajian di hari raya, yang hari raya Islam ya, yang itu juga hari libur Ustaz. Apakah mengadakan kajian di hari tersebut merupakan bagian dari perkara bid'ah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Perlu diketahui bahwa mengadakan kajian di kesempatan-kesempatan manapun, di hari apapun, termasuk hari raya, tidak ada masalah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari raya Idul Adha ayyamu tasyrik, ayyamu dzikrin wa syubri wa syurbin wa dzikrillah, ya. Jadi hari raya tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari kita makan, minum, dan zikir kepada Allah. Dan ceramah itu termasuk zikir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpu. Rasulullah ditanya tentang riyadul jannah, Rasulullah menjawab, "Halqatu dzikri, halaqah dzikir." Kata Abu Al-Khurasani, halaqah dzikir yang dimaksudkan adalah halaqatu ta'lim, halaqah yang mengajarkan tentang halal haram, tentang bahayanya neraka dan nikmatnya surga, tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Semua adalah zikir mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan amal soleh, keburukan-keburukan maksiat, kebaikan tauhid, keburukan syirik dan seterusnya. Wallahu a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan.
2: 0218236543.
1: Ya, silakan Bapak atau Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat.
1: Dengan Pak Rijal di Singkawang, silakan Pak Rijal pertanyaannya.
3: Barakallahu fiik Ustaz.
1: Wafik barakallah.
3: Di luar tema, ketika anak safar ketemunya di hari Jumat, anak sengaja tidak mau sholat Jumat karena nanti mau sholat juhur menjamak sholat asar. Yang anak tanyakan, apakah sholat juhurnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat?
1: Baik, cukup Pak Rijal.
3: Sekian jaza kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Perlu diketahui bahwa al-jam'u bainal jum'ati wal 'asri khilafun bainal ulama. Menjama' antara duhur dengan asar ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi yang menjelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan inilah yang menurut saya rajih kuat. Artinya, seorang dibolehkan menjamak qasar antara Jum'ah dengan Asar. Dan otomatis, apalagi ya saya katakan, apalagi orang yang memang sengaja tidak sholat Jum'ah karena safar, memilih sholat duhur, berarti kembali kepada asalnya, maka boleh jamak qasar. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2 rakaat. Jadi duhur tadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak. Dan ini prakteknya seperti di dalam keadaan kita haji di Arafah dan di Muzdalifah. Bisa aja kemungkinan hari Arafah itu hari Jum'ah. Apa yang dilakukan? Apakah sholat Jum'ah? Tidak. Ya, kalau ada yang melakukan sholat Jum'ah, itu merupakan kesalahan fatal. Jadi ketika kita di Mina, di Arafah, itu tidak berlaku sholat Jum'ah. Artinya, seandainya hari Arafah itu kebetulan Jum'ah, maka yang harus kita lakukan tetap sholat jama' qasar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijama' di awal. Kemudian nanti ketika maghrib juga dijama', maghrib 3 rakaat, isya' 2 rakaat, dijama' ta'khir. Seperti itu ya pelaksanaannya. Wallahu'ala.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Ya, silakan. Baik. Silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kami angkat Ustaz pertanyaan melalui chat WA dari Pak Edi Kumarudini Cimahi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah setelah sholat Jumat sampai rumah saya mengimami istri saya sholat juhur karena istri saya sakit? Terima kasih Ustaz dan mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Orang dibolehkan untuk sholat lagi menjadi imam atau makmum bagi sholat wajib. Adapun dalilnya untuk menjadi imam yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal, ketika beliau sholat bersama Rasulullah, sholat wajib. Sepulangnya ke kampungnya, beliau menjadi imam lagi untuk orang-orang kampungnya. Dan otomatis di sini salah satunya yang wajib, tidak mungkin dua-duanya wajib. Karena apa? Karena tidak boleh seorang itu sholat wajib dua kali dalam satu waktu itu. Jadi duhur ya satu. Makanya siapa yang melakukan sholat duhur, kemudian duhur lagi, ini bid'ah hakikiyah. Ya, karena menambahi suatu ajaran yang jelas-jelas tampak terang benderang. Maka yang dilakukan oleh Mu'adz ketika sholat isya bersama kaumnya itu pastinya sunnah, sementara kaumnya melakukan sholat wajib. Dari sini al-i'timam, bermakmum kepada orang yang sholat sunnah itu dibolehkan. Ya, Mu'adz ibn Jabal sholat sunnah sementara makmumnya wajib, dan sebaliknya imamnya sholat wajib, makmumnya sunnah. Di mana pernah ada seorang yang datang ke masjid belum sholat, kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat, ala yatasaddaqu ahadukum ala hadha, adakah di antara kalian bersedekah untuk orang ini? Akhirnya sholat, yang sudah sholat itu menjadi makmum. Dengan demikian, mengulangi sholat setelah sholat wajib, sholat lagi, baik itu menjadi imam dan makmum dibolehkan, tetapi statusnya sholat yang kedua itu adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu'alaikum.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang bertanya. Ya, silakan. Baik, kami angkat kembali satu.
0: Ya, kami. Assalamualaikum. Halo.
1: Terputus satu.
0: Ya.
1: Terputus. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat melalui chat WhatsApp di ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jogja, Ustaz. Ustaz, orang tua ana punya hutang di bank ribawi, kemudian orang tua ana meninggal dunia. Apakah saya wajib untuk melunasi hutang tersebut, Ustaz, di bank tersebut, Ustaz? Mohon memberikan penjelasan. Barakallahu fikum, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Biasanya di aturan perbankan itu kalau sudah meninggal dunia terhapuskan. Ya. Ya. Jadi aturan di dalam perbankan nasional terutama kalau sudah meninggal dunia itu maka dinyatakan hutangnya itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di dalam bank lain atau ada aturan baru yang lainnya, intinya kalau memang bank itu menuntut untuk perlunasan, antum harus lunasi. Kenapa? Karena Anda kalau tidak membayar akan kena madarat yang lebih besar. Ya, Anda mungkin rumahnya disita, dan kalau itu dibiarkan akan berakumulasi bunganya, berbunga, yang awalnya hanya 15 juta, 20 juta, enggak antum bayar, enggak antum urusi, akhirnya menjadi ratusan juta, yang akhirnya rumah antum terseret, harta kekayaan antum habis terkuras. Itu ya. Jadi membayar di sini termasuk dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak bahaya yang lebih berat. Itu. Kecuali kalau sekarang ini tidak ada sanksi, ya, bahkan tidak bunga berbunga, tidak bertambah, dan enggak mungkin. Bank apa itu? Ya. Oleh karena itu, kita melunasinya, kalau seandainya bank itu menuntut, konteksnya adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu ya, wallahu'alam bisawab.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan kita tunggu kembali dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam. Ada penelpon yang masuk, silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dengan Yusran.
1: Yuslan.
2: Ya. Yusran, Yusron.
1: Iya, Yusron. Taib. Di mana Pak Yusron?
2: Pertanyaan saya, Pak Ustaz, ini mengenai... Halo?
1: Ya.
2: Ya. Ini mengenai salat rawatibnya subuh. Apakah bisa sebelum jalan ke masjid atau ke musala dilaksanakan dulu terlebih dahulu di rumah?
1: Baik. Baik, cukup Bapak. Pertanyaannya Pak Ruslan, cukup Pak Yusron?
2: Ya, cukup.
1: Ya, terima kasih Pak Yusron.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Salat sunnah ya?
1: Nah, Ustaz. Salat sunnah rawatib subuh, Ustaz.
0: Baik. Harusnya di rumah dan sebaiknya di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Afdalu salatil mar'i fi baytihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang hamba itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lainnya, ij'alu min sholatikum tatawwu'an fi baitikum. Jadikan sebagian daripada sholatmu sunnah di rumah. Oleh karena itu, sangat baik kalau seandainya sholat rawatib itu dilakukan di rumah. Makanya para ulama nanti juga kita akan bahas ketika menggabungkan dua perintah Rasulullah, di mana setelah sholat Jum'ah itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah 4 rakaat dalam satu riwayat 2 rakaat, di mana Rasulullah SAW, man sholat Jum'ah fal yusalli ba'daha arba'an. Barang siapa yang sudah sholat Jum'ah maka hendaknya sholat setelahnya 4 rakaat. Tapi di sana ada satu hadis yang menganjurkan 2 rakaat, maka digabungkan. Kalau di masjid sholatnya 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Kenapa? Untuk memberikan motivasi, dorongan agar sholat di rumah sehingga diringankan bebannya menjadi 2 rakaat itu, masya Allah. Ya, dengan demikian kita dianjurkan untuk sholat tatawur fil bait. Kecuali al-maktubah yang wajib. Wallahu'ala.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan kepada Anda yang ingin bertanya. Baik, kita angkat satu pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Ustaz mohon dijelaskan, apakah seseorang yang berkhutbah Jumat ketika dia berapi-api lalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, apakah khutbahnya rusak ataupun batal, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, tolong diperhatikan ya, tegas itu bukan berarti kasar. Ya, serius itu bukan berarti kita mendamprat, memaki, mengeluarkan berbagai macam umpatan, tidak. Itu namanya pemuasan nafsu, bukan penyampaian khutbah. Makanya seorang yang berkhutbah hendaknya menjaga kesantunan di dalam berbahasa. Dan ini diteguhkan, ya, ditekankan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menekankan kita agar menjaga kesantunan di dalam berbahasa. Isinya santun itu qawlan sadida. Ucapan kita itu harus benar. Kemudian kebenaran itu harus didukung qawlan ma'rufa. Ma'ruf artinya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'ruf artinya hal itu dikenal oleh masyarakat, ditangkap oleh akal mereka. Secara urfan, ya, tema-tema yang antum angkat, masalah-masalah yang antum angkat tidak menjadi kontras di masyarakat. Kemudian yang ketiga, qawlan maisura. Artinya ucapan itu mudah ditangkap oleh siapapun. Kemudian qawlan baligha. Artinya ucapan yang kita sampaikan itu baligh, yaitu memiliki satu sastra yang sangat mendalam. Artinya singkat padat. Qawlan baligha. Qawlan karima. Ucapan tersebut itu harus karim, memuliakan orang, menghormati orang, ya, menghargai orang. Dan yang terakhir adalah qaulan layyina. Qaul tersebut harus lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, bukan satu umpatan, dampratan, apalagi makian. Itu tidak sama sekali cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Ini yang harus ditepati oleh siapapun yang berbicara, berkhutbah, terutama di khalayak ramai, terutama di khutbah Jumat, yang di sana level manusia bermacam-macam. Ada yang sudah mendalam keislamannya, ada yang belum sama sekali, bahkan awam. Ada yang sudah lama ngaji, mengerti dengan berbagai macam materi-materi tentang Islam, baik itu yang sekarang ini dasar maupun yang rinci. Ada yang sekarang baru mu'allaf masuk Islam. Watak dan tabiat manusia pun berbeda-beda. Ada yang sekarang kasar, ada yang sekarang pendiam, ada yang sekarang ini ngomongnya itu bagus, komunikatif, ada yang pendendam. Masya Allah, level manusia baik dari sosial, akademik dan latar belakang, etnis maupun nasab, ya, suku maupun agama, ini harus kita jadikan sebagai potensi untuk menyampaikan khutbah ini secara merata diterima oleh mereka. Artinya saya katakan agama tadi, ada yang ormas A, ada yang ormas B, ada yang Masya Allah berbeda-beda ormas, ya. Jadi di sana ada perbedaan latar belakang suku, latar belakang hasab, nasab, ya. Terus kemudian organisasi, pendidikan, sosial, status. Mungkin ada yang Masya Allah, ya, pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu, ya, Masya Allah, hadir semuanya di masjid. Bagaimana seorang khatib untuk menyampaikan khutbah bisa diterima oleh semua? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Masya Allah, ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan tingkatan akal mereka, tingkatan akademis mereka, tingkatan pemahaman mereka, sehingga insya Allah khutbah kita akan bisa diterima. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan, Pak.
4: Iya, iya, iya. Ini, Ustaz.
1: Dengan siapa Bapak dan dari mana?
4: Saya dari Provinsi Bengkulu, Mukomuko, Kecamatan, Kabupaten Mukomuko.
1: Dengan Pak siapa, maaf? Pak.
4: Apa? Nama saya Samsudin.
1: Pak Samsudin, baik, dari Mukomuko. Silakan, Pak. Pertanyaannya apa, Pak?
4: Gini, Ustaz. Aku khawatir, Ustaz, akan awal akhir hidup kita kan final, kan? Waktu itu kan kita kan silahnya kan mabuk. Waktu sakaratul maut kan. Jadi barang itu kan setan kan memerang kita sedapat mungkin ini menjerumus kita. Bagaimana apa amalan kita tuh, Ustaz?
1: Baik.
4: Nah, gitu.
1: Jadi pertanyaan apa?
4: Hari final kan penalti waktu itu kan.
1: Baik, pertanyaannya apa, Pak?
4: Apa amalan kita yang selanjutnya untuk menghindarkan penggangguan waktu
1: sakaratul maut? Baik. Terima kasih, Pak Samsudin.
4: Apa amal kita itu?
1: Baik, Pak.
4: Diamalkan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak, ya?
4: Ya.
1: Baik, kepada
0: Ikhwah sekalian, memang Masya Allah, setiap orang yang beriman akan merasa takut terhadap sakaratul maut. Setiap orang yang sekarang ini memiliki perhatian kepada akhiratnya akan tegang ketika berbicara masalah sakaratul maut. Sakaratul maut dikatakan oleh para ulama lebih perih ketimbang digergaji, lebih sakit ketimbang dicabik-cabik dengan alat pemotong. Lebih perih pedih ketimbang sekarang ini diiris-iris dengan alat silet ataupun yang lain. Kenapa? Ketika kita disabet dengan pedang, digergaji, dipotong dengan alat pemotong, itu baru menyentuh ruh. Bagaimana kalau sekarang ini inti ruh yang sekarang ini terkena? Jadi meskipun kita belum mengalaminya, tapi dari sisi pengkiasan, kalau sekarang tangan kita kena api atau kena sabetan, itu perihnya Masya Allah. Padahal itu baru menyentuh bagian daripada ruh. Bagaimana kalau yang tersentuh terkena itu inti daripada ruh, Masya Allah. Makanya Allah mengatakan, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, yang sadar pingsan, ketika sadar beliau membaca La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak su'ul khatimah? Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam As-Suyuti, faktor su'ul khatimah itu banyak sekali, tapi didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Makanya kalau enggak mau su'ul khatimah, jaga sholat dengan baik. Rawat sholat dengan baik. Ya, perhatikan tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha. Jangan sampai melalaikan, melupakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sering menunda-nunda, menelantarkan waktunya, rukunnya, syaratnya. Tuh. Ini harus kita, yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kali ini kita itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya deh. Karena faktor sul khatimah yang kedua adalah durhaka. Caranya hindari durhaka, baikin sama orang tua. Birrul walidain, ini apa namanya miliki. Dan yang ketiganya, ya, yang ketiganya adalah kecanduan khamr. Makanya siapa yang tidak ingin su'ul khatimah, maka hindari khamr, jauhi khamr. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah, ummul khaba'is, induknya seluruh kejahatan dan keburukan itu khamr. Nah, yang keempat, faktor su'ul khatimah adalah suka menodai kaum, ini kehormatan kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Ingin tidak su'ul khatimah, jangan suka menyakitin orang, jangan suka menodai kehormatan orang, mencederai kehormatan pribadi orang. Tuh. Terus kemudian apa yang kita lakukan menjelang meninggal dunia? Yang utama pertama adalah kita talqin orang yang mau mati, La ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sejak sekarang kita harus teguhkan La ilaha illallah. Kita harus pahami makna La ilaha illallah. Kita harus mengerti konsekuensi La ilaha illallah. Menjalankan syarat-syarat La ilaha illallah. Menegakkan rukun La ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, enggak cukup. Karena di dalam hadis lain yang lainnya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas. Artinya ikhlas tidak menyempurnakan dengan kesyirikan termasuk riya. Ikhlas kita jalankan konsekuensi la ilaha illallah secara tulus. Ikhlas kita penuhi syarat-syarat La ilaha illallah secara sempurna. InsyaAllah itu namanya ikhlas. Tuh, InsyaAllah kita akan terbebas dari sakaratul, apa namanya, su'ul khatimah. Dan perlu dicatat di sini, Pak. Seorang mukmin tidak selamanya sakaratul maut itu ringan. Makanya beratnya sakaratul maut itu ada yang kadang-kadang menjadi ibrah dan contoh buat umat seperti yang dialami oleh Rasulullah. Beratnya sakaratul maut yang kedua bisa saja menjadi pengampun, ya, penebus dosa-dosa seperti yang dialami oleh orang-orang mukminun. Tapi sakaratul maut itu bisa menjadi azab buat orang-orang fajir, orang-orang jahat, orang-orang kafir. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambil kita banyak berdoa supaya kita tidak mendapatkan gangguan syaitan ketika nazar, ketika sakaratul maut. Karena betul, jadi syaitan itu bisa menggoda kita ketika sakaratul maut. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digelincirkan setan ketika menjelang meninggal dunia. Itu kita baca. Kita mohon berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan. Pertanyaan dari Pak Samsudin di Mokumoku merupakan pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita sore hari ini, dan sebelum kita tutup kajian ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir daripada kajian kita Bulughul Maram. Kita membaca etika daripada khutbah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di antara etika yang harus dipenuhi oleh seorang khatib, pertama, dia harus pintar memilih kata-kata. Dia harus santun di dalam berbahasa. Dia harus tepat di dalam memilih tema dan tidak bertele-tele panjang lebar tapi enggak ada isinya di dalam khutbah. Dan juga hal yang harus dijaga, satu, jangan sampai mimbar Jum'ah itu berubah menjadi mimbar ghibah dan fitnah, membicarakan tentang aib para penguasa. Bahkan kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang kedua, jauhkan untuk membicarakan aibnya seseorang, menyebut nama per nama, tokoh per tokoh, baik tokoh agama dan masyarakat, tidak boleh. Bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati saja, tokoh masyarakat seperti kepala desa, seperti RW, RT, enggak boleh. Jauhkan masalah-masalah khilafiyah, membahas masalah khilafiyah di khutbah. Jauhkan dari memperkeruh suasana yang itu merupakan bagian daripada masalah-masalah khilafiyah, sementara ada kaidah usul fikih, la inkara fil masailil khilafiyah. Tidak ada ingkar di dalam masalah khilafiyah yang itu memang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, usahakan di dalam khutbah itu memenuhi adab-adabnya, dari mulai kita itu berdiri, kemudian kita dalam keadaan bersuci, kita awali dengan hamdalah, memuji kepada Allah, dan tasyahud serta membaca salawat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus kemudian salawat, kemudian kita masuk amma ba'd dan seterusnya. Ini etika-etika yang harus kita jaga. Dan Rasulullah menekankan tadi masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah, dan tidak kalah pentingnya adalah pentingnya hidayah, dan kita harus mohon kepada Allah karena may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Intinya semua hidayah itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, ya, walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang menunjukkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Dan puncak sumber hidayah adalah minal kitabi wasunnah, tidak ada yang lainnya. Makanya fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengar Anda, Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam
15: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
17: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
18: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
19: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
18: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
19: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
17: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah dan lain sebagainya.
19: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa ini tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا يتكن بجار من الشكور كرر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره

الأخبار ثم السبيل يسره.

وزيتونا ونخلا وحدائق

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari jamaah pengajian kita, yaitu Bapak Mudzakir yang sedang sakit, dan juga kita mendoakan saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit, supaya segera disembuhkan dengan kesembuhan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal bas, ishfi ba mudhakir wa maradhal muslimin, anta shafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas, ishfihim anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkan manusia, lalu menjadikannya dikuburkan. Itu ayat yang keberapa? 21. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Dia akan membangkitkan manusia. Apa hubungan antara ayat ke-21 dengan ayat ke-22? Jika ayat yang ke-21 itu berbicara tentang akhir kehidupan dunia, maka ayat yang ke-22 adalah berbicara tentang awal kehidupan akhirat. Kita ulangi nggih, apa korelasinya? Ayat yang ke-21 membahas tentang akhir kehidupan dunia. Sedangkan ayat ke-22 membahas tentang awal kehidupan akhirat. Ayat ke-21 membahas tentang akhir kehidupan di dunia. Kapan kehidupan kita berakhir di dunia? Ketika mati. Thumma amatahu. Kemudian Allah matikan manusia. Fa'akbarah. Kemudian Allah bikin manusia itu dikubur. Itulah akhir kehidupan kita di dunia. Begitu kehidupan kita di dunia berakhir, apakah sudah selesai? Belum. Kita akan memulai kehidupan baru. Awal kehidupan baru itulah yang disebutkan di ayat ke 22. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkan manusia. Kapan? Di hari kiamat. Kalau ayat ke-21 berbicara tentang kematian, maka ayat yang kedua, 22, berbicara tentang kebangkitan. Yang sering ditolak sama banyak orang yang mana? Kematian atau kebangkitan? Kebangkitan. Ada enggak orang yang enggak percaya dengan adanya kematian? Ada? Enggak ada. Orang ateis percaya enggak dengan adanya kematian? Percaya. Kenapa percaya? Deleng dewek. Bukan hanya ngelihat, tapi juga ngalami. Akan tetapi kebangkitan. Ada yang enggak percaya? Banyak. Disinilah kita belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ngajari manusia. Disinilah kita belajar bagaimana metode menyampaikan ilmu secara bertahap dan sistematis. Kok bisa Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang kita ketahui sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui. Allah menyampaikan sesuatu yang apa? Kita ketahui. Untuk dijadikan sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum diketahui. Apa sesuatu yang sudah diketahui? Kematian. Yang belum diketahui? Kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Apakah itu? Kematian. Untuk menyampaikan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh sebagian orang, yaitu urusan kebangkitan. Diperdebatkan sebagian orang. Berarti bukan diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau beriman, sepakat atau badan? Sepakat. Begitulah seharusnya cara mengajarkan ilmu. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan ujuk-ujuk membahas sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang menimbulkan polemik. Tapi awalilah pembahasan dengan menyampaikan sesuatu yang sudah disepakati, disetujui, diterima oleh semua orang. Karena biasanya cara yang seperti itu lebih gampang diterima. Itulah metode ngajar yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Dah. Mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata. Apa bunyi ayatnya? Thumma idza syaa ansyarah. Kita bahas thumma, habis itu kita bahas idza syaa, baru kemudian kita bahas ansyarah. Apa artinya thumma? Kemudian, dalam bahasa Arab, kata sambung punya ciri khas antara satu kata sambung dengan kata sambung lainnya. Punya ciri khas yang berbeda-beda. Thumma, dalam bahasa Arab, itu adalah kata sambung yang menunjukkan at-tarakhi. Apa itu Ustaz at-tarakhi? At-tarakhi itu artinya ada jeda. Ada apa? Jeda. Jeda apa? Jeda waktu. Menunjukkan adanya jarak yang mungkin bisa panjang antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Saya ulangi. Thumma adalah kata sambung yang dalam bahasa Arab menunjukkan makna at-tarakhi. Apa tadi at-tarakhi? Adanya jeda waktu. Dan mungkin jedanya itu napa? Panjang dan lama. Antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Pertanyaannya, peristiwa pertama napa? Kematian. Peristiwa kedua? Kebangkitan. Antara kematian dan kebangkitan jaraknya lama. Jarak yang lama itu namanya alam barzakh. Sehingga ayat ini dengan sengaja menggunakan kata sambung thumma, bukan wa. Bukan apa? Wa. Nek wa apa? Dan. Bukan. Tapi Allah menggunakan kata sambung thumma sebagai bentuk isyarat kepada kita bahwa setelah mati untuk sampai ke hari kiamat kita akan nunggu waktu. Dan waktunya bisa jadi lama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian itu ada barzakh. Barzakh niku artinya pembatas. Barzakh itu artinya adalah dinding yang memisahkan antara dua alam. Alam nopo kali alam nopo. Alam dunia sama alam akhirat. Dinding pembatas itulah yang namanya alam barzakh. Berapa lama? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pertanyaannya, hari kiamatnya kapan? Berarti orang di alam barzakh bisa 1000 tahun. Bisa 2000 tahun. Bisa 3000 tahun. Dan selama ribuan tahun itu ada dua kemungkinan. Dia mendapatkan nikmat atau dia diazab. Ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Sedangkan kemungkinan yang kedua, dia akan diazab karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan tanpa henti ketika dia hidup di dunia. Thumma. Kelanjutannya apa? Idza syaa. Apa artinya idza syaa? Jadi ngamleng. Idza syaa apa artinya? Apabila dia berkehendak. Siapa? Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia. Apabila Allah berkehendak. Mungkin enggak muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau enggak berkehendak. Mungkin enggak pertanyaan itu muncul? Mungkin. Berarti sebenarnya kiamat itu beneran ada apa enggak? Kok sepi? Ada atau enggak? Kalau Allah berkehendak. Kalau enggak? Maknanya enggak seperti itu, jamaah. Maknanya enggak seperti itu. Jadi kalimat idza syaa itu bukan untuk menimbulkan keraguan. Bukan untuk menimbulkan ini mungkin atau tidak mungkin, bukan. Akan tetapi kalimat idza syaa ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Kekuasaan tentang terjadinya hari kiamat itu tergantung kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Maka jawabannya apa? Saat Allah menghendakinya. Apa? Saat Allah menghendakinya. Berarti kalau ditanya kapan, jangan dijawab tanggal rolas, bulan rolas, tahun rongewu rolas. Ada orang seperti itu? Ada? Kapan? Mien suku Maya ditemukan sebuah manuskrip dari suku Maya yang menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2012. Begitu tanggal 11 pada mlebu bunker. Darane nek mlebu bunker kowe selamat iki kowe. Dan anehnya ada orang Islam yang percaya dengan ramalan itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ditanya kapan terjadi hari kiamat, bukan dijawab dengan tanggal. Bukan dijawab dengan tahun, tapi dijawab saat Allah berkehendak. Berarti waktu terjadinya hari kiamat itu kapannya yang tahu cuma siapa? Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia. Seandainya ada yang berhak mendapatkan bocoran rahasia itu adalah Nabi Muhammad SAW, manusia paling istimewa, dan malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa. Dan dua-duanya enggak tahu. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu yang mana? Dua-duanya enggak tahu. Ini padahal makhluk yang paling istimewa. Apa maning nyong karo jenengan? Apa maning dukun? Apa maning para tidak normal? Apalagi orang tidak pintar. Sing bener sing iki. Paranormal atau para tidak normal? Orang pintar atau orang tidak pintar? Yang tahu itu cuma siapa? Allah. Ustaz, kenapa kok disisipkan kata idza syaa di sini? Saat Allah berkehendak. Karena jamaah yang kami hormati, di zaman Rasul SAW, kaum musyrikin itu meragukan, bahkan menolak keyakinan tentang adanya apa? hari kiamat. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka ditunggu-tunggu enggak terjadi. Endi jere kiamat nganti seprene? Urung baik gitu. Kapan hari kiamat? Udah ditunggu lama, sampai sekarang belum juga. Wis dienteni kawit zaman buyut, sebelum buyut apa? Canggah, sebelum canggah? Udah-udah siwur. Wareng, udah berapa dekade katanya hari kiamat sampai sekarang belum terjadi juga. Jadi mereka menganggap kalau ada penundaan artinya enggak ada. Maka dibantah sama Allah, hari kiamat itu bukan terserah Anda waktunya. Kapan terjadinya itu bukan karena keinginan kalian kapan terjadinya, enggak. Tapi hari kiamat itu terjadinya dengan kehendak Allah. Kapan? Saat Allah berkehendak. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah, bahwa Allah itu maha bijaksana untuk menentukan timing yang pas untuk sebuah kejadian. Dalam hal ini kejadian apa? Hari kiamat. Dan itu berlaku kepada semua peristiwa. Jangan pernah berdoa sering langsung dikabulkan? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah alhamdulillah, yang belum. Pernah enggak njenengan, aku wis ndonga deneng. Apa deneng? Kok sampai sekarang belum dikabulkan? Pernah njenengan bertanya seperti itu? Ora? Pernah. Bahkan ada sebagian orang berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan di umur 20 tahun saya menikah, di umur 25 tahun saya punya rumah, di umur 30 tahun punya mobil, di umur 40 tahun punya perusahaan, nganti umur 40 tahun urung bojo, urung duwe anak, urung duwe rumah, urung duwe mobil. Gimana sih ya Allah? Saya udah berdoa dan saya doanya detil. Yang ngatur itu siapa? Kita itu bukan ngatur alam semesta. Kita itu bagian dari alam semesta yang diatur sama Allah. Wong diatur kok pengin ngatur. Setiap peristiwa yang paling tahu waktu yang paling tepatnya itu adalah Allah. Sehingga jangan kemudian ngatur-ngatur siapa? Allah, kok kayak gini sih? Kok enggak kayak gini sih? Harusnya kok kayak gini? Harusnya. Singgawe alam semesta siapa? Yang bikin alam semesta ini Allah, yang maha bijaksana. Jadi kita yang ilmunya serba terbatas ini, jangan kemudian sok-sokan ngatur alam semesta ini. Oke. Thumma idza syaa. Kata terakhir apa? Ansyarah. Apa artinya ansyarah? Allah membangkitkan siapa? Manusia. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia. Seperti apa proses kebangkitan tersebut? Proses kebangkitan itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ta'kuluhul ard." setiap manusia akan dimakan tanah. Dimakan itu maksudnya apa? Hancur. Semua tubuh kita akan hancur dimakan tanah. Illa ajbadzanab. Kecuali satu bagian. Bagian itu namanya tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Minhu yambut. Dari tulang ekor inilah manusia akan tumbuh kembali. Dari apa? Tulang ekor. Bagaimana proses tumbuhnya? Wa yursilullahu ma'al hayah. Saat Allah menghendaki terjadinya hari kebangkitan, maka Allah akan menurunkan air kehidupan. Apa? Air kehidupan. Hujan. Allah turunkan ke semua permukaan bumi. Fayambutuna fihi nabatal khadir. Begitu air kehidupan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tubuh manusia akan tumbuh secara berangsur-angsur. Seperti tumbuhnya tanaman. Pertama kali muncul tunas. Setelah itu ada apanya? Daunnya. Terus tambah besar. Begitulah tubuh kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhrajatil ajsad. Hatta idza ukhrijatil ajsad. Arsalallahul arwah. Begitu tubuh kita semua sempurna dan muncul dari muka bumi, maka Allah akan mengirimkan ruh-ruh kita semuanya. Jadi begitu tubuhnya sudah napa? Sempurna, Allah kirim napa? Ruh. Wa kana kullu ruhin asra'a ila sahibihi minat tarf. Dan setiap ruh akan kembali ke tubuhnya lebih cepat daripada kedipan mata. Tahu kedip? Berapa menit? Detik. Hitungan detik. Bahkan kurang dari sedetik. Kira kewalik, Ustaz. Nah, jenengan lah iya. Kalau kita yang kembalikan kewalik-walik itu. Wong sendal be kewalik. Padahal golek nganggo sendal wis pirang tahun. Pertanyaannya, ada berapa miliar manusia? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya akan kembali ke tubuhnya masing-masing lebih cepat daripada kedipan mata. Thumma yunfakhu fissur. Ketika nyawa dan ruh sudah kembali ke tubuhnya masing-masing, saat itulah ditiupkan sangkakala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha hum qiyamun yanzuru. Dan tiba-tiba semua manusia berdiri dan menunggu datangnya proses hisab. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Berarti jamaah yang kami hormati, kita harus sering-sering mengingat adanya hari kebangkitan. Kenapa coba? Sering-sering mengingat akhirat. Kenapa? Ben sadar. Ben tobat. Ben semangat. Semangat ngapain? Beribadah.

0: Satu menit ke depan. Kok bisa-bisanya saya dan jenengan lalai? Kemudian mengatakan, orang sedekah pak, ngesuk baik. Seakan-akan dia sudah mendapatkan bocoran, besok masih hidup. Dari mana? Jenengan arep tobat kapan? Engko nek wis tua. Masya Allah. Apa yang gane urip nganti? Tua. Ketika kita mengingat tentang adanya hari kebangkitan, kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Melakukan kebaikan. Di waktu yang sama, ketika kita mengingat adanya kematian, adanya hari kebangkitan, kita akan lebih bisa ngerem. Dari nopo? Dari maksiat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan semuanya ditulis dan ditimbang nanti di hari kiamat. Jenengan sehari pakai HP berapa jam? Berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu yang dipakai buat dapat pahala berapa jam? Bisa gebe lah. Sing dinggo ngrungokaken pengajian mesti. Dari 5 jam itu yang dipakai buat dengerin pengajian berapa jam? Orang nana ustad, astagfirullah. Ana ustad lumayan pira? Seperempat jam. Seperempat jam dipakai buat dengerin pengajian. Sisanya berapa? 4 jam 45 menit. Dipakai untuk apa? Nonton Facebookan, YouTubean, Instagraman, TikTokan, apa maning? Game nganti dirijine keriting. Dari 4 jam lebih itu yang menghasilkan dosa berapa? Dan itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 jam kita ngumpulin dosa, seberapa jam kita ngumpulin pahala. Kalau ditimbang kira-kira gimana? Mana yang lebih berat? Pahala kita atau dosa kita? Itulah pentingnya kita mengingat adanya hari kebangkitan. Sehingga kalau hari ini kita masih terlena, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwa pola hidup kita selama ini belum ideal. Kini kita ini belum baik-baik amat. Kita masih banyak kekurangannya. Masih ada ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan itu tujuannya kita ngaji. Jadi manfaatnya kita itu ngaji seperti ini, itu untuk memperbaiki diri. Lah terus kalau setelah ngaji gak ada perubahan, gue ngapa? Ngaji. Oh ya wis, berarti ngesuk rosa? Mangkat. Ya salah. Bukan seperti itu solusinya. Solusinya besok memperbaiki diri. Begitu nggih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala yang disiarkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian

0: yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: Alif Lam.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'a.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang." Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا

الباب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: wassalatu wassalamu ala saudaraku seiman dan seakidah rahimani Allah wa iyyakum, masih kami di saluran tilawah
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
0: Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, keberkahan, serta nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat hidayah, petunjuk di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ikhwat al-Islam, wa'azani Allah wa'ayakum, kita akan kembali menyimak suatu kajian ilmiah di kesempatan Rabu malam ini bersama guru kita semuanya Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah bin Mukhtar As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kita memasuki pembahasan baru, yakni berkaitan dengan kemilau indah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Baik ikhwat al-Islam, azani Allahu wa iyyakum, sebelum kita memasuki pada sesi materi, kami informasikan kepada Anda sekalian untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Langsung saja kita simak pembelajaran di kesempatan malam ini. Kepada Ustaz kami persilakan faliyatafaddal masyhuran. Naam, silakan Ustaz.
2: Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semuanya. Baik nikmat-nikmat yang zahirah, yang nampak seperti nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat rumah, maupun nikmat-nikmat yang tidak terlihat, ya, yang ini jauh lebih mahal, lebih istimewa, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Kalau nikmat yang pertama, nikmat dunia, orang kafir pun dikasih sama Allah SWT. Tapi nikmat iman, nikmat aqidah, nikmat tauhid, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, maka ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, orang-orang spesial yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan belajar bersama tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Pertama, karena nama besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau adalah seorang sosok ulama yang Allah harumkan namanya, yang Allah tinggikan derajatnya, sehingga hampir semua orang mengenal namanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Di antara yang Allah angkat derajatnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sehingga nama beliau harum dikenal ya semua kalangan. Entah berapa banyak masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Ya. Majelis taklim Imam Syafi'i. Ya, bahkan sekolah, ma'had, ya, perguruan tinggi namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lebih-lebih di negeri kita, ya, negeri Indonesia yang mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i. Maka mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, mengenal akidahnya sangat penting supaya kita betul-betul mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih dekat. Jangan sampai, mohon maaf, kita mengaku bermadhab Syafi'i tapi enggak mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang akidahnya, tentang prinsip-prinsip beragamanya, ya, cuma sekedar mengaku saja, maka itu tidak ada faedahnya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Seorang penyair mengatakan, setiap orang, banyak orang mengaku kenal sama Laila, tapi Laila tidak mengakui mereka. Ya, betapa banyak orang yang mengaku pengikut Al-Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i tidak mengakuinya. Ya, karena cinta yang sesungguhnya adalah tatkala kita betul-betul mengikuti ajarannya, mengikuti, ya, ilmunya, mengikuti amalnya, mengikuti akidahnya. Ya, adapun cuma sekedar mengaku tapi kita tidak mengikutinya, maka itu bukanlah pengikut yang sejati. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i? Untuk meluruskan klaim sebagian orang yang mengaku bermadhab Syafi'i namun dalam masalah fikih saja, tapi dalam masalah akidah mereka terang-terangan mengatakan, ya, kami ikut madhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi masalah akidah kami ikut, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, kami, ya, ikut tariqat, ya, Naqsabandi atau Abdul Qadiriyah dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah kontradiksi. Bagaimana kita mengikuti madhab Syafi'i dalam masalah fikih tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Ya, padahal ini jauh lebih penting. Ya. Makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, tidak pantas bagi seorang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi justru dia tidak mengikuti Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah, masalah prinsip-prinsip agama. Ya, karena akidah jauh lebih penting daripada masalah fikih. Ya, sekalipun dua-duanya penting, ya, tapi akidah jauh lebih penting. Yang ketiga, ya, kenapa kita perlu membahas akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya, karena banyak orang beranggapan bahwasannya akidah tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Atsariyah, akidah Salafiyah ini dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Al-Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh bin Baz, ya, seakan-akan akidah ini adalah akidah yang baru yang tidak dikenal oleh ulama-ulama sebelumnya. Padahal semua ulama ussalaf dalam masalah akidah mereka satu, tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ya, mereka mungkin berbeda dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah mereka satu. Terutama, ya, ulama-ulama madhab empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka satu dalam masalah akidah, mereka satu dalam masalah tauhid. Ya, lebih-lebih kalau kita lihat sejarahnya, biografinya, mereka itu sebenarnya saling berkaitan. Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan Imam Malik belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, ya, kawan dekatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaAllah ta'ala, kita akan belajar bersama tentang bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, supaya kita betul-betul menjadi pengikut sejati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk dalam perincian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, kita akan menyampaikan terlebih dahulu prinsip-prinsip akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan ini penting. Nanti akan kita sampaikan ucapan-ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dari sumber aslinya. Ya, baik dari kitab-kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i atau kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya atau yang ditulis oleh para pengikut-pengikut madhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Dan ini penting. Banyak orang ya tidak mengenal Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari kitab-kitab aslinya. Ya. Makanya kita perlu untuk merujuk kembali kepada kitab-kitab asli, referensi ya dari kitab-kitab asli Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Prinsip yang pertama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah sumber akidah beliau adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, Laqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabih, summa fi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Oh, menjadikan kebenaran itu ada dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber beragama, sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil akidah dari Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akidahnya pasti benar. Ya, karena sumbernya benar. Tapi kalau dia mengambil akidah ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, ya, bukan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat jalan. Maka sangat penting kita kembali kepada masdar talaqqi, sumber beragama yang benar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang selalu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Beliau mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah SWT. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menginginkan akidah yang benar, ambillah dari Quran, ambillah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak tersesat jalan. Adapun apabila kita mengambil dari mimpi, mengambil dari filsafat, mengambil dari omongan-omongan manusia tanpa dalil Quran dan hadis, maka ini akan menjadikan kita menyimpang. Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil Quran dan sunnah, maka dia akan tersesat jalan. Prinsip yang kedua adalah ya, beliau mendahulukan dalil daripada akal. Ya, mendahulukan dalil daripada akal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana mata untuk melihat itu ada batasannya. Ya, kita mata ada batasannya, jauh dikit sudah enggak jelas. Begitu juga dengan akal. Ini kata Imam Syafi'i. Akal itu memiliki batas, sebagaimana mata memiliki batas. Oleh karenanya, ya, tidak boleh bagi kita dalam berakidah, dalam dalam berakidah, dalam mengambil agama ini hanya berdasarkan dengan akal. Apalagi menentang Quran dan menentang hadis hanya dengan akal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam, sehingga mereka sampai berani mengatakan apabila berbenturan antara dalil dengan akal, maka yang kita dahulukan adalah akal. Ya. Nah, ini berlebih-lebihan terhadap akal. Ini yang diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang benar adalah kita harus mendahulukan dalil daripada akal. Ya, karena akal manusia itu terbatas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Lagian, kalau kita beragama berdasarkan dengan akal, akal siapa yang jadi patokan? Karena akal manusia berbeda-beda. Ya. Pendapat manusia antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Jadi kalau kita berpedoman dengan akal, akal siapa yang dijadikan sebagai standar? Ya. Maka pengikut-pengikut Nabi dan pengikut-pengikut Rasul, ya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal. Apabila berbenturan antara dalil dengan akal, yang mereka dahulukan adalah dalil. Yang ketiga, ya, di antara prinsip akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah menjauhi ilmu kalam, ilmu filsafat. Imam Syafi'i sangat tegas melarang kita mengambil akidah dari ahli filsafat. Bahkan beliau mengatakan al-ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat itu adalah kejahilan, kebodohan. Beliau juga pernah mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudhrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku untuk para ahlul kalam, hendaknya mereka dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, kemudian diarak, dikelilingkan di desa-desa, ya, sambil dikatakan kepadanya hadza jazaa'u man tarakal kitaba was-sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan, berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, malah dia bergelut dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Agama Islam tidak butuh kepada filsafat, ilmu kalam, ya, karena ilmu kalam, ilmu filsafat hanya menambah kebingungan, menambah kesesatan, menambah penyimpangan. Betapa banyak orang yang tadinya suci fitrahnya, akidahnya, ya, namun karena dia belajar filsafat, karena meninggalkan Quran dan Sunnah, ya, akhirnya malah tersesat jalan. Ya, seperti misalkan contoh orang-orang awam yang masih murni fitrahnya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Sehingga kita sering dengar orang mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau sudah belajar filsafat, akhirnya malah mengatakan Allah di mana-mana. Ya, Allah ada di hatiku. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Ya. Ini semuanya adalah pendapat-pendapat sampah, ya, filsafat yang membingungkan, ya, sehingga menjadikan seorang kemudian tersesat jalan. Kemudian di antara prinsip akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah, ya, beliau lebih mendahulukan hadis daripada pendapat siapapun, daripada pendapat siapapun. Ya. Beliau sendiri sering mengatakan idza wajadtum fi kitabi qaulan yukhalifu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fakhudhu bi sunnati rasulillah watruku qauli. Kalau kalian mendapati dalam kitabku, ya, ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Ya, begitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menanamkan kepada kita agar kita lebih mengedepankan hadis daripada pendapat orang, siapapun dia, walaupun itu Imam Syafi'i sendiri. Apalagi kalau orang-orang yang, mohon maaf, ya, kurang ilmunya. Ya, kurang ilmunya. Jadi kalau kita berbenturan misalkan antara Quran dengan pendapat ustadz, pendapat kiai, pendapat habib misalkan, atau bertentangan antara hadis dengan pendapat idola kita, ustadz idola kita, ya, jangan sampai, ya, kita meninggalkan Quran dan hadis karena ucapan seseorang siapapun. Ya, dulu pernah sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah hadis, terus dibantah oleh seseorang. Tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan begini dan begini. Maka ya, sahabat Ibnu Abbas marah besar, marah sekali. Lalu dia mengatakan, ahsya antanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir kalian dihujani batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian, Rasulullah mengatakan begini dan begini, kok malah kalian bantah, tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini. Subhanallah. Ya, bayangkan Ibnu Abbas marah ketika ucapan Nabi SAW dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Ya, dua orang yang sangat mulia, sangat utama, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja ketika pendapatnya dijadikan untuk melawan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas marah. Lantas bagaimana dengan orang-orang pada zaman kita sekarang yang ya ketika kita sampaikan kepadanya, ya, Al-Quran berkata demikian, hadis mengatakan demikian, dia mengatakan, tapi kiai saya mengatakan begini dan begini, tapi ya, ustadz saya berpendapat begini dan begini, saya lebih percaya kepada ustadz saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wajib bagi kita untuk menanamkan kebenaran dalam diri kita. Wajib bagi kita mengagungkan Quran dan hadis dari perkataan siapapun orang. Ya, kalau kita saja harus meninggalkan ucapan Imam Syafi'i jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dengan ucapan orang-orang yang ilmunya tidak setinggi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara prinsip Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu juga, beliau sangat bersemangat untuk mengikuti ya sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat Nabi SAW, serta ya mengajak kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ya, mari kita simak baik-baik wasiat Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa usi bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Waluzumi sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi dan para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Irbad Ibnu Saliyah dalam wasiat perpisahan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin adzu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kata Nabi SAW, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Terus wa tarkil bida'i wal ahwa'i wajtinabiha. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan menjauhinya. Jadi ini wasiat Al-Imam Syafi'i, bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi, terutama masalah akidah. Sunnah Nabi bukan hanya dalam masalah sholat, bukan hanya dalam masalah puasa, tapi sunnah Nabi, ajaran beragamanya Nabi, jalan beragamanya Nabi yang paling utama, yaitu masalah akidah. Makanya para ulama banyak menulis kitab-kitab masalah akidah dengan judul sunnah. Ya, seperti As-Sunnah karya Al-Khalal, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, Sarhus Sunnah karya Al-Barbahari, ya, Sarhus Sunnah karya Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i, dan banyak ya mereka menulis kitab-kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi yang paling penting itu justru dalam masalah akidah. Ya. Sebagian orang kadang mengikuti sunnah Nabi dalam masalah jenggot, dalam masalah berpakaian, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi dalam masalah akidah. Maka ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Justru sunnah Nabi yang paling penting adalah dalam masalah akidah. Dan menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah artinya perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama. Dan bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah bukan hanya dalam masalah amaliyah saja. Justru bid'ah yang paling berbahaya itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Akidah-akidah yang enggak pernah dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh misalkan ada akidah sebagian orang mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah sampai pada tingkat hakikat makrifat berarti sudah gugur kewajiban. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa. Ini tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang bid'ah. Ya, akidah yang baru. Enggak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah dalam masalah akidah seperti ini adalah bid'ah yang paling berbahaya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV ya Bandung yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sekarang kita masuk pada akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya secara lebih rinci. Kalau tadi prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidah ya dalam beragama, dalam berakidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sekarang kita masuk bagaimana akidah Imam Syafi'i lebih rinci. Yang pertama yaitu akidah beliau dalam masalah tauhid. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang tauhid. Di mana tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam Al-Qur'an. Bahkan semua para nabi, para rasul, inti dakwah mereka satu yaitu mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik. Ya, dan tauhid juga sudah kita sampaikan sebelumnya terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, ya, yang mengatur alam semesta. Yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bukan kepada yang lain. Ya, ini disebut tauhid ibadah. Kita berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ya, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, ya, adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid al-asma was sifat. Karena tauhidul asma was sifat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, apa yang Allah tetapkan dalam Quran, apa yang ditetapkan dalam hadis, kita tetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat perhatian dengan tauhid. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah maupun tauhid al-asma was sifat. Ya. Salah satu ucapan beliau bisa kita baca dalam kitab Ar-Risalah. Ini salah satu kitab Imam Syafi'i dalam usul fikih. Ya, di awalnya beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpang. Dan penyimpangan orang-orang kafir dahulu itu adalah dalam tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir Abu Jahal CS, mereka tidak menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah. tapi mereka menyimpang dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Makanya dalam surat Luqman Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna ba." Kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, "Wala yablughul wasifuna kunha 'azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsah." Ya. Dan orang-orang yang mensifatkan tentang keagungan Allah tidak akan bisa sampai seperti apa yang dia sifatkan kepada dirinya. Ya. Ya, kita ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT, kita enggak bakal nyampe ya tentang hakikat bagaimananya sifat-sifat Allah SWT. Karena akal manusia terbatas. Allah berfirman, ya, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak menjangkau ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Makanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidul asma wa sifat adalah kita mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memahami secara zahirnya, tapi bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak tahu tentang bagaimananya. Ya. Baik. Dari ucapan Imam Syafi'i di awal buku Ar-Risalah ini dapat kita petik bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan tiga jenis tauhid ini. Ya, yang pertama adalah rububiyah. Ini enggak usah Imam Syafi'i. Ya, orang sekelas Abu Jahal CS saja menetapkannya, apalagi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau sering melantunkan syair, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala hal terdapat tanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Syafi'i menetapkan juga tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan ini yang paling penting. Ya, makanya Imam Syafi'i menutup segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah tentang kuburan. Beliau mengatakan, wa uhib, dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan, wa uhibbu alla yubna wa la yujassas. Saya suka agar kuburan itu tidak dibangun, ya, dibangun keramik-keramik, ya, kubah-kubah, wala yujassas, dan tidak dikapur. Fa inna dzalika yusbihu zinata wal khuyala. Ya, karena hal itu, ya, termasuk perhiasan dan kesombongan. Lalu kata beliau, wa qad ra'aitu minal wulati man yahdibu mi Makkah ma yubna fiha, falam aral fuqaha ayaibuna dzalik. Aku mendapati para imam di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan, dan aku tidak mendapati para ulama mencela hal itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i mengingkari, ya, bangunan-bangunan, kubah-kubah di atas kuburan. Sekarang banyak kuburan-kuburan ini diagungkan, ya, dibangun kubah-kubah di atasnya, bahkan di keramik, bahkan dihiasi dengan hiasan-hiasan. Ada dikasih fotonya, ada dikasih bunga, ada yang dikasih minyak wangi, sehingga akhirnya banyak orang kemudian berlebih-lebihan kepada kuburan. Bahkan di sebagian tempat ada yang lebih meramaikan kuburan daripada meramaikan masjid. Itu fakta, ya. Nah, ini salah satu akibat kita kalau mengkultuskan kuburan. Makanya Imam Syafi'i melarang hal itu. Ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membendung segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik wal iyadu billah. Demikian juga di antara contoh yang lain bagaimana perhatian Imam Syafi'i untuk mencegah, ya, dari segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik, ya, adalah kisah di mana sampai kabar kepada Imam Syafi'i bahwasanya ada sebagian orang ngalap berkah, tabarruk, cari berkah dengan pecinya Imam Malik. ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, ya, sampai kabar bahwasanya sebagian orang, ya, mencari berkah dengan ngusap-ngusap pecinya Imam Malik. Maka Imam Syafi'i mengingkari hal itu, ya, dan menganggap bahwasanya hal itu termasuk tabarruk, ngalap berkah yang terlarang, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam masalah tauhidul asma was sifat, Imam Syafi'i sejalan dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami tauhid al asma was sifat, yaitu menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan dalam Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, mari kita perhatikan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis. Ya, perkataan dalam akidah yang aku ikuti, demikian juga yang aku ambil dari sahabat-sahabatku ahlul hadis. Ya, seperti Sufyan, Malik. Ya, kata beliau, wa anna Allaha ala arsyih. Bahwasanya Allah SWT itu di atas arsy-Nya. Fi sama'ih, di langitnya. Yaqrubu min khalqih, dekat dengan makhluk-Nya. Kaifa syaa wa yanzilu ila sama'id dunya, dan bahwasanya beliau dan bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia. Kaifa syaa, ya, bagaimanapun sesuka kehendak-Nya. Begitu juga kata Imam Syafi'i, nusbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah. Kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan dalam Qur'an dan ditetapkan di dalam hadis. Wanan fit tasbiha anhu, dan kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Jadi akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah asma wa sifat sama seperti para ulama-ulama ussalaf, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Salah satu contohnya yang paling mudah tadi, ya, beliau menegaskan satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas arsy. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Ya, bahkan salah satu ulama senior madhab Syafi'i mengatakan fil Qur'ani alfu dalil tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Nah, sekarang mohon maaf, banyak orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi ketika kita tanya di mana Allah SWT, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ini bukan akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Allah di mana-mana. Ini adalah akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, ya, yang menjalar ke sebagian kaum muslimin, ya, kemudian mengklaim bahwasanya ini adalah akidahnya Imam Syafi'i dengan penuh kebohongan dan kedustaan. Ya, saya punya buku secara khusus tentang akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah ketinggian Allah di atas langit. Ya, kita sampaikan bukti-bukti dari buku-buku Al-Imam Syafi'i, murid-muridnya Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Semuanya menetapkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i seperti akidah Al-Quran dan Sunnah, yaitu Allah SWT di atas langit. Ya, kalau ada yang mengklaim bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat seperti orang-orang ahli filsafat mengatakan Allah di mana-mana, ya, maka pastikan dia telah berdusta. Tunjukkan di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti kalian jika kalian memang jujur. Ya. Yang kedua juga tadi dapat kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan sifat nuzul, Allah itu turun ke langit dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam Bukhari Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir.
3: kita tetapkan. Allah turun ke langit dunia.
2: Tapi bagaimana turunnya? Wallahu alam, kita enggak tahu. Yang penting kita menetapkan Allah SWT turun. Yang mengabarkan adalah Nabi SAW. Jangan kemudian kita merubah, oh yang turun adalah malaikatnya, yang turun adalah rahmatnya. Ya? Kalau kita mengartikan yang turun adalah malaikatnya, bagaimana dengan lanjutan hadisnya? Mayyad'uni fa'astajibalahu, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Mayyastaghfiruni fa'aghfiralahu, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat mengatakan demikian? Enggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang bisa mengabulkan doa, yang bisa mengampuni dosa-dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah tauhid baik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ya, akidah beliau jelas sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya akidah beliau dalam masalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah sumber beragama kita. Ya, maka kita perlu mengetahui bagaimana akidah yang benar tentang Al-Qur'an ini. Ya, apalagi ini termasuk rukun iman. Kita tahu salah satu rukun iman adalah mengimani tentang kitab-kitab. Salah satu kitab adalah Al-Qur'an. Ya. Bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam masalah Al-Qur'an? Beliau mengatakan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Ini kitab yang paling bagus tentang biografi Al-Imam Syafi'i, 2 jilid, ya, Al-Imam Al-Baihaqi. Ini ulama bermadzhab Syafi'i yang paling tahu tentang Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, menukil perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu mahluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Jadi, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kalam, berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbicara, tapi bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Ya, maka kita meyakini Al-Qur'an itu firman Allah dan dia bukan makhluk. Bahkan dalam riwayat yang lain Al-Imam Syafi'i mengatakan wa man qala mahlukun faqad kafar. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, berarti mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah itu bisu, dan itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisu, yang cacat, tidak pantas sebagai Tuhan. Makanya Dajjal disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu awar, ya, matanya cacat. Ketika dia mengaku sebagai Tuhan, tidak pantas sebagai Tuhan karena dia sendiri cacat. Karena yang cacat tidak pantas sebagai Tuhan. Yang kedua juga, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran bukan firman Allah SWT. Kalau itu bukan firman Allah SWT, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk bisa mati. Kalau dia matinya bulan Sya'ban, Ramadan baca apa? Ya, makanya menarik, pernah diceritakan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Nasr, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah beliau meruqyah seseorang. Ternyata orang yang kesurupan tadi, jinnya mengatakan, da'ni ya imam uhannikuhu fa'innahu yakulul Qur'anu mahluk. Wahai imam, biarkan saya mencekik-cekik orang ini karena dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka hati-hati dari paham-paham yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, seperti pahamnya orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal. Ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, itu hanya ucapan Muhammad, buatan Muhammad. Ya. Karena kalau makhluk akhirnya mereka berani sampai mengatakan, seperti tokoh liberal dulu pernah mengatakan, Al-Quran itu bisa dikritik. Ya, sehingga sampai ada yang berani menginjak-injak Al-Quran. Karena bagi mereka Al-Quran cuma makhluk, bukan firman Allah SWT. Sehingga tidak ada pengagungan kepada Al-Quran. Na'udzubillah min dalik. Kemudian yang terakhir, ya, di antara akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu akidah dalam masalah iman kepada hari akhir. Ya. Imam Syafi'i mengimani tentang hari akhir. Semua yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian, ya, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti pada hari akhirat, surga neraka, ya, itu artinya beriman kepada hari akhir. Kata Imam Syafi'i, wa inna adzabal qabri haq, sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Wa musa'alata ahlil kuburi haq, dan pertanyaan untuk ahlil kubur, yakni pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada mayit, itu adalah hak benar adanya. Wal ba'sa wal hisab, dan kebangkitan, yakni dibangkitkannya manusia setelah mati, ya, itu adalah benar. Wal hisab, demikian juga hisab, ya, semua kita nanti akan ditotal amal kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan perbuatannya. Wal jannah wan nar, dengan demikian juga surga dan neraka. Wa ghairu dzalik, demikian juga hal-hal yang lain. Mimma ja'at bihi sunan, yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi. Wa dhaharat ala al-sinatil ulama, dan ditegaskan oleh para ulama, hak itu adalah benar. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, menegaskan dalam perkataan ini bahwa wajib bagi kita untuk mengimani semua peristiwa yang ada dalam Quran dan ada di dalam hadis. Salah satunya beliau tadi menyebutkan tentang siksa kubur. Wajib bagi kita meyakini siksa kubur itu ada. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap sholat ketika tasyahudul akhir untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini penting karena sebagian orang dari kalangan ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, tidak percaya dengan siksa kubur. Kalau sekarang bagaimana Ustaz? Tetap ada sebagian orang itu yang enggak percaya. Ya. Ada sebagian orang menulis sebuah buku, ya, tak ada siksa kubur. Diskusi filsafat tasawuf modern. Dalam buku tersebut dia mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah, ya, dengan gaya baru, nama baru, casing baru, ya, walaupun dengan nama baru, ya, mungkin sekarang nggak ada kelompok yang menamakan diri mereka kami adalah Mu'tazilah, tapi dengan gaya baru, ya, contoh seperti Hizbut Tahrir misalkan. Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah gaya baru, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Ya, kata Syekhul Albani, beliau mengatakan Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Mereka tidak percaya dengan siksa kubur. Salah satu akidah mereka. Ya, hal-hal seperti ini, ya, perlu kita ketahui.

0: Ya, pokoknya semua yang ada dalam Quran dan hadis tentang peristiwa-peristiwa kematian, kata beliau, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan ini penting. Ya, karena ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan semangat beribadah, mempersiapkan bekal kita. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk sering-sering ingat mati. Aksiru dzikra hadzi min ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Bahkan sering sekali dalam Quran dan hadis digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sering digandengkan? Karena pentingnya iman kepada hari akhir. Dengan kita beriman kepada hari akhir, seorang mukmin akan semangat beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekalnya, ya. Tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dia akan segera bertobat dari dosa-dosanya, ya. Dia akan qanaah ridha dengan apa yang telah Allah berikan, karena dia sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Adapun kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti, ya. Saya kira itu para pemirsa Roja TV Bandung, dimanapun berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para pendengar Radio Roja Bandung, dimanapun berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang akidah Al-Imam Syafi'i. Insya Allah Taala nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan yang kedua, ya, tentang bagaimana akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu Taala. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang belum jelas, yang perlu ditanyakan, kami persilahkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah kami akan jawab semampu mungkin. Kalau tahu kami jawab, kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Taip, selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajarannya di kesempatan malam ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu ayakum, kita buka sesi interaktif ataupun soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi disebutkan kebanyakan orang mengikuti Imam Asy-Syafi'i dari sisi fikih saja, tidak dengan akidahnya. Memang itu tidak boleh seperti itu, Ustaz. Semisal kita belajar tata cara sholat dari Imam Asy-Syafi'i. Namun silakan, Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang tadi kita sampaikan bukan berarti kemudian melarang seorang, ya, mengikuti madhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Tidak demikian. Sama sekali tidak. Siapa yang memahami demikian berarti salah paham. Ya, yang kami maksudkan adalah, ya, jangan sampai kita ini mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi justru enggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Padahal masalah akidah itu justru lebih penting daripada masalah fikih. Kalau kita memang mau jujur mengikuti Imam Syafi'i, maka ikutilah Imam Syafi'i, baik dalam masalah fikih dan juga dalam masalah akidah. Ya, adapun mengikuti Al-Imam Syafi'i dalam masalah fikih saja, tapi masalah akidah enggak mau mengikuti Imam Syafi'i, nah ini yang jadi masalah. Ya. Adapun masalah bermadhab, kita mau bermadhab dengan fikih Imam Syafi'i misalkan, silakan. Mau belajar fikih madhab Syafi'i silahkan, asalkan satu, kita tidak boleh fanatik, ya, kita tidak boleh apa, fanatik. Jadikan acuan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Beliau pernah mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhabi, apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Ya, Makanya banyak barang

0: ulama, mereka juga belajar fikih madhab Syafi'i, fikih Hambali. Silahkan Imam Nawawi misalkan, beliau memilih fikih Syafi'i. Imam Ibnu Rajab memilih fikih Hambali. Silahkan, selama tidak ta'assub ya kepada satu madhab. Apabila jelas bagi mereka dalilnya Quran, hadis, maka mereka tidak fanatik kepada madhab ya, tetapi yang mereka ikuti adalah Al-Quran. Fikih madhab itu hanya sekedar sarana untuk belajar ya, sarana saja ya, baik lewat fikih madhab ataupun kitab-kitab ya yang ada. Itu hanya sarana, tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, intinya yang kami maksud tadi bukan berarti melarang kita untuk belajar fikih madhab Syafi'i, tidak sama sekali. Tapi yang dimaksud adalah jangan sampai kita itu mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi justru nggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Nah, itu yang kita ingkari, ya, yang kita luruskan. Kalau kita memang mengikuti Imam Syafi'i, mari kita ikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, ikuti juga Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Karena masalah akidah itu justru malah lebih penting daripada masalah fikih. Apa artinya fikih tanpa akidah? Gak ada artinya. Ya, gak ada artinya fikih tanpa akidah. Karena akidah ini pondasi. Akidah ini adalah asas ya, yang dibangun di atasnya fikih. Nah, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terusus bagi yang bertanya. Baik, kita coba angkat kembali Ustaz dari Abu Hasan di Gado Bangkong, Bandung Barat. Sebetulnya ini tadi udah Ustaz jawab, apakah kita boleh bermadhab dalam beragama? Ustaz, mohon dijelaskan kembali. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, bermadhab tadi, madhab itu ya boleh. Ya, boleh, bukan wajib ya. Siapa yang memancikan bermadhab, nah ini yang keliru. Yang benar adalah bermadhab itu boleh, dan bermadhab itu hanya sarana. Ya, sarana bagi kita untuk belajar. Ya, belajar. Baik madhab Syafi'i, kalau kita misalkan di negeri kita, silakan mengikuti madhab Syafi'i, belajar takrib misalkan ya, Abu Syuja atau kitab-kitab yang lain ya. Kalau misalkan Hambali, Zadul Mustaqni, silakan, itu bukan sesuatu yang tercela ya, karena itu hanya sarana dalam memahami fikih. Tapi ya, jadikan acuan kita dalam bermadhab itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana itu yang dipesankan juga oleh para ulama-ulama madhab. Ya, semua ulama madhab mereka berwasiat kepada kita agar kita tidak taklid kepada mereka, agar kita mengambil agama ini dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Syafi'i orang yang paling tegas dalam masalah ini. Ya, la tuqallidni. Ya, jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Malik. Jangan kalian taklid kepada Sufyan. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi intinya ya, bermadhab silahkan saja, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hambali, tapi jangan jadikan madhab itu sebagai ghoyah ya, tujuan utama ya. Tapi jadikan bermadhab itu hanya sekedar sebagai sarana saja. Tapi siapa yang menjadikan madhab sebagai ghoyah, tujuan utama, kemudian dia fanatik kepadanya, maka inilah yang keliru ya. Yang benar menjadikan madhab hanya sekedar sebagai sarana ya. Adapun tujuan intinya yaitu bagaimana kita beragama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, apabila berbenturan antara hadis dengan madhab, maka yang kita dahulukan adalah hadis, yang kita dahulukan adalah dalil ya. Adapun apabila kita lebih mendahulukan madhab daripada dalil, nah ini fanatik yang tercela ya. Dan ini banyak dalam kitab-kitab fikih ya, sebagian orang fanatik kepada madhab, kemudian lebih mengedepankan madhabnya daripada hadis. Sampai kalau ada hadis yang sahih dia lemahkan atau dia takwil ya, sampai ada yang mengatakan semua hadis yang menyelisih madhab kami, maka hadis tersebut tidak sahih. Nah, seperti ini tentu adalah tercelah, ya, tercelah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk Abu Hasan di Gado Bangkong, Bandung Barat. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaannya dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman dari Ciparai. Pernah saya dengar khutbah Jumat dikatakan bahwa kita tidak perlu tahu apa dalilnya, tapi cukup ikuti saja apa kata para ulama, karena dianggap bahwa apa yang dikatakan ulama itu adalah dalilnya. Apakah dibenarkan perkataan seperti itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Naam, silakan, Ustaz.
0: Tidak benar. Ya. Kita harus tahu dalil yang digunakan oleh para ulama. Karena ucapan para ulama bisa benar, bisa salah. Ya, ucapan para ulama bisa benar, bisa salah. Kalau memang pendapat mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh untuk diterima. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ya tidak boleh untuk diterima. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahiba adal qabr. Setiap orang itu ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kewajiban bagi kita adalah berilmu. Namanya berilmu itu mengetahui hukum beserta dalilnya. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal agama ini berdasarkan dalilnya. Dan ilmu tidak sama seperti taqlid. Ya, tidak sama seperti taqlid. Jadi ilmu atau ittiba itu mengikuti ucapan seorang ulama berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Adapun kita hanya mengikuti pendapat fulan, pendapat alim fulan, tapi kita tidak mengetahui dalilnya, hanya ikut-ikutan saja, ya, maka ini bukanlah ilmu. Ya, ini namanya taklid. Ya, ini namanya taklid. Jadi hendaknya bagi kita untuk mengetahui, mengambil ucapan para ulama itu berdasarkan apa? Dalilnya. Ya, karena ucapan para ulama itu bisa diterima, bisa ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Berbeda dengan Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis wajib bagi kita untuk menerimanya. Tidak mungkin salah. Tapi perkataan para ulama bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ucapan mereka atau pendapat mereka ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh untuk menerimanya. Contoh, sekedar contoh. Dalam madhab Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan bahwasanya wanita itu boleh menikah tanpa, ya, tanpa wali. Tanpa wali. Taib. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, dalam madhab Maliki, ya, mereka mengatakan wanita tidak boleh menikah tanpa wali. Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Taib. Ketika kita menghadapi ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang kita ikuti adalah dalil. Kita ikuti madhab Syafi'i, kita ikuti madhab Hambali, kita ikuti madhab Maliki karena ada dalilnya. Adapun madhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya wanita boleh nikah tanpa wali, kita katakan ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis. Ya, bertentangan dengan hadis. Yang kita ikuti hadis, bukan pendapat, karena pendapat tadi bisa benar, bisa salah. Ulama kadang mereka berbeda pendapat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk Ade Rahman yang berada di Ciparai. Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp atau dapat menelpon kami di nomor yang sama di 08122010143. Baik, kita coba angkat kembali dari via chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, assalamualaikum. Pak Ustaz, gimana kalau ada orang yang katanya mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi selalu ada kata Syekh Abdul Jailani. Siapakah Syekh Abdul Jailani itu sebenarnya? Dari Ibu Siti di Padalarang. Naam, silakan Ustaz.
0: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau madhabnya bukan madhab Syafi'i, madhabnya Hambali. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama yang bermadhab Hambali. Ya, dan beliau termasuk ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Dalam masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ada dua kubu yang saling bertentangan. Ada kubu yang mencela Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga menyesatkannya, menganggapnya ahlul bid'ah, maka ini keliru. Dan ada kubu yang berlebih-lebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini biasanya para pengikut tarekat, ya, seperti tarekat ada namanya tarekat Qadiriyah. Ya, pengikut tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, membuat ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada sampai di sebagian orang itu ada yang sampai ada ritual manakipan, ya, manakip Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, isinya adalah gulu berlebih-lebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, seperti misalkan disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan, ya, ayam yang sudah mati. Ya, bahkan bisa melawan malaikat maut. Misalkan, ya, ayamnya bisa bersahadat. Katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna syekh Abdul Qadir waliyullah. Cerita-cerita seperti ini kebanyakannya adalah khurafat, tidak benar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Betul, beliau adalah seorang ulama, tapi beliau juga kita harus insaf, harus adil, ada juga beberapa kekeliruan-kekeliruannya. Tapi kekeliruan-kekeliruan tersebut tidak menjadikan beliau kemudian keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka pendapat yang kuat bahwasanya Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul, beliau terjatuh dalam beberapa kesalahan, tapi ya hal itu tidak menjadikan beliau sebagai seorang ahlul bid'ah. Ya. Jadi kita mencintai beliau, kita mendoakan kebaikan untuk beliau, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, kepada beliau. Ya, tidak boleh kemudian mengkultuskan beliau, apalagi membuat ritual-ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan beliau. Ya, ini beliau berlepas diri dari hal-hal itu. Ada buku yang ditulis oleh sebagian doktor, ya, tentang penelitian terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Aqidatuhu. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, biografinya dan juga akidah beliau. Itu penelitian terhadap tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kitab yang sangat bagus, ya. Beliau mempelajari, meneliti dari buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti kitab Al-Ghunyah, ya, dan buku-buku yang lain, ya, karya beliau, dan beliau mengomentarinya, mengkritiknya dengan adil. Yang benar dikatakan benar, yang salah beliau kritik dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kitab yang sangat bagus. Jadi Syekh Abdul Qadir seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun beliau terjatuh dalam beberapa kekeliruan, ya, beraroma tasawuf, tapi ya, secara umum beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita wajib mencintainya, mendoakan kebaikan untuknya, ya, tapi tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Abdullah Sony di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustaz menyampaikan soal kuburan, maaf, bagaimana dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat yang ada di dalam masjid di Nabawi? Mohon penjelasannya. Naam, silakan Ustaz.
0: Yang dipermasalahkan apa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibangun. Ya, bahkan kita pun enggak bisa melihat. Ya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang ketika ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian ya berpindah posisi, assalamu alayka ya Abu Bakar, kemudian berpindah posisi lagi, assalamu alayka ya Umar. Dia tidak menyentuh kuburannya, dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diagung-agungkan. Bahkan kalau kita lihat sekarang, dan ini alhamdulillah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang dijaga dari orang-orang yang gulu. Jadi kalau ada orang-orang yang misalkan minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada askar ya di Masjid Nabawi ini, ada yang melarang dari hal itu. Mungkin kalau di tempat yang lain, mungkin di tempat kita, wah ini ya bisa jadi bisnis besar-besaran. Ya, orang-orang yang ngalap berkah, orang-orang yang minta kesembuhan, yang minta ini. Tapi alhamdulillah Allah SWT jadikan kuburan Nabi SAW berada di negeri Tauhid, sehingga dijaga oleh Allah SWT. Dan itu doa Nabi. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, dan Allah telah mengabulkan doanya beliau. Jadi maksudnya jangan dianggap bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini ya seperti kuburan-kuburan yang lain, di mana orang kemudian dengan leluasa tabarruk ya, ngusap-ngusap atau mencium. Enggak. Ya. Enggak, kita enggak bisa sekarang kalau langsung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ke dinding-dindingnya itu pun terlarang. Makanya kita kalau ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup dengan salam saja, nggak perlu ngusap-ngusap dindingnya, ya, atau berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak benar. Yang benar, ketika kita ziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita lakukan adalah mengucapkan salam saja, assalamu alaika ya Rasulullah. Ya, jadi intinya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis tadi ya, di mana kita dilarang untuk mengagung-agungkan. Ya, alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang disalahkan adalah ya orangnya. Adapun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, walaupun kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi atau mengusap-ngusap dinding Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ziarah kubur, maka itu yang salah adalah orangnya. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, melarang berlebih-lebihan kepada kuburannya, walaupun itu kepada kuburan Nabi sendiri, walaupun kepada kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, ya, karena Nabi diutus di muka bumi ini adalah untuk mengajarkan dan mendakwahkan tauhid dan menutup segala celah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban-jawaban dan materi di kesempatan malam ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan sebagai penutup di kesempatan malam ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Ya, mengenal akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat penting sekali bagi kita semuanya, agar kita betul-betul ya menjadi pengikut Imam Syafi'i yang sejati. Ya, jangan sampai cuma sekedar mengklaim, hanya sekedar mengaku-ngaku saja, tapi kita tidak mengenal dan tidak mengikuti ya prinsip-prinsip beragamanya Imam Syafi'i, akidahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya ya, ikuti terus kajian akidah Al-Imam Syafi'i di Roja TV Bandung, setiap hari Rabu malam Kamis insyaallah taala akan kita sambung pembahasan kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafidhullahu taala yang telah memberikan pembelajarannya di kesempatan ini. Demikian ikhwatul Islam azani Allahu wa yakum, sebuah program kajian ilmiah di kesempatan Rabu malam ini berkaitan dengan kemilau indah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kami ucapkan terima kasih pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda sekalian yang tengah menyimak siaran kami pada kesempatan malam ini. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu
9: alaihi wasallam
11: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
12: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
13: Tidak sah
6: satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
10: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
13: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
14: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
15: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
16: 104,3 FM Roja Bandung.
17: Mutiara Salaf.
18: Mutiara Salaf.
17: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
6: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
5: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali atas karunia, izin, hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Kita sudah membahas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita juga sudah membahas Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga sudah membahas Isa sebagai hamba Allah, utusan Allah, dan kalimah Allah serta ruh dari Allah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, bersaksi bahwa surga benar dan juga neraka benar. Tentang surga dan neraka ini sudah pernah kita jelaskan pada pembahasan kitab Syarah Usulul Thalathah. Orang yang bersaksi atas lima hal tadi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idkhalul jannati yang qasimu ila qismain, masuknya manusia ke dalam surga itu ada dua golongan, dua jenis kelompok. Pertama, idkhalun kamilun lam yasbaq bi'adzabin liman atammal amal. Idkhalun kamilun lam yasbaq bi'adzabin liman atammal amal. Pertama, masuk secara sempurna ke dalam surga yang tidak diawali oleh azab, tidak masuk dulu ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Dan ini bagi orang-orang yang amalnya sempurna, orang-orang yang kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya, sebagaimana firman Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Adapun kedua, golongan kedua, idkhalun naqisun masbuqun bi'adzabin liman naqasul amal. Orang yang masuk ke dalam surga secara naqis. Naqis itu artinya tidak sempurna. Maknanya dia didahului dulu oleh azab. diazab di dalam neraka ini diperuntukkan bagi orang yang amalnya naqis. Amalnya naqis itu amalannya banyak kurangnya, tidak sempurna. Sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Saumnya begitu, kadang dia melakukan ibadah, kadang dia melakukan maksiat. Maka fal mu'min idza ghalabat sayyi'atuhu hasanatihi insyaallahu adzabahu biqadri amalihi wa insyaallahu lam yu'adzibhu. Seorang mukmin bila kesalahan-kesalahannya lebih banyak, lebih berat, lebih besar daripada kebaikan-kebaikannya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazab orang itu sesuai dengan kadar kesalahannya. Sebagaimana firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, kebaikannya ada tapi ringan, berarti yang lebih berat adalah kesalahannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi mungkin orang ini diazab bila Allah menghendaki dan azabnya sesuai dengan kadar amalnya. Tapi bila Allah menghendaki, Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan tidak mengazabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 116, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam, di dalam Ahkamu Usatil Mu'minin, ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak tobat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini tidak ditobati dan terbawa mati sampai ke alam kubur, Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Tapi kalau sebelum matinya dia tobat dari perbuatan syiriknya, maka diampuni. Abu Bakar, Umar, Uthman itu tadinya orang-orang musyrik. Para sahabat besar tadinya orang-orang musyrik. Tobat sebelum matinya masuk ke dalam Islam, maka diampuni. Jadi kalau sebelum mati sudah tobat akan diampuni, tapi kalau tidak tobat sampai mati dalam keadaan dia musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa-dosa besar selain syirik Allah akan ampuni walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Dosa besar apa? Apa saja selain syirik? Dosa berjudi, dosa mabuk, dosa ghibah, dosa berdusta, dosa mencuri dan dosa-dosa yang lainnya mungkin akan diampuni walaupun dia tidak tobat. Bagi siapa? Apa semua orang muslim yang berdosa besar tidak tobat setelah sebelum matinya akan diampuni? Tidak semua. Limay yasha, kata Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Siapa yang diampuni dan siapa yang tidak? Nah, lalu dirinci oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, dijelaskan juga oleh para ulama bahwa orang-orang yang dikehendaki diampuni dosa-dosanya oleh Allah sekalipun dia tidak tobat dari dosa-dosa itu adalah salah satunya orang-orang yang memiliki faktor-faktor penghapus dosa. Di antaranya orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang sabar ketika memperoleh musibah, musibah itu menghapus dosanya, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya karena amalan-amalan tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu seorang mukmin yang kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya, dia akan langsung ke surga tanpa diazab dulu. Adapun kesalahan-kesalahannya terhapus oleh kebaikan-kebaikannya. Kesalahannya habis terhapus oleh kebaikannya, dan ada sisa kebaikan setelah dipakai menghapus kesalahan tersebut. Kesalahannya habis, kebaikannya tersisa, dan saldo atau sisa dari kebaikan itulah yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga Allah nanti. Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Itu orang mukmin yang kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Adapun orang mukmin yang kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya, ada dua golongan, ada yang diazab terlebih dahulu oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya, ada juga yang diampuni bagi orang-orang tertentu. Inilah penjelasan hadis yang pertama yang menjadi dalil dari hadis tentang keutamaan tauhid, yaitu hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid. Hadis ini diterima dari Itban bin Malik, salah seorang sahabat bangsa Ansor. Dia dulu pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi pandangan matanya kabur, sudah rabun, sehingga berat bagi dia untuk datang ke masjid, sementara antara rumah dengan masjidnya itu agak jauh. Maka dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi datang ke rumahnya lalu sholat di salah satu pojok rumahnya, di dalam rumahnya, lalu tempat sholat Nabi tersebut akan dia jadikan sebagai tempat sholat dia di rumahnya. Nabi datang kepada orang ini beserta beberapa sahabat besar, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Lalu masuk ke dalam rumah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina turidu an usolliya?" Di tempat mana yang kamu inginkan aku salat di dalam rumahmu ini? Lalu Itban menyatakan, "Solli hahuna." Salatlah di sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dengan para sahabat. Setelah salat lalu beliau duduk, kemudian dijamu oleh sahabat Itban ini. Kemudian mereka berdiskusi. Lalu di dalam rumah Itban tersebut ada seseorang yang namanya Malik bin Dukhsyum dibicarakan di dalam majlis itu. Sebagian sahabat menyatakan dia munafik. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqul hakadha. Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Faqalu na'am. Qal fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Nabi SAW, jangan kalian berbicara begitu. Jangan mengatakan bahwa Malik bin Dukhsyum ini seorang munafik. Bukankah orang itu bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad itu utusan Allah? Para sahabat menjawab iya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan wajah Allah dengan perkataannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari. Bisa kita lihat dalam kitab Shalah bab Al-Masajid fil Buyut. Juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Masajid bab Ar-Rukhsah fit Takhalluf anil Jamaah bi Udhrin. Hadis ini sahih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk memvonis seseorang dengan vonis munafik karena mereka tidak mengetahui isi hati orang tersebut. Orang itu secara lahiriah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak mentakyin. Mentakyin itu menentukan kepada person tertentu, menunjukkan kepada person tertentu perkataannya ini. Tapi ungkapannya inilah ungkapan umum yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan atas neraka terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia meniatkan ucapan la ilaha illallahnya itu sekedar untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melarang kita memvonis orang yang secara lahiriah menampakkan keislaman kemudian kita vonis dengan vonis-vonis buruk yang secara syar'i buruk, bahwa dia munafik, bahwa dia riya, bahwa dia fasik, atau dengan vonis-vonis yang sejenisnya, tidak boleh. Karena seandainya setiap orang boleh memvonis orang lain hanya berdasarkan dzan, berdasarkan dugaan, berdasarkan sangkaan, maka rusaklah alam dunia, rusak pulalah kehidupan manusia di akhiratnya. Oleh karena itulah, maka tidak boleh kita memvonis seseorang hanya berdasarkan dugaan atau rekaan. Lahiriahnya orang itu baik, bagus, lalu kita curigai aspek batinnya atau aspek hatinya. Jangan-jangan dia riya, jangan-jangan dia itu pura-pura, jangan-jangan dia itu begini dan begitu. Itu tidak boleh. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumilah segala sesuatu itu dengan hal-hal yang zahir, yang nampak. Jangan menghukumi dengan sesuatu yang tersembunyi, yang ada dalam hatinya, yang ada di dalam dadanya. Itu tidak boleh. Urusan hati, urusan batin, urusan jiwa, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hanya menghukumi apa yang zahir, yang nampak menurut mata kita. Adapun yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Maksudnya muni'a minan nar au muni'a an-naru an tusibahu. Maksudnya orang itu terhalang dari azab neraka atau sebaliknya neraka terhalang untuk menyentuh orang itu, untuk mengazab orang itu, untuk membakar orang itu. Adapun yang dimaksud mangqala la ilaha illallah, Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada tapinya. Dengan syarat dia ikhlas dalam mengatakan la ilaha illallahnya tersebut dengan dalil ia bataghi bidzalika wajhallah. Dia hanya menginginkan dengan ucapannya itu wajah Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla artinya bisa melihat wajah Allah, dan bisanya seseorang melihat wajah Allah hanyalah bisa dilakukan di surga. Adapun kalau orang tidak masuk ke surga di akhiratnya alias ke neraka, dia tidak bisa melihat wajah Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Kata Allah, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Yang dimaksud mereka di sini ahli neraka. Pada hari itu terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhijab itu terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat ini bahwa apabila ahli neraka terhalang melihat wajah Allah di akhirat, menunjukkan ahli surga tidak terhalang untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Oleh karena itu dalam surah Al-Qiyamah Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, hari kiamat maksudnya, ada wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang cerah, karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ini pula lah yang disebut dengan az-ziyadah di dalam ayat, lilladzina ahsanul husna waz-ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ada balasan kebaikan pula, yaitu surga. Waziyadah, dan ada tambahan balasan. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat tambahan yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut adalah bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang menjadi tujuan. Itu yang menjadi landasan seseorang mengatakan la ilaha illallah. Hanya ingin melihat wajah Allah di akhirat nanti, bukan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, maka makna dari yabtaghi bidzalika wajhallah berarti orang itu mengatakannya, mengatakan la ilaha illallah itu secara ikhlas, benar-benar ikhlas, tidak ada motif-motif duniawi, tidak ada misi-misi dan tendensi-tendensi pribadi untuk keuntungan pribadi dan duniawi dia. Tidak berpura-pura, tidak dalam rangka dipuji orang, diakui orang keberadaannya, tidak. Tapi semuanya itu dilakukan, ucapan la ilaha illallahnya itu dilakukan hanya untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal inilah, maka orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, maka orang itu tidak akan terkena dengan hadis ini, tidak akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Artinya, walaupun ribuan kali mengatakan la ilaha illallah tapi kalau tidak ikhlas, la ilaha illallahnya ditujukan untuk meraih keuntungan duniawi umpamanya, ya. 10.000 kali la ilaha illallah biar dagangannya laku. Setelah dagangannya laku, laris, habis, berhenti la ilaha illallahnya tuh. La ilaha illallahnya umpamanya dalam rangka agar jabatannya naik. Setelah naik, berhenti itu la ilaha illallahnya. Maka itu berarti memiliki tujuan-tujuan duniawi, dan itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan pahala kebaikan dari amalnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fal hadithu wadihud dilalah ala syartiyatil amal liman qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis ini merupakan dalil yang jelas tentang disyaratkannya amalan bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul sekarang pertanyaan, apakah kalau seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban dan tidak menjauhi larangan, salat dilalaikan, saum dilalaikan, talabul ilmi dilalaikan, kewajiban dilalaikan, yang haram dilanggar, tapi dia mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, apakah terkena dengan hadis ini? Inilah yang banyak disalahfahami oleh orang. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya bataghi bidzalika wajhallah ay yatlubu wajhallah wa man talaba wajhan falabudda ay ya'mala kullama fi wus'ihi al-wusuli ilayhi li'anna mubtaghi asy-syai' yas'a fil wusuli ilayhi. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan orang itu dengan ucapan la ilaha illallahnya hanya untuk bisa meraih wajah Allah, maknanya orang yang menginginkan wajah Allah maka dia harus beramal semampu yang dia bisa untuk bisa mencapai tujuannya. Karena orang yang menginginkan sesuatu pasti dia akan berusaha agar sesuatu yang diinginkan tersebut bisa teraih. Kita ingin makan, kita duduk di kursi, makanan ada di dapur. Apakah makanan itu datang sendiri? Tidak, dia harus berusaha. Kalau kita umpamanya mau makan, kita harus bangkit dari tempat duduk kita, ambil piring, ambil cungkil, kemudian kita menyiduk nasi sama lauk pauknya, barulah apa yang diinginkan yaitu berupa makan setelah kita berusaha akan diperoleh, gitu kan. Kalau umpamanya seseorang melihat di pohon ada mangga, sudah kekuning-kuningan tuh, kecoklat-coklatan, kayaknya ya tua ya matang, dia menginginkan mangga itu, apakah begitu menginginkan langsung si mangga jatuh? Enggak, dia harus berusaha meraih apa yang dia inginkan. Dia harus naik dengan resiko dan pengorbanan yang cukup berat ya, resikonya bisa jatuh ya, resikonya digigit semut, resikonya ada ulet di sana gitu ya, kemudian jatuh ke bawah. Nah, dengan perjuangan dan resiko yang cukup berat dia ambil, dan setelah diambil tidak langsung bisa dimakan ya, ambil pisau, dikupas, dikeret, kemudian barulah dia makan. Jadi setiap orang yang menginginkan sesuatu, dia wajib beramal, berusaha untuk meraih sesuatu yang diinginkan tersebut. Oleh karena itu, maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah itu dia menginginkan wajah Allah, maka wajib dia berusaha untuk bisa memperoleh wajah Allah itu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Berdasarkan hal itulah para ulama menyatakan hadis ini menjadi dalil yang jelas tentang disyaratkannya amal, beramal bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, lalu dengan ucapan la ilaha illallahnya itu dia menginginkan dijauhkan dari api neraka. Wajib dia beramal. Sebagaimana sebagian ulama ketika menjelaskan sabda Nabi SAW yang menyatakan miftahul jannati la ilaha illallah, bahwa kunci surga itu apa? La ilaha illallah. La ilaha itu kunci surga. Tapi mereka menyatakan likulli miftahin asnan, man ata bimiftahin la asna lahu la yuftahu lahu. Setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya. Yang reregian tehnya, gigi natenya. Enggak ada kunci yang polos gitu. Atau enggak akan makan gitu ya kalau polos gitu mah. Tapi pasti ada gigi yang satu kunci dengan kunci lain giginya berbeda. Kunci yang satu dimasukkan ke lubang kunci yang lain gak akan bisa. Mungkin bisa masuk tapi tidak bisa dibuka. Kalau umpamanya salah satu atau dua dari giginya itu rompal, rompal itu apa ya? Patah gitu ya. Tetap itu juga tidak bisa. Nah, siapa orang yang membawa kunci yang utuh gigi-giginya, barulah dia bisa membuka pintu itu. Dan siapa orang yang membawa kunci tetapi yang tidak bergigi, ada 1, 2, 3, 4 gigi yang patah umpamanya, maka pintu itu tidak akan terbuka. Demikian juga la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi la ilaha illallah baru bisa berfungsi untuk membuka pintu surga apabila la ilaha illallahnya itu terpenuhi gigi-giginya, yang kemudian gigi-gigi dari kunci surga yang berupa la ilaha illallah ini disebut dengan sebutan syarat-syarat la ilaha illallah yang tujuh ya. Saya yakin ikhwan dan akhwat di Masjid Al-Furqan ini sering mendengar syarat-syarat la ilaha illallah yang tujuh beserta penjabarannya. Demikian juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, termasuk di Radio Roja ini juga sering dikupas tujuh syarat la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, innal mubtaghi la budda ayyukammila wasailal bughya wa idza akmalaha hurrimat alaihi an-naru tahriman mutlaqa fa idza ata bil hasanat alal wajhil akmal fa inan nara tuharamu alaihi tahriman mutlaqa wa in ata bi syai'in naqis fa innal ibtigha'a fihi naqsun fayakunu tahrimun nari alaihi fihi naqsun. Orang yang mencari, menginginkan sesuatu, dia harus menyempurnakan ikhtiar untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya itu. Kalau dia menyempurnakan ikhtiarnya, maka diharamkan atas orang itu neraka dengan pengharaman yang mutlak. Maksud mutlak di sini seluruh jenis azab neraka mutlak tidak akan mengenai dia. Karena jenis-jenis azab dalam neraka itu kan berbeda-beda ya. Azab bagi orang yang meninggalkan sholat berbeda dengan orang yang diazab karena meninggalkan saum. Azab bagi orang yang membunuh berbeda dengan azab bagi orang yang menggibahi. Karena kadar dosanya beda, azabnya juga tidak akan sama, tapi beda. Jadi setiap azab disesuaikan dengan kadar kesalahan dan kadar dosanya sesuai dengan sifat keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu disebut diharamkan neraka atasnya dengan pengharaman yang mutlak, artinya jenis azab neraka apapun tidak akan mengenai dia. Bila seseorang melaksanakan kebaikan secara sempurna, maka haramlah atas orang itu neraka dengan pengharaman yang mutlak. Dan apabila seseorang melakukan kebaikan secara banyak kekurangan, tidak sempurna, berarti ikhtiar yang dia lakukan juga banyak kurangnya, banyak tidak sempurnanya, maka pengharaman neraka atas orang itu pun tidak mutlak alias tidak sempurna. Artinya akan ada jenis-jenis azab neraka tertentu yang mungkin mengenai dia. Akan tetapi tauhid yang dimiliki oleh orang itu, sesedikit apapun kadar tauhid itu, akan menghalangi orang ini dari kekal di dalam neraka. Demikian pula lah orang yang umpamanya waliyadzubillah berzina, yang meminum khamr atau apa mabuk, atau mencuri, atau berjudi, dan seterusnya dan seterusnya. Terus ketika dia selesai melakukan semua perbuatan dosa itu, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajhallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan aku menginginkan wajah Allah dengan ucapanku itu, maka dia berdusta, ucapannya yang dusta. Kenapa? Karena orang yang menginginkan wajah Allah dengan la ilaha illallahnya, tidak mungkin dia melakukan perbuatan zina, perbuatan mabuk, perbuatan mencuri, dan yang lain-lainnya, karena perbuatan-perbuatan itu bisa menghalangi orang itu dari keinginan yang diinginkannya. Oleh karena itu berkata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinahnya itu dia mukmin. Yang dimaksud dia mukmin itu artinya imannya sempurna. Tidak mungkin ketika iman sempurna seorang pezina dia berbuat zina, enggak mungkin. Tidak mungkin ketika imannya sempurna seorang pemabuk dia mabuk. Tidak mungkin ketika imannya sempurna seorang pencuri dia mencuri, enggak mungkin. Kalau ketika dia mencuri, ketika dia mabuk, ketika dia berzina dan seterusnya, maka menunjukkan imannya saat itu sangat-sangat-sangat jauh dari kesempurnaan alias kurang, sehingga dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilanggar tersebut. Dengan demikian, hadis ini menjadi bantahan terhadap tiga golongan manusia di kalangan kaum muslimin. Golongan pertama adalah murji'ah. Murji'ah itu orang-orang yang mengatakan cukup mengatakan la ilaha illallah, surga di tangan. Asal iman saja, walaupun ahli maksiat, walaupun ahli bid'ah, walaupun dia banyak melakukan pelanggaran, udah surga aja. Sebab Rasul selesai menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Cukup la ilaha illallah. Enggak salat juga enggak apa-apa. Mencuri juga enggak apa-apa. Mabuk juga enggak apa-apa. Itu murji'ah. Terbantahlah orang murji'ah itu dengan penjelasan tadi. Kelompok kedua yang juga terbantah dengan hadis ini adalah khawarij, dan yang ketiga mu'tazilah. Kalau khawarij menyatakan orang yang berdosa besar dari kalangan kaum mukminin dia kafir, keluar dari Islam, dan dia di akhiratnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu khawarij itu. Berdosa, melakukan perbuatan dosa besar yang Allah haramkan, udah dia kafir, keluar dari Islam. Itu kata khawarij. Makanya kalau kafir keluar dari Islam boleh dibunuh. Kalau dia menjadi penguasa boleh diberontak. Itu kata khawarij, dan itu berbahaya. Dari sini lahir aksi-aksi perampokan atas nama jihad, aksi-aksi pemboman atas nama jihad, atas nama Islam. Dan ini kekeliruan yang mencoreng muka seluruh kaum muslimin di dunia ini. Nah, ini khawarij ini terbantah dengan hadis ini, karena hadis ini menyatakan seorang mukmin walaupun dia berdosa besar, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan dia tidak kafir keluar dari Islam dengan dosa besarnya. Apalagi nanti ditunjang dengan banyak ayat dan banyak hadis. Di zaman sahabat ada sahabat yang mabuk, kemudian setelah mabuk datang kepada Nabi SAW, lalu dicambuk oleh Nabi SAW. Tobat dia. Beberapa hari kemudian mabuk lagi dia. Tahu mabuk itu diharamkan. Setelah mabuk dia merasa berdosa, datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, coba laksanakan hukuman had bagi saya. Cambuk lagi gitu ya. Sering. Sampai para sahabat suatu saat melaknat Allahumma al-anhu. ma aktsara utiyabihi. Kata para sahabat, ya Allah, laknatlah orang ini. Betapa seringnya orang ini dihukum. Mendengar demikian, Rasul SAW menyatakan, la tal'anu fa wallahi inni la a'lamuhu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melaknat orang ini. Karena demi Allah, Nabi sampai bersumpah demi Allah, aku tidak mengetahui orang ini kecuali orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dilaknat. Padahal melakukan dosa besar berupa apa? Mabuk. Dan mabuk adalah melanggar Al-Quran jelas. Tapi oleh Nabi tidak dikafirkan. Dilaknat oleh para sahabat, dilarang oleh Nabi. Jangan melaknat orang ini. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau oleh orang Khawarij, mungkin orang ini sudah dibunuh mungkin. Karena dianggap murtad keluar dari Islam. Itulah Khawarij. Kelompok ketiga yang juga terbantah dengan hadis ini adalah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hampir mirip dengan Khawarij. Bedanya Mu'tazilah menganggap orang mukmin yang berdosa besar di dunia ini, dia bukan muslim tapi juga tidak kafir. Kafir bukan, muslim bukan. Tapi orang mukmin yang berdosa besar itu ada di salah satu posisi di antara dua posisi yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Itu perbedaan antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Kalau Khawarij menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu adalah kafir keluar dari Islam, kalau Mu'tazilah tidak kafir tapi juga tidak mukmin. Tapi di akhirat Mu'tazilah dan Khawarij sama dalam hal menghukumi orang mukmin yang berdosa besar, yaitu dua-duanya berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar di akhiratnya kekal di dalam neraka. Bertolak belakang dengan Murji'ah. Murji'ah mah asal ada iman di hati sudah enggak akan ke neraka, ke surga walaupun dosa besar, gitu ya. Mana yang benar? Enggak ada yang benar. Murji'ah salah, Khawarij keliru, Mu'tazilah menyimpang. Yang benar adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu dia tetap mukmin dengan keimanannya, tapi dia fasik dengan kemaksiatan. Dia orang mukmin yang ahli maksiat. Sebagai orang mukmin yang ahli maksiat, dia tetap tidak boleh dianggap kafir. Dia tetap memperoleh hak-hak seperti umumnya orang mukmin. Kalau dia salam kita jawab, kalau kita bertemu boleh salam, kalau dia umpamanya sakit kita harus tengok, dan kalau dia meninggal umpamanya harus dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan, dimintakan ampun, dimintakan rahmat. Dan kalau dia menjadi imam, maka sah keimamannya dan kita boleh bermakmum di belakangnya seperti umumnya kaum muslimin yang lainnya. Itu orang mukmin yang ahli maksiat, tetap dia mukmin tetapi mukmin yang fasik. Adapun di akhiratnya terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya terlebih dahulu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dan tidak mengadabnya dan langsung masuk ke dalam surga. Tetapi kalau toh Allah mengadab, maka adabnya tidak akan abadi, tidak akan langgeng, tidak akan selama-lamanya kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis yang kedua yang menjadi dalil tentang tauhid. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para pendengar Radio Roja. Sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah.
3: Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan yang pertama dari telepon 0218236543. Dan sudah ada penanya yang telah masuk via telepon kita. Angkat saja, halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak, dari mana?
4: Dari Budi Gunung Putri.
3: Silakan Pak Budi.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Silakan.
4: Begini Pak Ustaz, ini yang bid'ah ini Pak Ustaz. Kan kalau mereka ada acara, kita nggak datang. Terus setelah acara selesai, mereka itu datang ngasih makanan kotak itu ke kita, Pak Ustadz.
5: Iya.
4: Nah, terus suatu saat mereka itu bilang, acaranya mau, makanannya mau. Acaranya nggak mau, makanannya mau, gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya, kan ada yang yasin. Untuk acara-acara yasinan itu dibukukan itu, saya dikasih sama adik ipar saya. Apakah itu harus saya simpen atau saya bakar, saya buang gitu Pak Ustadz? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Budi di Gunung Putri, bagaimana hukumnya menerima kiriman makanan dari acara-acara yang tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus bagaimana juga dengan komentar orang kalau kita terima, dikomentari acaranya anti, makanannya mau, gitu ya? Taib, ini berkali-kali pertanyaan ini muncul dan tidak hanya kepada para asatidah di Indonesia. Pertanyaan juga pernah diajukan kepada para masyayikh di Timur Tengah dan sudah diberikan jawabannya. Intinya begini, bahwa hukum asal seluruh makanan halal berdasarkan ayat walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Termasuk makanannya, termasuk binatang tunggangannya, itu halal bagi kita. Jadi hukum asal makanan halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, seperti daging babi, seperti bangkai, seperti darah, seperti sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, dan dalam hadis disebutkan beberapa binatang bertaring, bercakar, dan seterusnya. Nah, semua yang ada dalilnya baru haram untuk dikonsumsi. Adapun kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tetaplah dia dalam kehalalannya. Adapun

0: syar'i. Jadi hukum asal makanan itu adalah halal. Akan tetapi untuk orang-orang tertentu yang apabila dia menerima kiriman makanan tersebut, gitu ya, menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan fitnah bagi orang awam, tuh orang itu juga menerima bingkisan makanan dari acara ini, berarti acara ini boleh, gitu ya. Acara ini berarti boleh, gitu. Akhirnya timbul kesalahpahaman, maka sebaiknya tidak kita terima, bukan karena haramnya makanan itu, tapi dalam rangka untuk menghindarkan fitnah yang mungkin muncul akibat hal tersebut. Termasuk adanya pelecehan, gitu ya. Mungkin saja mereka memancing, coba kita beri, kalau umpamanya dimakan gitu ya, itu bisa jadikan lecehan bagi kita, oh dasar gitu kan, ke acaranya gak mau, ke makanannya mau gitu, akhirnya itu jadikan bahan pelecehan bagi kita. Oleh karena itu bila muncul fitnah-fitnah seperti itu, sebaiknya tidak diterima, bukan karena haramnya, tapi karena untuk menghindarkan fitnah yang muncul karena hal tersebut. Wallahu a'lam. Inilah yang pertama. Kedua, Pak Budi juga tadi bertanya bagaimana kalau dikirim buku yasinan. Apa yang harus kita lakukan? Yasinan itu Al-Quran. Yang tercetak di sana adalah surah Yasin, satu surat gitu ya. Surat ke-36. Kemudian dijilid, dijadikan buku kecil. Itu ya, itu adalah Al-Quran. Tidak boleh umpamanya untuk kita buang, kita hinakan, kita bakar dan seterusnya. Kita boleh baca, tetapi membacanya tidak dalam rangka acara-acara yang tidak ada sunnahnya. Ya, kita hafalkan surat Yasin dan itu bagus. Kita baca surah Yasin itu bagus. Boleh dibaca juga di dalam sholat. Akan tetapi tidak boleh diyakini ada keutamaan tertentu tanpa penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surah Yasin. Dianggap sama dengan surah-surah yang lainnya pada umumnya. Demikian kepada Bapak Budi, wallahu a'lam. Silakan lagi,
1: Pak. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Satu penanya di ujung telepon kembali, Ibu Surti di Condet, Jakarta. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin menanyakan begini. Ruh manusia yang setelah dicabut kan dibawa ke langit, lantas dikembalikan lagi ke jasadnya. Yang saya tanyakan, kalau ia meninggalnya itu misalnya jatuh dari pesawat, jasadnya hancur, itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Silakan. Ibu Surti di Condet, cukup satu aja dulu ya, karena masih antri ini pertanyaan. Pertanyaannya, ruh orang yang mati dicabut, dibawa ke langit, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Bagaimana kalau jasadnya hancur? Bagaimana kalau umpamanya jasadnya itu bom bunuh diri ya, begitu meledak, wah sudah gak ketahuan di mana-mananya. Atau dia nyebur ke laut dimakan oleh ikan-ikan. Atau umpamanya dia meninggal di hutan gitu, tidak ada yang tahu, kemudian dimakan oleh binatang-binatang buas. Atau tidak dikuburkan. Seperti orang-orang tertentu diawetkan menjadi mumi gitu ya. Atau disalib kemudian dibiarkan sampai dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai dan seterusnya. Nah, apakah orang itu masuk gak ke alam kubur? Ya, jawabannya bahwa alam kubur itu alam gaib. Alam kubur bukanlah kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan bukan alam kubur, tapi masih alam nyata. Apa buktinya? Buktinya bisa kita apa-apakan, bisa kita gali, bisa kita pindahkan gitu ya. Bisa kita rubah-rubah. Itu menunjukkan kuburan itu alam nyata. Adapun alam kubur itu alam gaib yang kita tidak tahu di mana dan bagaimana kaifiatnya. Ya. Oleh karena itu, kalau jasad orang yang mati itu tidak dikuburkan, baik diawetkan melalui mumi tadi atau dimakan binatang atau meledak dengan serpihan yang tidak diketahui kemana-mananya, apakah orang itu masuk ke alam kubur? Iya, masuk ke alam kubur walaupun tidak di kuburkan.

0: Terus bagaimana masuknya ruh itu ke dalam jasad? Bukankah jasadnya tidak diketahui atau ada di perut ikan, ada di perut binatang buas atau di perut burung-burung pemakan bangkai umpamanya? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa dan itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah, sangat mudah. Bagaimana cara mengembalikan jasad yang sudah hancur, bagaimana cara mengumpulkan jasad yang sudah bertebaran, umpama di satunya di perut ikan yang ini, yang lainnya di perut ikan yang itu, dan seterusnya, itu urusan Allah. Kita nggak perlu repot-repot memikirkan bagaimana caranya, itu urusan Allah. Kalau kita yang melakukannya, kita nggak akan bisa. Tapi kalau Allah yang melakukannya, itu sangat mudah. Yang jelas, Allah melalui penjelasan Rasulnya SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an menyatakan bahwa ruh yang sudah dicabut dibawa ke langit kalau dia orang mukmin terus sampai ke langit ketujuh, Allah menyatakan kembalikan lagi dia ke jasadnya di alam kubur. Adapun bagaimana prosesnya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu ikut repot memikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya yang ketiga masih dari telepon, ada Ibu Nurma di Lampung. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, saya ingin bertanya. Nanti saatnya saya itu ada yasinan, suami saya menariknya, terus saya tidak mau memasakkannya. Saya itu termasuk istri yang durhaka terhadap suami. Baik. Apabila dia marah. Itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bawas, bisa nah, diulang
1: baik, pertanyaan? Baik, pertanyaan Ibu Nurma tadi, bagaimana hukumnya apabila di lingkungan kami ada yang meninggal, kemudian suami menyuruh ibu tadi untuk melakukan ritual yasinan Ustaz, dan beliau tidak mau, kemudian suami marah, apakah saya termasuk ke dalam istri yang durhaka? Terima kasih Ustaz.
0: Di Lampung ya, bertanya, kalau umpama di lingkungan keluarga kita ada yang meninggal, lalu suami menyuruh sang istri untuk membacakan yasinan. Istri tidak menurut, suami marah. Apakah durhaka enggak istri? Iya. Pertama, bagaimana hukum yasinan, adakah dalilnya? Artinya membacakan surah yasin kepada orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal. Dalilnya ternyata ada. Dan itu salah satunya termuat dalam kitab Bulughul Maram yang disunnah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan aqri'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan oleh kalian kepada orang yang meninggal di kalangan kalian surah Yasin. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini diriwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif sekali. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz ketika menjelaskan tentang adab-adab ziarah kubur, lalu salah satu poin yang dijelaskan bahwa tidak dibenarkan untuk membacakan Al-Quran di kuburan, baik Al-Quran itu dibaca untuk diri sendiri ataupun pahalanya dihadiahkan kepada si mayit, karena tidak adanya nas dari Rasul dan para sahabat serta para ulama. Adapun hadis yang menyatakan bacakan surah Yasin kepada orang meninggal di kalangan kamu, maka hadis itu dhaif, tidak boleh untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan ritual yasinan. Karena dhaif bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dan melaksanakannya dengan keyakinan bahwa itu bagian dari ajaran Islam berarti mengada-adakan satu ajaran yang bukan dari ajaran Islam lalu kita masukkan kepada bagian dari ajaran Islam. Dan ini menambah-nambah agama. Menambah agama adalah sesuatu yang sangat-sangat terlarang dalam Islam. Oleh karena itu, hukum membaca surah Yasin secara spesial kepada orang yang mati adalah sesuatu yang bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau umpamanya seorang suami ya menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu yang terlarang secara syar'i, maka istri tidak boleh menurutinya, tidak boleh mengikutinya. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Kalau maksiat saja tidak boleh, apalagi kebid'ahan yang kadar dosanya di atas kemaksiatan. Ini lebih tidak boleh lagi. Berdasarkan hal itulah, apabila ibu tidak mengikuti perintah suami dalam meraksanakan sesuatu yang terlarang tadi, maka ibu tidak berdosa. Selama cara ibu untuk menolaknya juga dengan cara yang baik, maka ibu tidak berdosa, tapi insya Allah dapat pahala dari penjelasannya. Tapi kalau umpamanya ibu menolak, tapi cara penolakannya kasar, cara penolakannya itu menyimpang dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti umpama membentak suami, seperti mengata-ngatai suami dengan perkataan yang menyinggung perasaannya, ibu bisa berdosa. Bukan dosa karena menolaknya, tapi dosa karena cara menolak yang kasar. Begitu ibu di Lampung, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas.
1: Baik, terima kasih Ustaz Zaklahran. Satu pertanyaan melalui pesan singkat kita angkat dari pendengar kita. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimanakah dari bagi sebagian kaum muslimin yang teguh menegakkan tauhid dan memiliki tauhid yang lurus, akan tetapi dari sisi muamalah masih suka untuk berkata bohong dan tidak jujur. Bagaimanakah nasihat yang terbaik bagi saudara kita yang demikian? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Iya. Bagaimana nasihat bagi orang-orang ikhwan akhwat yang tauhidnya lurus? Karena dia ngaji sudah tahunan, manhajnya lurus, tapi sebagian muamalahnya buruk. Umpamanya berdusta, umpamanya bergibah gitu ya. Umpamanya masih apa namanya, suka ikhtilat dan seterusnya. Iya. Adanya muamalah yang buruk dari seorang ahli tauhid menunjukkan kedangkalan pemahaman tauhidnya. Bagaimana disebut dangkal? Karena orang yang tauhidnya mendalam, lurus, kuat, itu berakibat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla itu akan besar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba, hanyalah orang-orang berilmu, ilmu tentang Allah. Semakin mengenal Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafal riwayat-riwayat, hafal banyak hadis. Tapi ilmu itu diukur dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu harusnya semakin takut. Kalau semakin takut, dia semakin menjauhi maksiat. Nah, ini keselarasan antara tauhid dengan akhlak, dengan muamalah. Semakin umpamanya dia tauhidnya lurus, maka semakin besar rasa takutnya, semakin baik muamalahnya. Karena muamalah buruk itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering mengait-ngaitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengaitkan tauhid dengan akhlak. Contohnya umpamanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, aw fal yukrim daifah fal yukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu, berkata baik atau diam. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam itu akhlak, itu muamalah. Dan ternyata tauhid berkaitan erat dengan akhlak atau muamalah. Harusnya sinergi antara tauhid dengan akhlak, dengan muamalah. Semakin berilmu, semakin mendalam tauhidnya, semakin mulia akhlaknya, semakin jauh dari dia dari kemaksiatan. Ini aspek pertama. Kedua, selain aspek khasyah atau rasa takut, ada aspek lain juga, ya, yang bertambah dalam diri seorang ahli tauhid penuntut ilmu, yaitu aspek mahabbah dan aspek roja. Mahabbah itu apa? Cinta. Roja itu apa? Harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan terhadap pahalanya, ampunannya, karunianya, rahmatnya, dan seterusnya. Nah, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kepada sesama manusia saja ya, kepada orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, dan seterusnya yang kita cintai. Kita punya anak, anak kita umpamanya memiliki beberapa barang mainan yang sangat disukainya. Mampu gak, berani gak kita merusak, menyembunyikan, menghilangkan, membuang mainan-mainan dari anak kita yang kita cintai? Enggak. Gak akan berani kita. Karena apa? Pasti akan membuat anak kita sedih nantinya, bisa menangis. Sedihnya anak kita membuat kita sedih. Mungkin kesedihan kita lebih besar dibanding kesedihan anak kita karena kehilangan mainannya. Kita lebih sedih lagi melihat anak kita sedih gitu kan. Makanya jangankan menghilangkan mainannya, mainan yang belum ada juga kita cari untuk membahagiakan dan menyenangkan anak kita. Pokoknya siapapun yang kita cintai, kita akan berusaha untuk tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka marah. Itu kepada orang. Apalagi cinta seorang mukmin kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat besar, lebih besar kecintaannya kepada Allah dibanding kepada yang lain-lainnya. Kalau seorang mukmin yang cintanya kepada Allah besar, mustahil dia berani membuat Allah murka kepada dirinya dengan melakukan maksiat. Oleh karena itu, kalau seorang yang sudah lama mengkaji ilmu, tauhidnya mendalam, kemudian dia masih umpamanya bermuamalah dengan muamalah yang buruk, menunjukkan tadi kedangkalan tauhidnya. Tauhidnya itu belum mendalam. Lamanya belajar tauhid tidak menjadi jaminan tauhidnya sudah mendalam. Buktinya apa? Buktinya walaupun secara teoritis tauhidnya itu umpamanya dia fahami, tapi belum tentu teraplikasi. Buktinya apa? Banyak di antara penuntut ilmu yang tauhidnya secara teoritis sudah ngelotok di luar kepala, akan tetapi muamalahnya masih tetap buruk bagi dirinya. Nah, inilah yang dikhawatirkan bisa mencoreng citra dari dakwah, citra dari tauhid, citra dari kesucian manhaj. Sampai orang-orang menyatakan, itu orang rajin ngajinya ya, tapi rajin juga berantemnya sama tetangga, gitu ya. Itu akhwat bercadar ngaji terus, tapi kalau ketemu sama tetangga itu jangankan salam, negor, ketersenyum juga, bahkan ditegor juga, dari mana ibu, cuek aja kayak bebek. Nah, itu kan mencoreng citra cadar bagi akhwat, mencoreng citra jenggot bagi laki-laki, citra gamis, citra pengajian. Siapa sih ustadznya? Ustadznya ke bawah-bawah lagi. Padahal ustadznya tidak mengajarkan begitu dan berkali-kali menekankan diperhatikannya aspek ini. Demikian akhi Fawas, dan di sini sebentar lagi 2-3 menit lagi masuk masjid, masuk maghrib. Cukup sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah untuk besok bagi ikhwan yang ada di Bandung dan bagi orang-orang di Jabodetabek yang mau berweekend ria ke Bandung, kita ada pengajian ba'da 4:30 di Masjid Raya Cipaganti sampai maghrib, insyaallah membahas tentang fiqih dari bulughul maram. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azaniyallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak? dia ampuni dosanya. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
7: disamakan dengan makhluk.

0: أشرك بالله.
1: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dhanbin illa
7: dayn. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan
9: utang. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
1: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: Bingkaian Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdhu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasulullah SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rizki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rizki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rizki seseorang. "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah," kata Allah. Seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, "La razaqakum," sungguh Allah akan kasih rizki kepada kalian. "Kama yarzuqu at-tayr," sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rizki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Lihat, burung tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar usaha, takassub. Ketika berusaha, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rizki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung, burung enggak punya akal. Beda dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, jangan takut tidak mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Eh? Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang, tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum saya tutup, adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal itu yang terbaik buat kita. Ya, karena begini. Karena berapa banyak ya rezeki yang dicari, rezeki harta maksud saya, yang dicari oleh orang kemudian dapat banyak. Yang awalnya orang tersebut dekat sama Allah, ibadah rajin, dekat sama pengajian, dekat sama agama, ya. Tetapi setelah mendapatkan rizki, apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Allah, ya, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ya. Kemudian bermaksiat, karena rizki ini bisa memudahkan orang bermaksiat. Kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majlis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rizki bukan hanya harta kekayaan semata. Rizki itu banyak sekali. Rizki ilmu, rizki sehat, ya, dan seterusnya. Rizki punya kawan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rizki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syananu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ahlu kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami, antara Zainab bintu yani Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina ya billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan." Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri. Dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah, kecuali kebaikan." kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: عليم. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

wa madino apa agamamu wa madino wa matakulu wa mat

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Bintayan Mutiara Nasiha. Bintayan Mutiara Nasiha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat ah, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassayna al insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua, jangan ketemu orang tua senyum, jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan, ini dosa besar, kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang nurhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Ya, setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan. Nanti mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridallahu fi ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Kenapa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya, Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya.
2: tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma amay yadqiru fil akhirah al-baghy wal uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali kemelawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamu makama rabbaina saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca Rabbighfirli wali walidayya warhamu makama rabbaina saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum tobat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini. pada antum. Juga ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasiha.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhanbi
2: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
4: utang. Ya,

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasiha.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana Rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia dikuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi, bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al adab, su'al adab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alayka wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita, lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan

0: Mengakui, 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: Fir'aun.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يعلمون.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

تأكلون منها.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum warimahukum liya'lama wahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lama wahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat, bukan karena Allah SWT membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen, tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan, tidak manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuman Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba.

0: alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
1: Oleh karenanya para ulama ijma, ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
0: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
1: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
0: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mu'min.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

Dayan Mutiara Nasihat. Mulianya manusia karena mereka berdosa dan kemudian bertaubat. Camkan itu baik-baik. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian continue di atas dosa itu. Tinggal pilih, mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita yang kita belum bertaubat kepada Allah. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung, masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah, tinggalkan dosa tersebut, sesali masa lalu kita yang suram, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Soal terjerumus lagi nanti itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak lagi melakukan. Kalau sudah ada tiga itu, kita telah bertaubat. Dan taubat kita pasti diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kalau ingin pulang kampung. Kalau ingin pulang kampung ke surga. Karena pulang kampungnya dua nanti. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita inginkan dalam bahasan kita adalah pulang kampung ke surga. Sebelum turun, Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang kau larang, ya Rabb. Kami berdusta. Kami menipu. Kami membuka aurat. Kami pernah terjerumus ke dalam tangkal dan jimat. Kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain engkau. Menyembahkan, mempersembahkan sesajian kepada selain engkau, ya Rabb. Kami zalimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, ya Rabb, lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Ucapan ayah kita Adam. Dengan ucapan itu Allah ampuni dia. Dan akan ia kembalikan Nabi kita, Nabi Adam itu, ke kampung halamannya yang sebenarnya itu surga. Andai kita rajin mengucapkan kalimat ini. Dan kita benar-benar hayati kalimat ini. Dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini. Kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam. Yang sebenarnya itu surga Allah. Kita akan ke sana. Allah berjanji. Bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan dan serius di dalam taubatnya, kemudian beriman dan beramal saleh, Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana.
Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang akan tidak akan bahagia, dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzolimi dirinya, apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita, tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup, siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini, di permukaan bumi sekarang ini, catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami, dan aku nanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Itu perkataan ayah kita Adam, yang diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Kemudian tetap saja akibat dari perbuatan dosa itu adalah penderitaan. Nabi Adam kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan penderitaan. Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Rawamangun. Jangan bangun istana kita di Blok M. Jangan bangun istana kita di Pondok Gede. Jangan bangun istana kita. Bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini, sudah capeknya kita hidup di dunia ini, sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini, di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta, mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini, tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh.
Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Kita mau pulang.

0: mau pulang. Tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sodakoh. Dalam sodakoh itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
1: Dayan Mutiara Nasir.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb

0: yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabi al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Pemirsa Roja TV dan sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berharga ini kembali kita dipertemukan dalam kegiatan dan juga acara berkaitan dengan seminar atau daurah ilmiah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah, bersama 2 ahli ilmu, yaitu Fadilat Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi dan juga Fadilat Muhammad Tahiri, Hisham Tahiri, Hafizahullah, Hafizahumallah Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan simak ringkasan dan juga beberapa faedah dari materi yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan dari kitab Syariah lil Imam Al-Ajjari kan ringkasannya oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah Ta'ala. Waktu dapat kami persilahkan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura.
4: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dari tempat daurah syariah al-ilmiyah di Masjid atau di Ma'had Imam Al-Bukhari di Solo. Alhamdulillah, sesi kajian kita di hari ini, saya akan sampaikan ringkasan dari apa yang dibawakan oleh guru kita, Syekh Muhammad Hisham Tahiri, Hafidhahullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Asy-Syari'ah yang diringkas oleh beliau sendiri, oleh Syekh, yang saat ini kita memasuki pembahasan tentang babu fadailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pembahasan dari hal-hal yang masalah akidah lainnya telah selesai dibahas sebelumnya. Ini kemudian berkaitan dengan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu keutamaan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya tentu saja ini juga berkaitan dengan masalah akidah tentunya, ya. Seperti kita mengetahui keutamaan Nabi wasallam, hal-hal yang wajib kita imani, karena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan juga merupakan bagian dari akidah Islam. Setelah itu mengimani keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya dalam menyampaikan agama ini. Tentu ini berhubungan dengan keimanan, termasuk prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, saya akan bacakan beberapa keterangan yang mungkin bisa kita jadikan ringkasan dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hisham Tahiri dari pagi tadi sampai terakhir sebelum kita adakan kajian ini, ya. Ada semacam pertemuan terbuka untuk bertanya jawab. Ya, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri Rahim dalam kitab Asy-Syari'ah ini. Pertama, ya, Al-Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri Rahimahullah Ta'ala berkata, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat. Walhamdulillahi hal wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam amma ba'du. Ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, kemudian salawat terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, amma ba'du. Fa innahu mimma yanbaghi lana an nubayyinahu lil muslimina min syari'atihi min syari'atil haqq allati nadab Allahu allati nadabahumullahu azza wa jalla ilaiha wa amarahum bittamassuki biha wa hadzarahum alfurqata fi dinihim wa amarahum biluzumil jama'ati wa amarahum bita'atihi wa ta'ati rasulihi wa sallam fa inni ubayyinu lahum fadla nabiyihim sallallahu alaihi wa sallam liya'lamu fadra ma khassahumullahu azza wa jalla bihi idh ja'alahum min ummatihi liyashkurullaha ala dhalika qala Allahu azza wa jalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Imam Allah Ta'ala, maka sesungguhnya termasuk yang semestinya bagi kita adalah menjelaskan kepada kaum muslimin dari syariat Islam yang hak ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu berpegang, melarang kita untuk berpecah dalam agama ini, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin. Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sungguh saya akan menjelaskan kepada kaum muslimin keutamaan nabi mereka, kemuliaan nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengetahui keagungan, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan bagi kaum muslimin dengan nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjadikan mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu mereka bisa mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, kama arsalna fiikum, sebagaimana kami mengutus kepadamu wahai kaum muslimin seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepadamu ayat-ayat-Nya, mensucikan kamu, mensucikan jiwa-jiwamu, mengajarkan kepada hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui. Maka selalulah kalian berzikir kepadaku, ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Baik, maka sini ya, tentu sangat buruk bagi kaum muslimin ya, mereka tidak mengenal keutamaan-keutamaan nabi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai kemuliaan bagi mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya, yang di sini kemudian beliau sebutkan beberapa keutamaan tersebut. Di antaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala ya sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai keistimewaan sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 40 ya, ayat 47, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira wa biidznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada umatmu, serta da'ian ilallah, manusia ke jalan Allah dengan izinnya, dan sebagai sirajan munira, sebagai penerang yang sangat, sebagai cahaya yang menerangi. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan jadikan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya faqad hadzara sallallahu alaihi wasallam wa andara wa basyara wa ma qassar. Rana maulana al-karim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da'watu abihi Ibrahim wa da'watu ibnihi Ismail alaihi salatu wassalam wa basyara bihi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad sallam telah memberikan peringatan kepada umatnya, memberikan kabar gembira, dan beliau tidak kurang dalam menunaikannya. Beliau menunaikan ini dengan sebaik-baiknya dan sempurna. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni doa oleh dua nabi yang mulia yang merupakan kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Doa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika keduanya berdoa, Rabbana wab'ath fi minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Ya Allah, utuslah di kalangan umat ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah, mengajarkan kepada mereka itu sunnah, serta mensucikan diri-diri mereka. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang diberitakan kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Isa ibnu Maryam ya, di dalam seruan beliau kepada Bani Israel sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an di surat As-Saff. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dis mad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepadamu untuk membenarkan apa yang ada di hadapanku, yaitu berupa kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira kedatangan setelahku yang namanya adalah Ahmad. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa perkara ini adalah perkara yang telah diberitakan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel sebelumnya, dan inilah pengabulan doa dari Allah Ta'ala terhadap doa dari dua nabinya yang mulia, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kemudian banyak keutamaan lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, secara kesimpulannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, bahwa apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kebenaran, bahkan satu-satunya kebenaran ya, tidak ada lagi agama yang benar selain agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan Allah yang lurus, inilah yang Allah wajibkan bagi semua makhluk, jin manusia, jin dan primanya ya, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an ketika sekelompok jin yang mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala jelaskan di surat Al-Ahqaf di akhir-akhir ayat, kemudian juga di surat Al-Jin Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjelaskan tentang bagaimana para jin yang beriman ini kemudian kagum dengan keindahan Al-Qur'an, dan bahwasanya memberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Selanjutnya, beberapa keutamaan lain ya yang dijelaskan di dalam kitab ini oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala ya. Yang berkenaan dengan masalah wahyu atau yang disebutkan sebelum itu, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Alam Nasyrah ayat yang keempat, na laka dzikrak, dan kami mengangkat penyebutan namamu ya. Diterangkan di sini, dibawakan penjelasan dari Imam Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, tentang arti ayat ya, yaitu la udzkar illa dzukirtu ma'i Allah ya. Maksudnya di sini tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Termasuk keutamaan dan kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain yang juga disebutkan di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya membimbing Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian menjaganya dari keburukan-keburukan. Sampai kita bawakan di sini kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih kecil, masih bersama ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, beliau pernah didatangi oleh malaikat, kemudian ya dibelah perut beliau, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari kotoran. Dan menurut pendapat yang dua kali, ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah dewasa dan akan melakukan dan akan Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan beliau dalam Isra dan Mi'raj sampai naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu membelah dada beliau dan ya membersihkan hati beliau. Ini juga ya karena untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan perintah darinya. Maka ini menunjukkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya juga ada penjelasan tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana di dalam kitab-kitab mereka ini ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk yang beliau bawa. Sampai dibawakan di sini beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, inna najidu sifata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli samaituhu al mutawakkil isa bi fadhin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi wala yajzi bi sayyiati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawazu lan aqbidhu hatta yukimullahu al-alsinat al-mu'waj muta'awwijah bi an yashhadu an la ilaha illallahu yaftahullahu bihi a'yunana yaftahullahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa. Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh kami dapati sifat atau ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tadinya adalah seorang pendeta Yahudi, di dalam kitab mereka berarti tertulis, inna, Allah berfirman, sesungguhnya kami ya wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai saksi bagi manusia, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan penjaga bagi umat yang ummi, ya, engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamainya Al-Mu'adz, bertawakal kepada Allah. Rasul ini bukanlah seorang yang keras dan kaku, bukanlah orang yang selalu berteriak di pasar. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya, tetapi dia selalu memaafkan dan mengampuni kesalahan. Aku menamainya sampai Allah menegakkan lisan-lisan yang bengkok, yaitu dengan mereka mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dengannya Allah membuka mata-mata yang buta, membuka telinga-telinga yang tuli, dan membuka yang tertutup. Ini keutamaan yang juga menyangkut ya ciri-ciri atau sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata didapati keterangan tentang beliau di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan banyak contoh yang dibawakan di sini sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam, kemudian dengan sebab itu akhirnya dia masuk Islam, ya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan keutamaan yang lain, ya, di antaranya yang berhubungan dengan bab yang dibawakan di sini, dzikru ma khatamallahu azza wa jalla bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'a wa ja'alahu khataman nabiyyin. Ya, penjelasan tentang Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, yakni nabi yang terakhir, dan Allah menjadikannya sebagai penutup atau yang terakhir dari para nabi alaihi mussalatu wassalam. Ya, jelas ini juga merupakan hal yang wajib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa hadis yang sahih yang dibawakan di sini. Ya, misalnya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa akmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yanduruna wa yu'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labina qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan nabi-nabi yang diutus sebelumku adalah seperti perumpamaan seseorang yang membangun sebuah rumah yang indah. Maka dia pun membangunnya dengan baik, menyempurnakannya, kecuali menyisakan satu tempat untuk batu bata yang ada di pojok dari pojok, di salah satu pojok rumah tersebut, di salah satu sudut rumah tersebut." Maka kemudian ketika orang-orang datang berkeliling melihat rumah itu, mereka kagum. Ya, dan lalu mereka mengatakan, "Kenapa tidak diletakkan sekalian tempat batu bata yang satu itu? Sempurnakan. Maka akulah batu bata yang satu itu, akulah penutup para nabi alaihi mussalatu wassalam." Ini jelas merupakan bagian dari keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Beliau adalah tentu saja nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku adalah pemimpin semua anak Adam dan itu bukanlah kesombongan. Baik. Kemudian beberapa keutamaan yang lain yang juga dijelaskan di dalam penjelasan yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri di sini. Ya, sebagaimana misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala angkat beliau Mi'raj untuk diangkat ke langit ketujuh menerima perintah salat, yang ini tentu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta. Juga, ya, yang berhubungan dengan keutamaan, misalnya seperti yang dijelaskan secara kesimpulannya oleh Imam Al-Ajurri, Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiratun walhamdulillah fid dunya wal akhirati wa qada wa'adahu Allah azza wa jalla annahu sayu'tihi fil akhirati minal karamati hatta yardha." Sungguh keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, ya, dan ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan di akhirat. Sungguh Allah telah menjanjikan bagi beliau, ya, untuk Allah berikan kepadanya di akhirat nanti berbagai macam kemuliaan sampai sehingga beliau ridha. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbu," dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu balasan berbagai macam kemuliaan di akhirat nanti sehingga kamu akan ridho. Ya, ini juga keutamaan yang sangat besar tentu saja. Juga kemudian wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah yang memberikan petunjuk, membawa cahaya, sehingga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dibawakan di sini dalam sebuah riwayat berkata, "Lamma qadima Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai', falamma mata adlama minha kullu syai'." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ya, maka di Madinah itu segala sesuatu bercahaya, karena beliau datang membawa petunjuk, membawa kebaikan, membawa ajaran, ya, membawa petunjuk Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Dan ketika hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka semua yang ada di Madinah menjadi gelap. Ini juga menggambarkan kepada kita, karena ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan petunjuk yang beliau bawa sebagai sebab cahaya bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang tentu ini bagi kaum muslimin menggambarkan bahwa orang yang dekat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan bimbingan cahaya dalam hidupnya, dia akan rasakan kebaikan dalam imannya, ketenangan dalam hatinya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taufikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Ya, masih banyak keutamaan-keutamaan yang dibawakan di sini. Ya, keutamaan tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu keutamaan radhiyallahu taala anhum ajmain. Keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang kita tahu, ya, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban kita mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak boleh kita menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Ya, kalaupun ada kesalahan yang mereka lakukan, itu adalah karena kesalahan ijtihad, bukan karena kesengajaan, bukan karena tuduhan mereka misalnya mengikuti keinginan hawa nafsu atau berambisi terhadap dunia dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam Al-Qur'an, "Allahu anhum waradu'an." Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua Allah janjikan bagi mereka untuk mendapatkan surga. Tentu kemudian di sini keutamaan yang berhubungan dengan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka, ya. Sahabat-sahabat yang utama, ya, kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidin, ya, 4 sahabat yang menjadi khalifah yang saja wajib untuk kita yakini seperti itulah, wajib sesuai dengan urutannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar Ibnu Khattab dalam masalah khalifah, ya, yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Yakini 4 khalifah ini sebagai khulafaur rasyidin, dan urutannya harus seperti ini, ya. Adapun nanti yang berhubungan dengan perselisihan di kalangan para ulama antara siapa yang lebih utama, Utsman Ibnu Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini perkara yang menjadikan seseorang itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi yang dijadikan bermasalah adalah kalau mengingkari urutan. Setelah Umar Ibnu Khattab yang menjadi khalifah adalah Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena semua sahabat Muhajirin dan Ansar sepakat ketika memilih setelah Umar Ibnu Khattab yang Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kita harus bedakan antara, ya, membandingkan keutamaan mana yang lebih utama, Ali bin Abi Thalib atau Utsman Ibnu Affan, meskipun kita tahu mayoritas dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Utsman bin Affan lebih utama. Ya, bahkan itu puan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri, ya. Tetapi ini tidak sampai menjadikan seorang dikatakan sebagai ahlul bidah. Adapun yang mengingkari urutan khalifah yang 4 seperti yang tadi kita sebutkan, inilah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini kurang lebih ringkasan yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak hal-hal yang lain yang dibahas di sini. cuma karena waktu yang mengikat kita, maka semoga yang singkat ini bisa memberikan pencerahan, memberikan tambahan ilmu bagi kita semua untuk semakin menguatkan keyakinan dan akidah kita, untuk semakin menjadikan kita berpegang teguh dengan agama yang mulia ini dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kita sebaik-baik hambanya, sebaik-baik nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa petunjuk yang sempurna di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Demikianlah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdullah Taslim, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas faedah ilmu yang bermanfaat. Kelapangan waktu ikhtisar atau ringkasan dari pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, hafizakallahu ta'ala, pembahasan dari kitab Syariah dari Imam Al-Ajuri yang alhamdulillah telah tertuntaskan atau telah selesai di pertemuan yang kelima ini. Dan beberapa poin pembahasan berkaitan dengan fadailus sahabah. Karena keterbatasan waktu yang ada, semoga pembahasan yang singkat ini juga bisa memberikan faedah bermanfaat buat kita. Dan nantikan ikhtisar atau ringkasan berikutnya dari pembahasan kitab yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi dalam pembahasan kitab Alaikum Bil Jamaah. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Bandung 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM. Sampurasun. Cahaya Sunnah. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang camtihang. Panon poe moncorong mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di mercapada. Dina dinten iya urang tataran kuliah jang pengharpan.

0: jembarkan lawan sin hati, jembarkan mana kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Reja Mangbrong, Ngajomantara.
1: Nggak yakin kalau dia akan mati.
2: Kullu nafsin da'iqatul maut.
1: Semua mati.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala

0: yakin dia akan tinggal
1: di sana. Aku berdiri
0: Roja TV
1: dari pantai.

0: Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Dan Radio Roja Bandung.
1: Dalam temuan sebelumnya telah kita jelaskan bila pembagi lebih besar daripada yaitu bagian bawah dari pecahan lebih besar dari yang akan dibagi.
2: Roja TV.
1: Ya. Maka seperti apa
2: dan kajian Islam
1: pengerjaannya, pembagiannya, dinaikkan pembilang penyebutnya.
3: Assalamualaikum.
1: Dari 9 dari 6 jadi 9 jadi 7 jadi 8 sehingga semuanya berkurang profesional. Dan bagaimana juga kalau ada sisa dan tidak ada asobah, ini jadi milik siapa? Ini dinamakan pembahasannya dengan Al-Rab itu
3: kajian ilmiah dalam
1: kalau kemarin kalau
3: yang mudah-mudahan
1: berlebih
3: memberikan
1: kurang
3: yang bermanfaat untuk kita
1: semua. Kalau kurang, kurangnya proporsional. Kalau lebih, lebihnya juga proporsional.
3: Semoga bermanfaat.
1: Kita makan pembahasan itu dengan pembahasan
2: dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahallahu taala. Babu raj.
1: Assalamualaikum.
4: Wa illam tastaghriq al-furudul mala wa lam yakun asaba. Fal baqi yuradu alayhim ay ala ashabil furud. Ala qadri furudihim. Liqawlihi taala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Faqad tajma 'amatu ashabah sahabati ala al-qawl bi raddi. Bab arad. Jika Zulfarid belum menghabiskan seluruh harta waris sementara tidak ada asabah, maka sisa harta dikembalikan kepada mereka, yaitu kepada ashabul furud, sesuai dengan bagian farad masing-masing, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitabullah.
1: Mana kasus ini?
4: Al-Anfal 75.
1: Sesuai dengan kaidah tadi.
4: Para ulama sahabat atau mayoritas sahabat lah ijma untuk seluruh sahabat. Nah, seluruh sahabat lah ijma berkaitan dengan rad ini.
1: Atau dikenal juga dengan permasalahan himariyah. Bila ada sisa dari 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8 bahwa ada sisa dan tidak ada asobah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu dan laki-laki dan kebawah,
5: dia
1: ayah sudah wafat,
5: saudara sekandung,
1: ayahnya ayah atau kakek sudah wafat, ke atas
5: meninggal
1: sudah wafat,
5: saudara seibu,
1: tidak ada saudara laki-laki atau sudah wafat,
5: seperti hadis
1: tidak
5: Nabi
1: ada
5: tadi, diberikan dulu
1: anak laki-laki dari saudara laki-laki atau sudah wafat
5: yang dapat seper,
1: tidak ada saudara laki-laki yang ayah,
5: sedangkan dia
1: tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang ayah, tidak ada saudara laki-lakinya ayah atau paman
5: kami himar
1: sudah meninggal atau tidak ada, dan tidak ada anak laki-laki dari saudara ayah atau dari paman,
5: karena saudara si ibu
1: sehingga ada sisa
5: cuma satu ibu.
1: Misalnya untuk siapa?
5: Ibu kami sama, bapak kami sama
1: dengan alaihim, dikembalikan kepada
5: sehingga
1: para ashabul furud.
5: Dan masalah ini
1: apa dalilnya? Namakanlah ini dengan kasusnya dengan rad.
5: Ada sebagian yang
1: dalil pertama adalah firman Allah, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah.
5: Masuk dalam bagian saudara seibu. Walau
1: kerabat itu, rahim itu sebagiannya lebih berhak dari
5: ada
1: pihak lain.
5: Itu ketentuan dalam kitab sesuai dengan kaidahnya.
1: Karena yang mengatakan tidak ada rad sisanya
5: dulu,
1: untuk siapa? Untuk Baitul Mal.
5: Ini
1: pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah.
5: Dan ini
1: ya. dan sebagian para ulama.

0: Syafi'i.
1: Mari kita baca, Ustaz.
0: Meriwayatkan dari Zaid bin Thabit Sahabiyun
2: Jalil.
0: Nanti akan kita lihat keabsahannya.
2: Maka
0: diberikan ke Baitul Mal Muslimin. Pendapat yang mengatakan
2: Al-Himariyah,
0: kaum muslimin yang lain,
2: kata mu'alif rahimahullahu ta'ala,
0: tentu kerabat lebih berhak sabul furud.
2: Ibu, saudara laki-laki,
0: sabul furud itu dan karena mereka adalah
1: ikhwah, itu lebih dari satu orang,
0: ayah, ibu, anak lagi, anak perempuan.
2: Nah,
0: ya,
2: saudara-saudari seibu,
0: perempuan dari laki-laki, saudari.
2: Demikian juga saudara-saudara,
0: karena mereka lebih dekat daripada
2: maka
0: orang yang lain,
2: daripada
0: tetangga itu tidak ada hubungan rahim sama sekali.
2: Sudus. Bagian dari ibu adalah seperti
0: ini, lebih sesuai dengan firman Allah.
2: Dan saudara-saudara,
0: kemudian dalil yang kedua adalah ijma para
2: sahabat. Adapun saudara laki-laki kandung gugur,
0: dilakukan bukan diberikan ke Baitul Muslimin
2: atau
0: himariyah. Dan secara praktek
2: pendapat
0: Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang mengatakan diberikan ke Baitul Mal Muslimin,
2: mereka yang berpandangan
0: itu
2: pendapat ini,
0: mereka mensyaratkan
2: ikhwah al-asyiq,
0: bila Baitul Mal muntazim,
2: karena mereka adalah asabah,
0: artinya Baitul Mal dipegang oleh orang-orang yang amanah.
2: Ya,
0: karena harta bagaimana dalam realita kehidupan
2: dan
0: kaum muslimin berada di daerah, berada di tempat, di komunitas yang tidak ada Baitul Mal. Seperti kita di Indonesia tidak ada Baitul Mal.
1: Kita tuliskan contohnya.
0: Yang ada BMT.
1: Disebutkan
0: Baitul Mal wa Tambil. Dan itu bukan Baitul Mal yang dimaksud oleh para fuqaha.
1: Ahli warisnya suami.
0: Sepakat Syafi'iyah mengatakan, bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah,
1: saudara,
0: maka mereka juga berpendapat dengan rad, lebih baik diberikan kepada
1: kemudian dua saudara
0: rahimnya
1: kandung.
0: Masya Allah.
1: Ya.
3: Illa zaujaini, kecuali suami maka atau istri.
1: Kalau kaidahnya tadi yang Nabi mengatakan
3: pasangan, falyuraddu alaihima li'annahuma laysa min al-arham fala yadkhulani fi umum al-ayati as-sabiqati wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-'ilmi. Maka tidak dikembalikan sisanya kepada mereka berdua, karena keduanya bukan termasuk ke dalam bagian al-arham. Maka tidak juga dimasuk ke dalam keumuman ayat yang tadi disebutkan. Ini menjadi ijma' di kalangan para ulama.
0: Ya,
1: berikanlah
0: kecuali suami istri
1: itu kepada
0: suami istri furu, tidak masuk dalam ayat rahim.
1: Tidak ada sisa, kalau baru
0: mereka masih ada hubungan rahim, nikah dengan paman,
1: mereka gugur.
0: Dengan
1: tapi kita coba lihat di sini, suami dapat seperti karena istri yang meninggal tidak punya anak.
3: Fa in ikhtalafat furuduhum akhadta sihamahum min asli sittatin. Jika bagian zulfarat berbeda-beda, maka saham masing-masing dibagi berdasarkan pokok masalah 6.
1: Sampai lebih dapat
3: karena furud kulluha tujadu fi asli sittah. Karena pembagian furud seluruhnya memiliki maka pokok permasalahan 6. Ada rubu'u wa thumun, kecuali seperempat dan seperdelapan. Uhuma li zaujaini, di mana kedua nilai tersebut untuk pasangan suami atau istri. Wahumala yuraddu alaihima, dan tidak dikembalikan kepada keduanya. Suma ja'alta adada sihamuhum aslu mas'alatihim. Kemudian jumlah selanjutnya jumlah saham mereka dijadikan sebagai pokok masalah dalam rad 6.
1: Habis sudah.
3: Faidah kana
1: sisa ada, tidak ada sisa.
3: Fil mas'alah, apabila dalam suatu permasalahan wafat seseorang meninggalkan wa akhli
1: fal ummi thuluts isnan,
3: maka bagian daripada umi adalah
1: sepertiga,
3: dan untuk akhli yaitu seperenam. Wa yafaji asl masalah min adadi sihamihim wa wasalah, maka dijadikan pokok permasalahan sesuai dengan saham mereka yaitu 3.
1: Dalam mazhab Hambali,
0: dalam kasus surat umpamanya seseorang wafat dan
1: mazhab jumhur
0: ahli warisnya
2: mazhab jumhur ahli ilmi ila anna al-ikhwan asyqa yusyarikuna ikhwali fi thulus. Dan jumhur pandangan para ahli ilmu bahwa saudara-saudara
0: ibu karena yang wafat tidak punya saudara-saudara
2: seibu di dalam bagian sepertiga,
0: maka mendapatkan ikhwatul mayit
2: min ummihi
0: juga ayo. Tidak ada
2: mereka adalah saudara-saudara dari yang wafat dari jalur ibunya juga.
0: Satu saudara seibu mendapatkan
2: manfaat dan ini adalah merupakan perkataan
0: apa yang dengan 3 di 6
1: fatwa para sahabat Nabi yang sampai kepada kami 3, yang bisa dihafal
0: 2
1: yang 6 terjaga 6, ini fatwa seluruh 1. Sahabat Nabi
0: berarti saham masing-masing 1 dengan
2: fatwa fi hadhihi al-mas'alah min ashabi nabi
0: jadi 3,
2: ada amirul
0: mukminin inilah yang akan dijadikan sebagai asal masalah
2: kecuali Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib
0: radhiyallahu ta'ala. Bukan 2/3
2: Al-Khalifah Ar-Rasyid alladhi akhbara Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam dan 2/3 terlebih besar daripada
2: yaqulu yaqulu bihi
0: sepertiga lebih besar dari
2: dan demikian juga Khalifah Ar-Rasyid yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Tiganya ke mana?
2: Kembalikan lagi taala menjadikan kebenaran di atas lisannya. Manakala dia berucap itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Zaid ibn Thabit, demikian juga Zaid bin Thabit, wa ibn Mas'ud, dan demikian juga ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, dan ibn Abbas,
3: wa ru'yatan
2: Utsman,
3: dan demikian juga diriwayatkan dari
2: Utsman,
3: dan apabila terjadi pecahan pada pokok masalah tersebut, demikian juga yang kita maka pokok masalah dikalikan,
2: fatwa-fatwa dari tabi'in,
3: sebagaimana ada dari Umar bin Abdul Aziz, wa Syuraih, tanqasim sihamuhu alaihi fi adadi sihamihi itu dikalikan dengan bilangan
2: pokok farik pecahannya ijma atas hal tersebut
3: yang tidak dibagikan dalam sahamnya fi adadi sihamihi
2: yaitu
3: dikalikan dengan jumlah saham mereka jami'an alladhi huwa aslul masalah seluruhnya yang merupakan pokok permasalahan
2: dalam hal tersebut sama
3: kharaja fahuwa musahil masalah maka nilai yang keluar menjadi musahil masalah
2: ini tidak
3: yaitu nilai yang
2: wallahu ta'ala alam
3: sahih fa idza kana fil mas'alah maka apabila dalam suatu permasalahan jadi, ada seorang yang wafat meninggalkan jeddah itu nenek wa salasa ikhwa kemudian 3 saudara seibu dari jeddah di sudus maka bagian daripada kakek seperenam bagian daripada nenek setengah seperenam wal ikhwa sulus isnah dan untuk saudara bagiannya sepertiga fayakunu asl masalah min majmu' siham hawli wa rasa wa huwa salas maka pokok permasalahan dari seluruh nilai saham mereka yaitu 3 walakin nasibul ikhwa la yanqasimu alaihim fatadrabu adadihim wa huwa salasa fi asli mas'alatihim wa huwa salasa fayakhruju tis'a wa huwa musahil mas'alah fayadribu nasibu kul warisin min fiha daraba fi asl masalah فَلِجَدَّةِ وَاحِدْ يَضْرِبُ فِي ثَلَاثَ فَيَكُنُ لَهَا ثَلَاثَ وَلِإِخْوَى إِثْنَانِ يَضْرِبُ فِي ثَلَاثَ فَيَكُنُ لَهَا سِتَّةٌ لَهُمْ سِتَّةٌ لِكُلِ وَاحِدٍ إِثْنَان dan bagian daripada ikhwah lain qasim alaihim tidak dibagi sesama antara mereka maka dikalikan yaitu nilai mereka 3 sebagai pokok permasalahan maka dikalikan 3 menjadi 9 dan ini merupakan masahih masalah lalu kemudian dikalikan setiap ahli waris pada pokok permasalahan maka jeddah dikalikan dengan 3 1 dikalikan 3 maka menjadi 3 nilainya adapun ikhwa 2 dikalikan 3 maka menjadi 6 nilainya maka masing-masing mendapatkan 2 bagian 6
0: ya, dalam kasus umpamanya nenek berapa nenek 1/6
1: mana yang lebih kuat
0: 3 saudara seibu si berapa mereka kata Allah
1: kepada
0: kaum syuraka fisrus
1: dapat ilmu kudamah tadi mereka berpegang dengan asal
0: berarti 6/3
1: dengan sabda Nabi
0: pembaginya adalah 6
1: di ahliha
0: langsung 3 kalau di Syekh mengatakan rujuk ini tapi biar lebih jelas, mereka 6 dulu. 6 bagi 6
1: warisan 1, itu kepada
0: 6 bagi 3
1: ahli waris 2. Yang mendapatkan sepuluh
0: ya.
1: Dan bila ada sisa
0: 3,
1: maka untuk
0: sisa 3 ini dijadikan
1: sekarang tidak ada sisa
0: masalah. Jadi pembagi
1: adalah tidak
0: 3,
1: kan keadaannya begitu,
0: 1
1: tapi
0: 2 ya,
1: karena
0: ini 2 ini nenek cuma 1 orang makbul. Alhamdulillah bisa gampang,
1: bahwasanya
0: satu dibagi satu.
1: Saudara kandung itu lebih
0: yang 2/3 itu akan dibagi ruus kepalanya nah, 3 udah, orang.
1: Bapak kami tidak ada, kata dia.
0: Habtum bagi 3 karena pecah. Agar tidak ada pecah Andri seperti apa,
1: uminin,
0: 3 ini dikali pembaginya. 3 kali 3 sama dengan.
1: Sehingga kami dapat enggak?
0: 9. 3 kemudian ya, dikali 1 sama dengan 3.
1: Itu di awal fatwa.
0: Ya, untuk saudara seibu langsung lebih mereka dapat 2.
1: Tidak, Umar bin
0: Khattab. Itu diambil langsung.
1: Di awal mengatakan
0: bitasyrik. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 3 tambah 2, 9.
1: Mereka. Dan ini pendapat yang kedua jumhur ini.
3: Wa in kana ma'ahum ahad az-zawjain
1: sahabat Nabi
3: aqaitahu sahmahu min asli mas'alatihi. Ma'aitahu masahmahu min asli mas'alatihi wa qasamtal baqi ala mas'alati ahli raddi. Apabila jika bersama mereka terdapat suami atau istri, sahamnya diberikan berdasarkan pokok masalahnya, dikalikan dengan jumlah saham mereka. Fa'in qasama, dan apabila
1: diutus oleh Nabi
3: terbagi
1: sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari
3: sahhatil masalah min makhraji fardhi zauj, maka ditasrifkan permasalahan dari nilai farad zaujah zaujiyah, yaitu istri, kaya kuna fil masalah, seperti permasalahan seorang yang wafat meninggalkan zaujah seorang istri, wa jaddah, kemudian nenek, wa akhwana li dan dua saudara laki-laki seibu. Maka min zaujati rubu', bagian istri adalah seperempat, kemudian sisa 3 untuk jaddah bagiannya, dan dua saudara seibu, dua sahamnya masing-masing mendapatkan satu-satu.
1: Nah, banyak salahnya negosiasi.
0: Wah, pasti mendapatkan satu-satu.
3: Ya.
1: Di antara para sahabat ya. Nabi yang memfatwakan
0: bila
1: itu
0: ada
1: adalah
0: salah satu suami istri
1: potongan. Umar bin Khattab.
0: Ada kasusnya, ada suami, ada istri. Ada istri, ada
1: Allah menghadirkan pada lisan Umar.
0: Istri mendapatkan
1: seperempat
3: setengah.
0: Karena tidak ada anak, seperempat.
1: Sama dengan Umar, Allah turunkan sesuai dengan lima.
0: Nenek mendapatkan
1: sesuai dengan ucapan Umar.
0: Nah, tapi dari sisa nanti.
1: Ada lagi Zaid ya, afadukum.
0: Tiga.
1: Ada lagi Ibn Mas'ud.
0: Ya udah, ini diambil dulu.
1: Ada lagi Ibn
0: Mas'ud. Berarti 4.
1: Dan juga
0: satu.
1: Diriwayatkan dari
0: Sisanya Sumanam berapa Fafa. Ini?
1: Dan ini
0: 4 dikurang 1.
3: 3.
1: Jami' man hafizat
0: fatah. Yang 3 ini dibagikan ke nenek 1/6.
1: Bitasyrik semuanya
0: ya. Dapat. Langsung aja 3 dibagi 3.
1: Umar bin Abdul Aziz.
0: 1
1: Syurah Al-Qadi. Tawus
0: Qatar. Ibu
1: Zuhri.
0: Dua orang sepertiga berarti dapat satu, dapat dua.
1: Sebagian atba' tabi'in ya, yang kibar, yang senior.
0: Kasih sah dari tiga tadi.
1: Mereka mengatakan dalam masalah ini ya,
0: langsung ulama dibagi dapat. 4, 1/4, ya. 1/4, 2/4.
1: Adapun yang memfatwakan tadi dikatakan datang kepada Umar, lalu Umar mengatakan
3: wa illa ay illam yan
1: lalu kemudian
3: qasim al baqi ba'da mas'alati zawjiyah.
0: Ini kan terbagi ini
3: ya,
0: satu istri satu
1: periwayatannya,
0: sisanya 3.
3: Nah,
0: nenek 1/6 dan 1/3 berarti 3 nenek 1 ini 2
3: ya.
1: Jelas,
0: tapi bila tidak bisa dibagi ini pembahasan selanjutnya.
3: Apabila tidak bisa dibagi dalam permasalahan zaujiyah, Allah ahli rad darabta masalah raddi fi masalah zauj.
2: Thumma
3: thumma tusahihu ba'da dhalika. Thumma tusahihu ba'da dhalika ala ma sanadhkuruhu. Dan jika apabila tidak bisa dibagi, maka pokok masalah pada penerima rad dikalikan dengan pokok masalah suami atau istri. Summa kemudian dilakukan tashih masalah atau koreksi pokok masalah.
2: Pengganti dari
3: ala mas'al sanad al-qurusi sebagaimana yang akan kami sebutkan pada bab tashih dan masail. Kaya kuna fil mas'alati zawjah, seperti permasalahan zaujah
2: dan kemudian diawalkan menjadi 10 dan ini
3: dinamakan kasus ummul dan tiga saudara laki-laki seibu. Maka bagian zaujah rubu'
2: itu seperempat dari 6.
3: Lalu kemudian yang sisa 3 saham
2: dan bagian dari
3: ummi sahum wal ikhwani sahman, bagi ibu ada bagian 1 saham,
2: seperti
3: kemudian bagi saudara ibu mendapat 2 saham. Wala tanqasimu alaihim,
2: wal ummi sudus,
3: dan tidak bisa terbagi atas mereka kepada mereka. Fa yadribu 'adada sihamihim alladhi huwa aslu mas'alatihim wa huwa salah fi asli mas'alati zawjiha wa huwa arba'a fa yakunu musahhi mas'ala 12
2: li zawji wahid
3: yadribu fi 3 yakhruju 3 wal um wahid fi 3 yakhruju 3 wa li ikhwan 2 wa yadribu fi 3 yakhruju 6 li kulli wahidin 2. Maka
2: kemudian
3: fa yadribu 'ala sihamihim, dikalikan
2: yaitu
3: bilangan saham mereka yang merupakan pokok masalah itu 3 pada permasalahan zaujiyah,
2: yaitu
3: 4, maka tashih masalahnya menjadi 3 dikali 4, 12, maka bagian zaujiyah 1, lalu kemudian dikalikan 3, maka keluar nilai 3, dan bagian itu fisalasa 3, dikalikan 1, maka menjadi 3, adapun bagi saudara laki-laki seibu, bagiannya 2, dikalikan 3, maka keluar nilai 6, maka bagian masing-masing adalah 2, 6.
2: Diserupakan
0: kalau
2: 10 bil furuq
0: dan ini tidak ada
2: perselisihan di kalangan para ulama. Ya.
0: Sekarang istri, ibu dan 3 saudara atau saudari seibu.
1: Kecil.
0: Istri dapat
1: kecil
0: 4
1: untuk
0: ibu dapat
1: bagaimana kalau
0: 6.
1: Saudari kandung.
0: Ya. 3 bukan saudara seibu dapat
1: bagiannya akan terjadi 3. Perbedaan. Ya.
0: Dikeluarkan ya, dulu tadi di ini atas masalahnya 1, 3. 3 akan habis di sini ya, ibu 1
1: saudara kandung berarti suami
0: 3 ini 1 sini 2 3 habis, tapi 2 dibagi 3 ada pecahan tasih perlu disesuaikan. Maka 3 akan dikalikan 4 menjadi 12. Semuanya dikali 3. 3 dikali 1 3/12 untuk istri. Untuk ibu 3 kali 1 3. Untuk saudari si ibu, saudara-saudari masing-masing 2 2 2. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 3 9 tambah 3 12.
3: وليس في مسألة يرث فيها عصبة أول ولا رد. Dan adapun kasus warisan yang di dalamnya terdapat para asib, maka tidak terjadi awal maupun rad. لأن العاصب إن كان ما هو أصحاب الفروض وبقي بعدهم شيء أخذه كله، وإن لم يكن ما هو أصحاب فروض أخذ المال كله، وفي كل حالتين لا يبقى شيء يرد. Baik. Karena sesungguhnya asib apabila bersama dengan ashabul furud dan wabakiya ba'dahum syai'un, dan tersisa setelahnya sesuatu harta, maka dia mengambil seluruhnya. Adapun tidak, apabila tidak bersama dengan ashabul furud, maka dia mengambil harta seluruhnya, maka pada setiap dua keadaan ini tidak ada yang tersisa, tidak ya bukan syai'un yurad, tidak ada yang tersisa untuk dirad.
0: Nah, jelas. Bila kan tadi di awal kita katakan syaratnya tidak ada asobah, bila ada asobah yang tidak perlu dirad,
3: sahih
0: buat dia sisanya
3: seluruhnya saja.
0: Ya.
3: Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja yang memperhatikan atau menyimak kajian kita, demikian pembahasan
1: ya,
3: yaitu terkait dengan rad. Kita berikan kesempatan untuk soal jawab dalam pembahasan dan bagian yang bertanya dalam permasalahan warisan, silahkan di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu.
1: Baik,
3: di 0218236543. Silahkan yang sudah masuk.
1: Sepertiga.
3: Nah, halo.
1: Kemudian saudara
3: sibuk. Ya, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543.
1: Ya.
3: Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris dalam bab rot. Kita angkat kembali. Halo.
1: Maka pembahasan bahasa.
3: Nah, ya, silakan.
1: Naik jadi 10.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana?
1: Naik jadi 10.
4: Ya, Allah,
1: ibu dokter.
3: Silakan pertanyaannya.
1: 1/10.
4: Ini. Suami
1: kemudian
4: saya
1: tanya tentang suami yang tadi ya. Adalah 3. 3/6.
4: Masih punya setengah, orang tua.
1: Jadi 3/10.
3: Ya.
4: Karena dulu kita kan belum
1: saudara,
4: tahu ini sekarang lagi ngikutin ini
1: saudara
4: jadi,
1: si ibu
4: RT, ya,
1: yang kadang mereka dapat
4: ya.
1: 2/6 jadi 2/10
4: ada
1: dan
4: warisan
1: saudari kandung
4: apakah nenek saya itu meninggal terus jatuh waris ke anak-anaknya apa enggak
1: mendapat gitu. 2/3 4/6
0: ya.
1: Jadi 4/10
0: seorang
4: dan wafat apa, ya, ya. Terus, ya. Terus ada
1: ini kan
4: saudara anak-anak nenek itu ada yang sudah meninggal duluan.
1: Kalau saudari
0: suami itu wafat tahun berapa? Namanya ya. Suami.
4: 2013.
1: Kemudian
3: namanya siapa ibu?
1: Saudari kandung dapatnya
0: namanya suami.
1: Lebih besar
0: 2013.
1: Sedangkan saudara
0: saat dia wafat istri masih hidup.
1: Hanya 3/10.
4: Iya, ya, masih
1: kenapa
4: hidup,
1: kalau
4: itu.
1: Saudara
0: ibu masih hidup, hilang. Ibunya beliau masih hidup.
4: Iya.
0: Istrinya masih hidup atau
1: ini
0: tidak?
1: Menjadi,
4: istrinya masih ini sekarang
1: kan
4: masih.
0: Ya udah istri ibu, anak laki anak perempuan dari suami berapa?
4: Punya anak dua lelaki.
0: Perempuan ada?
1: Habis enggak dapat dia.
4: Ya,
1: ini ada. Sesuai kaidahnya itu.
0: Ini ahli warisnya
1: ini
0: istri dapat 1/8
1: bahwasanya
0: ibunya beliau 1/6 itu anak laki yang ambil sisa.
1: Anggap bapak kami adalah
0: ya, 6 dengan 8
1: kalau saudari kami
0: menyebutnya ini disamakan menjadi
1: kalian saudara 2, si ibu
0: 4 baginya.
1: Kenapa kalau kami saudara
0: 4 bagi 8 3 ya, 24
1: saudara
0: bagi 6,
1: saja
0: 4.
1: Kami tidak dapat
0: 3 tambah 4 7 24 kurang 7 sama dengan 17.
1: Yang lebih kuat adalah
0: dua anak laki-laki. Ya, karena mereka dua orang maka tua ini dikalikan 24.
1: Semua saudara,
0: sama
1: ibu dan saudara yang sekandung.
0: 4, 8.
1: Dan
0: 2 kali 3 sama dengan 6.
1: InsyaAllah
0: nanti kali
1: kita lanjutkan pembahasan. 4
0: sama dengan 8. Untuk laki-laki
1: itu orang 17, yang terlahir dengan 2 kelamin
0: 8, 17,
1: seperti 4, apa 8. Bagian hadisnya
0: jelas sekarang ya, yang ibu ini tidak dapat baik tidak diserahkan haknya
2: saja kita cukupkan dan alhamdulillah cukup jelas dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan
4: ya,
2: jadi
4: ya,
2: Anda yang
3: pertanyaan selanjutnya
2: juga di line telepon 021-823-6543
4: apa yang neneknya dapat itu apa wajib dibagikan ke anaknya gitu
0: wajib dibagi ke ahli warisnya
2: 823-6543
4: ya anak-anaknya itu nenek itu wajib.
2: Baik, kita angkat pertanyaan
0: ketika
2: pertama,
0: siapa nama ibunya ini.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
5: Maaf dari Mariam. Allah Jakarta.
2: Baik, silakan.
0: Mariam.
3: Siapa namanya
0: Ibu? Mariam.
5: Ibu
0: Mariam. Ketika Ibu Mariam wafat, anak laki-lakinya ada yang masih hidup.
5: 2008.
0: Anak perempuannya?
5: Saya pikir waktu itu
4: anak ada yang sudah meninggal satu.
0: Yang masih hidup, saya pertanyaan saya. Riem ini wafat kapan?
5: Terjadi kegaduhan.
4: Sebelum neneknya itu meninggal ada anak.
0: Tidak ada nenek Riem. Riem wafat kapan?
5: Saya mendapatkan
4: bahwanya 2013 anaknya ada satu lagi yang sudah meninggal duluan. Sekarang yang
5: masih dapat hak wariskan
4: dua lelaki.
5: Tiga lelaki,
4: dua
5: perempuan
4: gitu.
0: Saat Riem wafat, tiga anak laki-lakinya, dua perempuan.
4: Ya.
5: Hak sewa rumah itu, atau sewa tempatnya, karena dikuasai oleh satu orang.
0: Ayah misalnya, ibu dari Riem sudah wafat?
5: Sejak tahun 2008, saya menuntutnya tahun 2009.
0: Nah,
5: sekarang
0: berarti pembagiannya seperti
5: selama
0: ini.
5: Tidak dibagi.
0: Untuk ya, anak perempuan Riem satu
5: istilahnya kalau enggak saya di dunia ya, kan
0: ini dari 8/4/8 dan tambah harta lainnya
1: artinya
0: 2/2
1: tidak
0: tambah 2 6/1 8
1: perempuan juga Anda karena tidak
0: harta
1: tahu
0: riem dibagi, ya, riem dibagi 8,
5: ya,
0: setelah anda laki-laki masing-masing dapat 2/8,
1: dan perempuan dapat 1/8. Anda harusnya dapat.
0: Jelas, Ibu.
1: Ya, ya, sekarang ya, ya. Anda mau tuntut semenjak ya, ya. Dari awal ya. Karena menguasai satu orang.
3: Sama-sama Ibu, jazakillah khair.
1: Untuk hak yang bagian dan semoga bagian selama ini yang
3: kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya.
1: Apa namanya,
3: silakan yang sudah masuk di 021-823-6543. Halo. Boleh. Nah, silakan.
1: Itu hak Anda, lebih dari itu tidak boleh. Anda
3: silakan, Akhi.
1: Namanya
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
6: Dengan hamba Allah di Bekasi.
3: Eh, silakan pertanyaannya.
6: Ustaz izin bertanya, Ustaz, jika misalnya kejadian seperti ini, Ustaz, saya berpartner atau rekanan anda. Dengan beberapa brand atau merek yang mereka itu memberikan lisensi khusus kepada agen-agen atau resellernya, Ustaz. Jadi saya tidak punya barang, Ustaz, tapi barang yang ada di mereka itu nanti akan dibeli dengan customisasi gitu, Ustaz. Misalnya, misalnya contohnya baju gitu ya, Ustaz. Nah, ada event-event tertentu, event-eventnya ini tuh khusus gitu, Ustaz, spesial. Nah, jadi dia harus misalkan menambahkan logo ke bajunya atau misalkan menambahkan brand tertentu ke bajunya, kayak gitu, Ustaz. Jadi sistemnya kayak custom gitu, Ustaz. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan ya, Ustaz?
2: Silakan, Akhi, sudah masuk kembali.
0: Dia menjual sebelum dia buat begitu.
6: Betul.
2: Baik. Jadi Assalamualaikum.
0: Spesifikasinya sudah ada jelas.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, misalnya misalnya begini, pembeli membutuhkan baju atau bola golf gitu.
0: Tapi kan membutuhkan pembeli membeli atau sekedar menyampaikan kebutuhan.
6: Jadi menyampaikan kebutuhan.
0: Terus kata penjual apa?
6: Penjual bilang oke, misalnya barangnya ada, saya cek dulu ke pusat gitu ya. Karena ini rekanan beberapa.
0: Ini yang akan yang menjual ini bukan orang pusat.
6: Bukan, bukan Ustaz.
0: Dan dia bukan
6: seperti jasa marketing gitu, Ustaz.
0: Misalnya nih ya, jasa marketing dia orang pusat. Dia bisa menjualkan. Ya, ini dia bisa menjualkan enggak? Artinya dia ketika dia jualkan kepada konsumennya ini dia datang tinggal ambil, enggak perlu bayar, enggak perlu akad beli.
6: Nah, yang ingin saya tanyakan apakah itu iya, jadi misalnya pembeli menyampaikan punya kebutuhan, misalnya
0: tertulis. Ibu jawab biar cepat, Ibu. Ini yang tadi yang agen ini dengan pihak kantor produsen. Dia bisa main ambil barang tanpa bayar dahulu atau harus bayar dahulu atau dengan akad beli dahulu?
6: Oh, bayar dulu, Ustaz.
0: Iya, berarti dia jual beli dengan kantor,
1: tapi asuransi yang
0: dengan produsen
6: membayar.
0: Maka ya, dia bisa menjualkan dengan spek
1: kepemilikan yang ada masalah.
0: Ya, mamanya sekian. Lalu dia beli dengan spek tadi dari kantor tadi dia terima.
1: Warisnya tidak ada masalah.
0: Jelas.
6: Jadi betul.
0: Setelah dia terima kan ada tambahan lagi.
6: Asuransi ini gitu.
1: Ya. Itu dia hanya
0: disepakati dengan pembeli saja. Tadi dia serahkan dulu itu tambahannya nanti kami tambahkan
1: hanya itu biarlah ada
0: setelah terima dia buat lagi akad tambahannya
1: kondisinya
0: bisa ditambahkan sendiri atau dia berakad dengan produsennya tadi.
6: Terus yang saya mau tegaskan lagi jelas. Jadi masalah yang tadi itu jelas berarti antara agen dan pusat ini jual beli normal gitu ya Ustaz ya.
0: Iya tadi kan Anda katakan enggak bisa bawa barang.
6: Betul
0: Anda katakan bisa bawa barang dulu tanpa harus ada akad beli, tanpa harus bayar DP.
1: Jadi barangnya kalau tidak bayar pun tidak mau dia.
6: Berarti tanpa DP pun boleh ya Ustaz ya? Misalkan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya pembeli menyampaikan kebutuhannya 10 gitu, terus kemudian dari agen ke produsen itu
2: selanjutnya masih via telepon
6: pesan 10 juga, tapi misalnya tanpa DP barang diterima misalnya gitu dengan jaminan nanti di customernya
2: end
6: customernya itu akan bayar
0: masuk.
6: Gitu
0: Ustaz.
8: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggak boleh juga. Karena itu dia jual beli. Kalau yang boleh itu ini bawa barang jualkan. Dan aku bawa lagi kemari.
8: Ini mau nanya
0: rusak kami menanggung. Itu baru boleh dia jualin. Kalau belum dibeli.
8: Yang
0: ini tidak bisa
7: secara syariah gitu.
3: Harus beli dulu ya.
6: Oke,
1: baiklah.
3: Sudah
1: atau belum?
3: Jazakillah khair. Sudah diambil atau belum? Ibu yang bertanya dikasih sebagai pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
7: Kecilnya gitu.
3: Ya, silakan. Sudah masuk, Afi. Halo. Silakan.
7: Pas sudah lama.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikeraskan suaranya, Bapak. Dengan siapa, di mana?
7: 6 tahun.
8: Pak Bustan di Solo, Ustaz.
3: Ya. Pak Bustan di Solo. Silakan, Pak Bustan. Ya,
7: developernya.
8: Begini, Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang tempoh hari.
1: Ulah lagi lupa saya, Pak, tempo hari yang ke hari kapan itu.
8: Seorang nenek membayar
7: dia kopernya ke perumahan lain gitu. Tapi dengan
8: kalau sudah terlanjur
7: lewat bank gitu.
8: Bagaimana solusinya, Ustaz?
1: Ulang lagi.
7: Karena saya sudah nyicil selama 6 tahun ya.
8: Mengembalikan uangnya atau bagaimana?
1: Bapaknya nyicil 6 tahun rumah sudah dapat.
7: Sudah
1: tempatin, sudah balik nama.
7: Balik nama belum? Karena
8: pertanyaannya
7: selama ini selama 6 tahun tuh
1: hasilnya belum dapat. Kalau tidak sah berarti kewajibannya belum selesai.
7: Kan
1: terserah, kalau cucunya mau ngembaliin nanti lebih bagus. Kalau cucunya tidak bisa ngembaliin,
7: harus
1: dipakai habis dan neneknya beliin lagi
7: fidyahnya. Uang yang masuk,
1: jadi ntar
7: jadi DP, sisanya kita nyicil
1: COD,
7: tapi tidak ada ini pertambahan.
1: Kalau untuk COD-nya seperti yang umumnya sudah ada akad mengikat dan barangnya tidak ditampilkan, tidak dilivekan pada saat berakad, maka ini tidak sah.
7: Nah,
1: berarti barangnya akadnya
9: dilakukan,
1: tapi barangnya tidak jelas.
7: Nah, di situ
1: dain namanya.
7: Ada katanya yang
1: tanggungannya.
7: Ya, istilahnya bukan bunga gitu ya, saya apa itu?
1: Kemudian di uang serah di majelis akad dilaksanakan tidak gitu, sehingga terjadi dain dengan itu. Dain.
7: Oh iya, San.
1: Maka jumlah dain sepakat ulama tidak sah.
9: Anda katakan ini
1: kalau tidak sah, pulang lagi akadnya nanti ini. Kalau Anda masih ingin.
9: Kalau kamu rubah, saya tidak mau.
1: Wabillahi taufiq.
9: Anda bahkan bisa
3: ajukan. Nah, jazakallahu khair. Demikian Pak Buson, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat pada kolofik. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543 dan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan kembali. Halo.
9: Ini kan milik saya sekarang.
3: Silakan.
9: Saya jual ke Anda umpamanya.
6: Halo.
9: Harganya sekarang.
3: Assalamualaikum.
9: Dulu memang 150.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa, di mana Ibu?
6: Dengan Yunita di Ciputat.
3: Baik, silakan pertanyaannya.
9: Ya udah, saya jual ke kamu 200.
6: Pak Ustaz, Assalamualaikum. Saya mau tanya.
9: Selamat cash ke saya.
6: Bagaimana pembagian warisnya suami kembali saya almarhum masih hidup, baru meninggal tahun yang lalu.
3: Demikian Bapak,
9: Ahmad Yusuf
3: insyaallah ya.
6: Baik. Ya,
9: kecuali yang bang konven tadi,
6: anak
9: mau dia tanpa penalti dan dapat
6: keterlambatan. Punya tiga kakak.
1: Anak perempuan berapa orang? Dua.
6: Ibu punya tiga kakak kandung.
3: Demikian Bapak, cukup jelas.
1: Kakak kandung ini laki perempuan.
6: Yang satu laki-laki.
3: Semoga Allah memudahkan semuanya.
6: Laki-lakinya dua, yang satu sudah wafat, yang satu masih
1: hidup. Ya, masih hidup. Yang masih hidup saat
3: baik, kita
1: Yusuf wafat.
3: Kembali pertanyaan via telepon dan bagian
6: orang
3: yang bertanya.
1: Terlalu laki-laki.
3: Silakan di 021-823-6543.
6: Yang kandung juga sudah baik, wafat.
1: Saat Yusuf wafat, nah, saudara laki-laki satu.
6: Ya.
3: Silakan, Akhi.
1: Kandung saudaranya, ya.
3: Ya.
1: Saudari perempuannya ada yang masih hidup ketika Yusuf wafat. Dimana?
6: Tidak ada.
3: Mohon maaf,
1: saudara seayah apa seibu yang ada lagi?
3: Sekali, umum, nggak jelas.
6: Ibu.
1: Berapa orang?
3: Iya.
6: Dua orang.
3: Pertanyaannya
6: yang
3: bagaimana?
6: Yang sudah wafat, yang perempuan, yang laki masih hidup.
1: Saat silakan Yusuf wafat, yang hidup berapa orang?
6: Satu orang, laki-laki.
1: Satu saudara.
10: Ya.
1: Seibu.
10: Ya.
6: Yang laki-laki. Kemudian
3: ya. Baik, kamu mohon maaf didekatkan lagi
6: teleponnya
3: supaya lebih keras suaranya.
6: Sudah lama meninggal.
3: Iya, silakan.
10: Ini udah dekat. Ya, silakan. Kedengaran. Sekarang kedengaran. Silakan.
0: Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Pak Yusuf. Adapun hartanya maka dibagikan seperti ketentuan Allah. Istri karena Pak Yusuf punya anak dapat 1/8.
2: 1/8 saya.
0: Dua anak perempuan dapat 2/3.
11: Nah, tiga. Ya.
0: Saudara kandung kan dengan anak perempuan menjadi saudara seibu merupakan satu formal enam.
2: Saudara kandung laki-laki saja.
0: Saudara ya.
2: Satu saudara kandung laki-laki.
0: Ya. Saudara kandung mendapatkan sisa. Saudara si ibu dapat 1/6. Mari kita lihat.
2: Saudara si ibu tidak tertutup dengan saudara kandung.
0: Saudara ayah hingga saudara
9: kandung. Ibu tadi betulinnya
0: 1/8 dengan 3, 24, 6, 24
9: atau tidak
0: rekannya. 4 bagi 8, 24 bagi 8, 3.
9: Berarti ibu tidak minta bagian 8
0: bagi 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 dibagi 1/6, dibagi 6, 4.
11: Ya,
0: sisa 1.
9: Yang dia bilang saya tidak salah betulin rumah, ya, ya. Karena saya ingin dapat
0: sisa pahala. Sisa 1.
9: Ada pun waris,
0: ya iya. 3/24, 16/24,
9: sama seperti tidak anggap tidak memperbaiki rumah.
0: Saudara kandung, saudara ibu,
2: demikian ibu, jadi ada bagian pahala tersendiri ya, buat ibu yang membangunkan rumah. Demikian.
3: Demikian ibu Yunita, bisa dilihat, dan bisa dicatat.
2: Jazakillah khair.
3: Baik, silakan, Om.
2: Sama-sama. Alhamdulillah, jazakillah khair.
3: Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Semoga menjadi pencerahan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berkahi hartanya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543.
2: Apakah diperbolehkan, Ustaz?
3: Sudah dia masuk kembali, silakan.
2: Cicilan mobil
3: lewat.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Syariah.
12: Dengan Ibu Susi di Bekasi, Pak.
3: Baik. Silakan Ibu pertanyaannya.
2: Apakah
12: begini Ustaz?
2: Itu halal untuk kita.
12: Begini Ustaz, ya. Saya mau tanyakan.
2: Kan
12: dalam ada mobil. Ada adik kakak sama-sama perempuan.
9: Kalau benar murabahin.
12: Yang adiknya itu memerlukan uang.
2: Ya.
12: Jadi dia sesuai menitipkan sejumlah perhiasan ke kakaknya. Katakanlah perhiasannya itu 30 gram emas dengan waktu itu dikasih pinjaman sebesar 20 juta.
9: Si calon penjual.
12: Nah, setelah sekarang si adik itu punya uang ingin menebus perhiasannya itu gitu Ustaz. Jadi ditebusnya sekarang dengan harga emas sekarang atau emas yang dulu dia sebesar dia pinjam
9: dengan Anda berarti
0: dia berapa lama pinjamnya?
9: Miliknya.
12: Pinjamnya dia itu 20 juta.
0: Kapan dipinjamnya? Kapan dibayarnya?
9: Mobil
12: 10 tahun yang lalu. Pinjamnya dia 10 tahun lalu. Tahun ini dia punya.
0: 10 tahun yang lalu berarti 2016.
9: Kamu belum punya.
12: Iya, siap Ustaz.
0: Ya, jadi, emas waktu itu masih 500 ribu kan ya?
12: Siap Ustaz, ya. Jadi dia punya uang sebesar itu, dia pinjam 20 juta itu Ustaz. Dengan jaminan emasnya sebesar 30 gram.
9: Tidak ada klausa penalti bila ada keterlambatan.
12: Dan ditebusnya berapa Ustaz?
0: Bila itu terpenuhi, karena tidak ada masalah. Antara minjam dan itu selama waktu 10 tahun tadi tidak ada kemampuan bayar. Atau dia ada kemampuan bayar tapi dia ditunda-tunda.
12: Nanti tunda-tunda Ustaz. Jadi jadi baru sekarang dia baru punya uang, kemudian dia baru ingat oh iya punya aku punya apa sih punya perhiasan yang dititipkan ke kakak, baru ditebus sekarang.
0: Sultan kok perhiasan lupa baru sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Oh bukan ingat
2: Ustaz.
12: Setelah apa sih? Sedang punya uang dia baru ingat maksudnya setelah karena kan kemarin kan kita sudah pembagian-pembagian waris
2: zina.
0: Jadi sebentar.
2: Dan
0: itu beliau, karena pinjaman dalam waktu 10 tahun
2: bagaimana warisannya
0: sampai ya. Maka dia dikonversi dengan emas
2: mendapatkan
0: 30 juta saat pinjam itu
2: mendapatkan hibah
0: emas kan cuman 2
1: karena dia menghibahkan
0: 500 ribu, anggap 500 ribu
1: untuk
0: ya. Berarti 30 juta dapat 60 gram
1: dan sudah serah terima. Ya,
12: ya.
1: Bila tidak, maka ini bukan ya. Anaknya secara ya, ya. Syar'i.
0: Maka
1: dia tidak mendapatkan.
0: Seharusnya warisan. Yang 30 gram sudah habis itu.
2: Nambah lagi. Harus demikian. Yang bertanya semoga
0: mendapat pencerahan dan ibu yang naruh emasnya 30 gram.
2: Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Ya, 30 ribuan dibayar, tambah lagi 30 gram.
2: Ustaz izin bertanya, ayah saya meninggal 3 tahun
12: jadi
2: yang lalu.
12: Jadi dibayarnya 2 kali lipat
2: istri,
12: dari harga emas yang dulu.
2: Kemudian 4 anak
0: kandung. Tidak harga emas. Kalau dia
2: 2 anak perempuan.
0: Dia harusnya tidak pinjam uang. Harusnya emas kan waktu itu
2: dan
0: bisa dia jualkan dapat dia 15 juta.
2: Dari bayi.
12: Ya,
2: bagaimanakah menghitung?
0: Harusnya dia pinjam tinggal 15 juta.
2: Si juga mendapatkan hak waris.
0: 15 juta itu emas di waktu itu
2: masih ada hubungan kerabat.
0: Sama dengan 30 gram.
12: Iya,
1: Ustaz. Ya.
0: Kalau 3 emas jadi milik pemberi pinjaman
2: ayah,
0: tadi.
2: Laki-laki.
0: Kemudian yang minjam masih kurang lagi bayar 30 gram.
1: Ayah ibu masih hidup.
2: Tidak. Tidak,
12: jadi dia bayar, sekarang jadi harus bayar
2: meninggal istri
12: berapa staf kira-kira
0: 60 gram kali 2.700.000
2: anak perempuan 2 anak laki-laki.
12: Oh gitu Ustaz ya.
0: Ya jadi, kalau mau bayar pakai rupiah.
12: Oh kalau bayar rupiah jadi harus maksudnya 2 kali dari harga emas dulu ya Ustaz ya. Maksudnya harga sekarang, emas sekarang ya Ustaz.
0: Harga sekarang.
3: Iya. Kalau jelas Ibu.
12: Jadi bukan sekarang dia bukan membayar sebesar yang dulu dia pinjam ya Ustaz ya.
0: Enggak Ibu, karena 30 juta sekarang beda nilai 30 juta pada waktu itu dan perbedaannya sangat mencolok. Kalau bedanya dikit, beda 10%, 20%, sepakat para ulama bayar dengan nominal.
1: Pengangkatan anak sudah dibatalkan.
0: Ya, cuman ini perbedaannya lebih 100%. Bahkan 300%.
1: Dahulu
12: oh, gitu.
0: Ada 500 ribu menjadi 2.700.000.
12: Oh gitu, sisanya ya, Ustaz ya. Seperti selisihnya itu ya, Ustaz. Harus bayar itu ya, Ustaz.
1: Oleh.
0: Ya, bayar dengan 60 gram.
12: Dengan 60 gram.
0: Itu yang meminjamkan uang, dia tidak rugi.
1: Dia diajarkan ke Nabi SAW.
0: Dia enggak, maaf, dia tidak ngambil riba. Karena nilainya sama.
1: Keluarganya Zaid tadi.
3: Cukup jelas Ibu ya?
12: Ya, siap.
1: Ingin dipilih, ya. Kamu ingin beli keluarga.
3: Sama-sama wajazakillah khair Ibu barakallahu. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya dan masih kami terima via telepon di 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo.
1: Kalau ingin pulang.
13: Ya, halo.
1: Orang tuanya silakan.
3: Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
13: Dengan Tia dari Pekanbaru.
1: Baik, silakan Bapak. Dua-duanya lalu dia mengatakan saya pilih Muhammad.
3: Silakan pertanyaannya Pak.
13: Ya, pertanyaannya
1: dan
13: jadi itu saya ada orang
1: yang tahu bahwa
13: ketika sakit beliau ingin membeli mobil listrik, alasannya agar murah bisa mobilisasi saat ke rumah sakit dan bisa menampung cucu yang lumayan banyak. Nah kemudian hari sebelum meninggal beliau minta pulang dari rumah sakit untuk membeli mobil listrik tersebut kepada salah satu anak almarhum.
1: Membatalkan.
13: Nah, ketika beliau meninggal, saat beliau meninggal itu mobil belum sempat terbeli.
1: Nah,
13: pertanyaan saya apakah itu termasuk dengan wasiat atau tidak?
1: Ya, maka tidak. Ini bukan anak dan tidak dapat warisan.
0: Itu bukan wasiat, tidak ada yang perlu dipenuhi.
1: Bagiannya seperti apa? Istri dapat.
13: Terima kasih Ustaz.
0: Orang tua dan orang tua muslimin
1: baginya sudah wafat. 8.
3: Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Silakan di 0218236543. Baik, halo.
1: 7 bagi 6.
3: Silakan, sudah masuk kembali.
1: 6 dikali 8.
3: Iya, silakan akhi.
1: Sama dengan 4.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan ibu 6, siapa di mana?
14: Dengan Ibu Nur di 8. Jakarta.
3: Baik, Ibu Nur silakan pertanyaannya.
1: 14.
14: Jakarta.
1: 14. Perempuan masing-masing 7.
14: Ayah saya menikah dan sudah punya ternyata
6: ibu saya ternyata sudah punya.
2: Tanya sebagai menjadi pencerahan para kalafikum.
3: Ibu dikecilkan saja volume TV-nya, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback.
2: Lama waktu layanan
6: ya, jadi
2: menawar barang yang sedang ditawarkan
6: ayah saya lain pada jadi.
3: Siapa nama ayahnya, Mbak Ibu?
6: Kenapa?
3: Nama ayahnya
1: tidak
3: siapa?
1: Tidak dengan waktu para ulama
6: bisa disebutkan sini ya?
3: Iya, Bapak Abdullah aja mungkin ya?
6: Iya.
3: Baik, Pak Abdullah wafat.
1: Tidak, lanjut. Dan dia meng-cancel.
6: Punya anak dari ayah itu tiga.
1: Si penjual.
3: Anaknya tiga, laki-laki perempuan?
6: Laki-laki satu.
2: Jazakallah khair. Baik, yang berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Bagi yang baru bergabung,
6: kemudian dari dalam pembahasan ibu Bapak ternyata
2: Waris. Baik, kita akan telepon selanjutnya.
0: Halo. Dari ibu itu, maksudnya ibu itu bawa anak dari istri yang lain.
6: Bukan,
0: dari suami yang lain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Paham saya.
3: Bapak Abdullah ini menikah dengan istrinya. Silakan, siapa namanya ibu?
6: Iya, saya ibu saya.
3: Iya, namanya saja sebutkan biar mudah nanti ibu ya. Istrinya siapa? Istri Pak Abdullah siapa?
2: Silakan dulu volume suara TV atau radionya.
6: Sebutkan Pak Ustaz.
3: Baik, ambil saja namanya Aisyah mungkin ya ibu ya, biar mudah. Ibu ingat ya, ibu Aisyah dan Bapak Abdullah punya anak berapa?
0: Dari perkawinan mereka ada anak atau Aisyah bawa anak dari perkawinan sebelumnya?
6: Ya, ya dari perkawinan sebelumnya ibu dua. Nah, dari bapak saya ini totalnya tiga bersaudara. Jadi dari itu semua totalnya lima.
0: Sebentar. Abdullah istrinya cuma satu Aisyah saja.
6: Iya, iya betul.
0: Ya, yang wafat sekarang Abdullah apa istrinya?
6: Abdullah.
0: Ya. Berarti anak bawaan Aisyah tidak ada hak waris dari Abdullah.
6: Ya, ya anak bawaan dari ibu itu saya juga. Jadi totalnya ada lima dari ibu.
0: Tidak dapat ahli waris, yang dapat warisan dari Abdullah hanya anak Abdullah dengan Aisyah. Kalau yang wafat Aisyah barulah limanya dapat.
2: Baik.
1: Secara syariat
3: cukup jelas
1: Anda
3: ibu
1: berhak
6: jadi maksudnya jadi itu, tidak dapat gitu ya Ustaz ya?
0: Tidak, karena Abdullah bukan bapaknya
1: dari 70%
0: dan itu bukan anak Abdullah.
1: Dari 2013
6: kalau misalkan dia memang dikatakan lebih ya berbakti gitu
1: maka
0: Ustaz. Ya tinggal minta
1: bisa
0: biaya hidup
1: Anda
0: dahulu
1: tagihkan dengan emas.
0: Saya berbakti cuma kepada bapak tiri ya. Tanpa ya kalau ingin niatnya ikhlas pasti Allah balas di dunia ya dan di akhirat.
1: Apalagi kalau Anda
0: kalau selain niatnya ikhlas Nabi hidup Indonesia kurang ya dahulu minta.
1: Jadi kalau Anda di mahkamah
0: saya memang
1: ya, mahkamah bisa memaksa dia
0: ikhlas.
1: Mengeksekusi hartanya bayarkan hutang
0: bulan
1: pada
0: kamu. Atau kata bapak yaudah tenang aja nanti kalau bapak wafat itu kontrakan itu milik kamu
2: dan ibu yang bermanfaat
0: itu bisa juga namanya wasiat.
2: Pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam silakan.
0: Bukan ahli waris penerimanya
1: ini.
0: Kita tidak ada kesepakatan itu tidak dapat apa apa tapi pahala dari Allah pasti dapat namanya
1: bukan
0: berbuat baik ke suami ibu Anda
1: dalam masalah tata
3: demikian,
1: cara benar,
3: cukup jelas ya.
1: Tapi makhluk
3: jazakillah khairan barakallahu fik. Demikian.
0: Jadi kalau anak yang bertiga ini
1: firman
0: memberikan itu bukan waris, jadi itu mereka mengasih hadiah
1: faedah.
3: Hibah saja.
0: Ya, hibah
1: itu namanya bisa membatalkan satuan.
3: Ya, demikian ibu ya, tambahan dari Ustaz. Semoga bisa menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat.
1: Barakallahu fik.
3: Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada pertanyaan terkait dengan hibah dan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan apakah perbedaan antara waris dengan hibah.
0: Seperti hibah itu adalah seseorang
1: dalam
0: yang mengakadkan dengan seseorang yang lain.
1: Ada.
0: Ya. Sedangkan waris Allah ini yang memberikan tapi kepada
1: ada ma'kulul makna
0: ahli waris kerabat yang terdekat dari yang meninggal.
1: Tentu itu lebih kuat
0: dua dan hal yang
1: menghentikan ijma' para sahabat.
3: InsyaAllah.
1: Semua sahabat
3: baik,
1: ijma'
3: baik, demikian Bapak yang bertanya barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: ya, dan tidak
3: uang yang didapat dari santunan kecelakaan Ustaz, apakah termasuk harta waris
1: ulama yang lainnya
3: dan siapakah yang berhak untuk mendapatkannya
1: Nabi,
3: mengingat bukan. Yang meninggal memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya dan istri baru
1: tentang
3: ibu kandung Nabi seorang saudari dan dua saudara laki-laki
1: dan tambahkan ibu satu sok kurma. Nah, Hanafiyah
3: kemudian istri
1: bila terjadi dalam bayat tasriyah bila terjadi kekurangan
3: kemudian seorang putra
1: nilai kekurangan
0: satu anak laki-laki
1: bukan nah, dikembalikan barang
3: seorang saudari dan dua saudara kurma, laki-laki
1: karena kekurangan yang bisa dengan
3: nah,
1: satu sok kurma bisa
3: di disebutkan istri baru
1: kurma, yang bahkan mungkin bisa 100 sok kurma
3: ini
1: nilainya.
3: Tidak mau berbagi
1: karena
3: kepada
1: itu,
3: harta harta warisnya
1: lebih
3: kepada putra
1: kaidah umum tadi
0: ya, kita tentukan ketentuan Allah bila ada yang tidak mau tentu urusannya dengan Allah di dunia dan di akhirat.
1: Nah, ini
0: Allah yang menentukan bilang tidak mau.
1: Memahami nusus.
0: Memang kamu dulu lahir ke dunia, Nabi bilang saya tidak mau.
1: Berarti mereka menolak mau. Hadis Nabi SAW. Jangan
0: ibu
1: katakan para sahabat hadis Nabi, Nabi mengatakan Al-Hikri Fala'ilwa Bi'ahliha Abang Baqiyya Fali'awal
0: Arudin. Ya, sisa.
1: Ya, maka serahkanlah kepada ahlinya.
0: Saudari tidak dapat.
1: Jangan kemudian mengambil kesimpulan sendiri
0: ya, maka
1: hak waris menyatakan hal-hal yang bukan saja merusak keimanan 4, Anda
0: 24,
1: tapi merusak 3, keimanan kaum muslimin yang lainnya.
0: Berarti 17 sisanya.
1: Allahu li taufiq wa sallallahu
0: alaihi. Laki-laki 17/24. Istri cuma 3/24.
15: Roja TV.
0: Tapi menghalangi.
16: Demikianlah
0: kita lisan berarti dia merampas hak anak laki-laki dari
16: kajian ilmiah yang telah hadirkan ke layar kaca dan ruangan Anda
0: di dunia,
16: dalam format rekaman
0: pakai pahalanya yang mudah-mudahan kalau menjadi ada. Kalau tidak dosa dari anak laki-laki ini yang akan dipikul
16: ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Bisa dilihat.
15: Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kitab lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa?
3: Ditinggalkan anak perempuan
15: karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita,
3: saudara kandung
15: dosanya laki-laki bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci
3: yang
15: oleh
3: bernama
15: Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW, wa inna Allah la yubghidu al-fahishal badhi, dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar
3: dan
15: isinya, tapi kotor dan kasar,
3: orang tua,
15: Allah tidak suka.
3: Maka
15: kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain,
0: anda
15: yakhi,
0: saudara
15: jangan-jangan
0: tadi,
15: Anda ya, kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT.
3: Seorang saudara kandung laki-laki namanya Bapak Joni,
17: kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: Ada Pak Joni yang maaf tadi.
0: Jadi ada yang
17: maka akhirnya Allah mencat syirik, inna syirka la zulmun adzim.
0: Saudaranya Pak Joni sisa.
17: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah. Disamakan dengan makhluk
0: sama dengan sembilan.
3: Mohon maaf, selain saudara laki-laki karena agak panjang di bawahnya juga meninggalkan dua saudari sekandung perempuan.
0: Nah, sisanya
17: apabila orang mati dalam kesyirikan yang masih percaya kepada cincin
0: keramat,
17: tinggalkan.
0: Kemudian ini berarti dapat dua. Kemudian yang satu akan dibagikan kepada 4 bagian. Ini dapat 1. Maaf, 3. dia akan diberikan saudara satu, dua,
17: selama-lamanya kekal abadi di dalamnya.
0: Yang menyimpan dan
17: tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
0: 9 sama dengan
18: Allahumma inni a'udzubika
0: min al-ma'a 36
18: berhutang ini bukan masalah
0: 42,
18: kecil 8, masalah besar
0: 8
18: karena penghalang 8, seseorang kemudian, untuk masuk ke dalam sorga
0: saudara,
18: utang itu menghalangi orang 2, untuk berarti, masuk ke dalam sorga
0: 6 dapat 3 3 8 kali 3 24 tambah 6 30 tambah 6
3: 30
18: tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan
3: demikian.